kita menjenguk, maka sudah sepatutnya kita meladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena meladaninya adalah suatu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, karena doa-doa tersebut bersumber dari Al-Ma'sum, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diberi Jawami Al-Kalim, yaitu kalimat yang ringkas dan penuh hikmah, dan bukan ucapan yang berasal dari hawa nafsu, tetapi merupakan ucapan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Adapun di antara doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, pertama, la ba'sa tahurun insyaallah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah salah seorang Arab Badui dalam rangka menjenguknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la ba'sa tahurun insyaallah, yang artinya sakitmu ini tidak apa-apa, mudah-mudahan dapat mensucikan dari dosa insyaallah. Kedua, bisa juga dengan mengucapkan Allahumma isfi fulanan, yaitu dengan menyebutkan nama orang yang sakit, dibaca sekali atau tiga kali. Doa ini terdapat dalam hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya dan saat dalam keadaan sakit. Dalam hadis tersebut disebutkan, kemudian Nabi meletakkan tangannya di atas kening Sa'ad, lalu mengusap tangannya di atas wajah dan perutnya seraya berkata, Allahumma shfi Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Dan dalam riwayat lain, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, sampai tiga kali. Yang ketiga, bisa juga dengan mendoakan As'allahul azim rabbal arshil azim an yashfiak. Doa ini dibaca sebanyak 7 kali. Doa ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit dan ajalnya belum hadir, maka ucapkanlah di sisinya sebanyak 7 kali, As'allahul azim rabbal arshil azim an yasfiak, yang artinya, saya memohon kepada Allah yang Maha Agung, penguasa arsy yang agung, agar berkenan menyembuhkanmu. Niscaya Allah akan memberinya kesembuhan dari penyakit tersebut. Nah, itulah pendengar, di antara doa-doa yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sangat dianjurkan bagi kita untuk menghafalnya, sehingga ketika menjenguk kita bisa mendoakan orang yang sakit. Tentunya hal ini merupakan hal yang sangat baik dan bermanfaat. Kita mendapatkan pahala karena menerapkan sunnah, dan orang yang sakit mendapatkan keberkahan doa kita. Adab menjenguk orang yang sakit selanjutnya adalah meletakkan tangan di atas tubuh orang yang sakit. Meletakkan tangan di tubuh orang yang sakit merupakan sikap menghibur bagi yang sakit, dan juga untuk mengetahui seberapa parah sakitnya, agar seseorang mendoakan kesembuhan untuknya sesuai kondisi sakitnya. Meletakkan tangan ini terdapat pengaruh di dalam meringankan sakit, atau bahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya secara keseluruhan. Dalam beberapa hadis disebutkan tentang peletakan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia di tubuh yang sakit. Di dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang telah dikemukakan sebelumnya disebutkan, kemudian Nabi meletakkan tangannya di atas kening Sa'ad, kemudian mengusapkan tangannya di atas wajah dan perutnya, kemudian mengucapkan, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Juga ada hadis lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata,
Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang yang sakit, beliau meletakkan tangannya di atas tempat yang terasa sakit, kemudian mengucapkan bismillah. Adab yang ke-11 adalah meruqyah atau menjampi orang yang sakit. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan bagi orang yang menjenguk untuk meruqyah orang yang sakit sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya, terlebih lagi apabila orang yang menjenguk termasuk orang yang bertakwa dan saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah sebagian orang yang sakit dari keluarganya dan dari selain keluarganya, dan beliau membolehkan kepada sebagian sahabatnya untuk meruqyah. Lalu bagaimana bentuk ruqyah yang dicontohkan ketika menjenguk orang sakit? Di antaranya adalah pertama, ruqyah dengan al-mu'awizat atau surat al-falak dan an-nas. Dalil dari hal ini adalah berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila salah seorang dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, beliau meniupkan kepadanya surat Al-Mu'awwidzat. Kedua, ruqyah dengan surat Al-Fatihah. Tentang hal ini ada kisah yang terjadi pada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bersama pemimpin satu kaum yang terkena sengatan berbisa. Lalu Abu Sa'id radhiyallahu anhu meruqyahnya dengan surat Al-Fatihah. Kemudian Abu Sa'id diberi seekor kambing, namun beliau enggan untuk menerimanya dan berkata, tunggulah sampai saya sebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sa'id datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Abu Sa'id berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, tidaklah saya meruqyah kecuali dengan surat Al-Fatihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum seraya berkata, bagaimana engkau bisa tahu bahwa surat itu adalah ruqyah? Ketiga, meruqyah dengan azhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama, yang artinya, hilangkanlah kesusahan wahai Rabb manusia, sembuhkanlah, engkau lah yang maha penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Keempat, meruqyah dengan ucapan bismillah arqika min kulli syai'in yu'zika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahumma yashfika bismillahi arqika. Kelima, meruqyah dengan bacaan bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina liyashfa mi saqimuna biizni rabbina, yang artinya, dengan nama Allah, tanah negeri kami, dengan ludah sebagian dari kami dapat menyembuhkan penyakit kami dengan izin Rabb kami. Nah, demikianlah pendengar, beberapa bacaan ruqyah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita lakukan ketika menjenguk orang sakit. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah kita pelajari bersama beberapa adab ketika menjenguk orang sakit. Semoga setelah mempelajarinya kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam lingkup terdekat kita, kemudian berusaha mengajarkan kembali kepada orang lain sehingga adab-adab menjenguk yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat tersebar kepada seluruh kaum muslimin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi

bapaknya jenderal. Ya, bapaknya jenderal. Tapi apakah bapak akan bangga dengan anaknya jenderal yang menjadi maling? Menjadi pecandu homer? Menjadi pecandu narkoba? Karena itu Allah mengendaki Anda orang yang suci. Kenapa Anda bawa? Allah mengendaki Anda suci ke tempat-tempat yang tidak dari Allah. Ada di diskotik. Ada berkumpul dengan orang-orang yang fasik. Anda tinggalkan itu tempat-tempat, Anda bergabung di tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda mas'ul yaumil qiyamah. Anda orang yang paling bertanggung jawab nanti di hari kiamat, ya ikhwan. Kemudian tahukah Anda kalau Anda menjadi orang yang kalau orang lain dituntut untuk cinta kepada Anda, maka Anda dituntut untuk cinta kepada sesama Anda. Anda harus peduli dengan sesama sadah. Anda harus peduli dengan sesama syaraif. Pikirkan keadaan mereka, ya ikhwan. Bantu mereka ketika membutuhkan bantuan Anda. Jangan dibiarkan mereka hanya karena untuk makan mencari beberapa sesuap nasi datang kepada orang lain yang membantu dan antum sakiti padahal antum mampu untuk membantu. Mana itu hati, ya ikhwan? Anak cucu Nabi, Anda biarkan mereka tadi itu seperti peminta-peminta yang membutuhkan pertolongan orang lain padahal antum bisa membantu. Lah, karena itu semangatlah untuk Anda tadi itu tahtam bi amrihim. Anda peduli dengan keadaan daripada ahli bait Rasulullah SAW. Itu yang perlu Anda camkan baik-baik. Abdullah ibn Mubarak, ya ikhwani. Abdullah ibn Mubarak, seorang sufi yang luar biasa, tapi dia fakir. Satu saat dia ingin haji, dia kumpulkan dana untuk pergi haji bertahun-tahun. Setelah cukup itu dana, berangkatlah dia haji dengan rombongan. Di tengah jalan, dia mendapatkan seorang perempuan lagi, dia mengambil daging dari bangkai. Ditegur, ya, yal mar'a, wahai perempuan, ini bangkai haram. Binasir kitab, hurrimat alaikum al-maitah. Ini najis, apa yang Anda lakukan? Orang yang mau berangkat haji, haji Anda. Ini haram untuk Anda, tapi halal untuk saya. Ya muslimah, enggak bisa haram untuk semuanya. Halal untuk semuanya, kif haram untuk saya, halal untuk Anda. Maka perempuan yang jawab, ya muslim, di rumah ada 4 anak yatim yang lagi kelaparan. Kalau tidak makan, dia akan mati. Bukankah ini adalah halal untuk kami fi hukmul ittirar? Karena kami sudah terpaksa. Berfikir Abdul Mubarak, ini pasti perempuan daripada keluarga yang terhormat, orang-orang yang alim. Turun dari markupnya, dari kendaraannya, dihampiri, siapa ibu? Siapa Anda, wahai ibu? Ibu berkata, patutkah kamu kenal dengan aku? Ya, ana fulana binti fulan bin fulan ibn al-Hasan al-Sibit ibn Ali bin Abi Talib wa Fatimah Zahra binti Rasulullah, cucu Nabi, saudara. Abdullah bin Mubarak bingung, ya, Anda cucu Rasulullah? Ya. Dia ambil ongkos haji semuanya dikasihkan. Ibu, jangan Anda bawa ini bangkai. Ini biaya haji untuk ibu, pulang ibu. Biayai dengan ini biaya anak-anak Anda. Anda mau haji, Anda mau ziarah Nabi, berangkat saja. Anda mau haji ke Ka'bah, membiarkan cucu Nabi makan bangkai, mau berziarah kepada datu Anda, membiarkan Anda makan bangkai. Apa yang akan aku ucapkan di hadapan Allah dan Nabi Muhammad nanti dari kiamat? Aku tunda haji. Aku tunda hajiku. Pulang, ya, rombongan tetap berlalu berangkat. Ketika pulang rombongan haji dan ziarah Nabi, Abdullah bin Mubarak datang kepada mereka untuk memberikan tahniah untuk qabulil haji wa ziarah. Semua yang didatangi

Aku tahun ini gagal berangkat. Siapa bilang anak menyaksikan kamu tawaf ada di hadapanku? Yang lain nyatakan ada di sampingku kamu sa'i. Aku lihat kamu wukuf di Arafah. Aku menyaksikan kamu ziarah Nabi. Bingung Abdullah bin Umar. Maka ketika dia tidur, dia bertemu dengan Rasulullah. Sambil Nabi bertersenyum dan mengatakan, "Abad ahsanta ila ihda banati. Kamu telah melakukan kebaikan kepada salah satu cucuku wahai Abdullah bin Umar, dan kamu sampai menunda hajimu. Maka semenjak ini, semenjak tahun ini dan seterusnya sampai di hari kiamat, Allah memerintahkan satu malaikat fi suratik dalam bentuk kamu menghajikan kamu sampai hari kiamat." Ya ikhwani, kesempatan bagi antum semuanya. Perhatikan anak cucu Nabi. Mereka para janda, mereka anak-anak yatim, mereka insya Allah lagi belajar ilmu agama, dan anda mampu, kenapa anda tidak menyalurkan kepada mereka? Apakah harta anda yang di bank akan lebih berharga daripada anda membantu anak cucu Nabi Muhammad SAW? Karena itu, mari kita berpikir baik-baik sebagai anak cucu Nabi. Jadilah seperti Habib Abdullah Muhsin Abbas, yang bukan hanya menjadi pembangga Nabi, tapi menjadi anak cucu yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadilah seperti mereka semuanya as-salihin, yang bukan hanya sekadar menepuk dada, tapi mereka adalah muttabi', mengikuti ajaran anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah berubah. Jangan pernah berubah ya ikhwani. Wa mimma yasurul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ajdadi wa ajdadi. Yang membanggakan daripada salaf adalah kamu dalam jalur mereka sampai kamu mati. Sa'yu nafsi masata'tu ala iktifa' sabilihim hatta uwasada fir ramli. Bawa diri kamu mengikuti akhlaknya mereka, istiqamahnya mereka, giyamumlahnya mereka, zikirnya mereka, wiridnya mereka, pedulinya mereka, karamnya mereka. Yang pernah mungkin kamu saksikan itu semuanya, bahwa itu tariqah sampai akhir hayat kamu. Itulah tariqatun Nabi, itulah tariqatul Ahlul Baitin Nabi, itulah tariqatul Habaib, itulah tariqatul Awliya, itulah tariqatul Salihin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافات من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi.

0: Kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari, dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah kesehatan.

wa ayatuha saman, dan ayat-ayatnya berjumlah 8 ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ini surat At-Takatsur. Ala yastati'u ahadukum ay yaqra'a alfa ayah fi kulli yawm. Sabda beliau kepada para sahabat waktu itu, adakah tidak mampu salah seorang kalian membaca 1000 ayat dalam satu hari? Jar Nabi adalah nengkawa membaca 1000 ayat Al-Quran sehari. Qalu wa may yastati'u ay yaqra'a alfa ayah. Sahabat menjawab, siapa nangkawa membaca 1000 ayat itu sehari? Qala, bersabda lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama yastati'u ahadukum ay yaqra'a alhaakum at-takatsur. Rawahul Hakim wal Baihaqi. Adakah tidak mampu salah seorang kamu membaca surat Al-Hakum at-takatsur ini? Jadi artinya membaca surat At-Takatsur ini sama dengan nilainya 1000 ayat dalam Al-Quran. Nah, itulah salah satu keutamaan dari surat At-Takatsur. Para muhibbin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Artinya, berbanyak-banyak harta dan bermegah-megah dengannya telah melalaikan kamu dari zikrullah, dari kewajiban, dan dari yang disunatkan. Hatta zurtumul maqabir, sampai akhirnya kalian masuk ke liang kubur. Ayat ini merupakan celaan

0: Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang kuat, gagah perkasa. Laki-laki itu dia bekerja dengan tenaganya yang kuat itu. Lalu sahabat-sahabat Rasulullah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, alangkah beruntungnya laki-laki yang punya tenaga kuat itu, andai kata dia gunakan tenaganya itu fi sabilillah. Alangkah beruntungnya kalau tenaga yang begitu kuat digunakan untuk sabilillah, bukan untuk mencari harta benda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "In kana yas'a 'ala nafsihi liyakuffaha 'anil mas'alati wa yughniyaha minan nas fa huwa fi sabilillah." Andai kata, ujar Rasulullah, dia itu bekerja untuk dirinya sendiri agar dia tidak minta-minta dan tidak berhajat kepada manusia, maka pekerjaannya itu adalah fi sabilillah, di jalan Allah. Orang bekerja banting tulang, tapi tujuannya agar tidak mengemis, tujuannya agar mampu menafkahi diri sendiri. Nah, pekerjaannya itu adalah sabilillah. Wa in kana yas'a 'ala abawayn dha'ifayn aw dhurriyyatin bi'ab liyughniyahum wa yakfiyahum fa huwa fi sabilillah. Jika dia bekerja untuk kedua orang tuanya yang lemah, atau zuriat anak-anaknya yang lemah, agar anak-anaknya itu tidak mengemis dan dia cukupi mereka, maka dia itu pun fi sabilillah, di jalan Allah. Orang bekerja banting tulang menafkahi anak, menafkahi orang tua, nah dia bekerja itu adalah fi sabilillah. Wa in kana yas'a tabakhura wa takatsura fa huwa fi sabil syaitan. Dan jika dia bekerja mencari harta itu untuk bermegah-megah dan berbanyak-banyak, maka itulah di jalan syaitan. Hadis riwayat Tabarani. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang-orang yang mencari harta dengan tujuan untuk memperbanyak, mengumpul harta, dia berusaha itu bukan di jalan Allah, tapi di jalan syaitan. Orang berusaha hendak menambahi yang ada, hendak menambahi itu, hendak menambah ini, hendak menambah macam-macam agar banyak diisian, lalu dia bekerja. Nah, pekerjaannya seperti itu adalah fi sabil syaitan, di jalan syaitan. Nah, para ulama menyimpulkan orang yang berusaha itu ada empat hukum, tergantung niat atau motivasinya. Yang pertama, bekerja berusaha itu hukumnya wajib jikalau niatnya untuk menafkahi dirinya dan keluarganya. Orang ini berusaha habis, dapat sehari habis sehari, dapat sehari habis sehari, dapat sehari habis sehari, sehingga dia berusaha itu niatnya hanya untuk memberi makan anak bininya. Nah, ini orang berusaha dia wajib, dan dia berusaha itu fi sabilillah, di jalan Allah. Macam orang-orang yang berusaha seharian penghasilannya 10.000 untungnya, yang diberi makannya 4-5 orang di rumah, boleh ke rumah habis, esok kena berangkat pulang berusaha, taulihi sekian puluh ribu habis. Nah, niatnya berusaha itu hanya untuk mencukupi keluarganya. Orang ini andai kata dia mati, mati fisabilillah.
1: karena dia berusaha di situ hukumnya adalah wajib. Ada lagi hukum berusaha itu sunat. Litasadduq wal hajj wal jihad, contohnya dia berusaha itu untuk bersedekah. Dia berusaha agar bisa naik haji. Dia berusaha agar bisa berjuang melawan orang-orang kafir. Nah, dia berusaha untuk itu sunnah. Seberapa hasil hari ini usaha yang kuperoleh, seapa untungnya, keuntungannya itu akan kugunakan untuk sedekah. Nah, turun dari rumah ke pasar, turunnya ini ada turun fisabilillah. Turun fisabilillah. Kenapa? Karena dia punya niat berusaha itu untuk bersedekah. Umpamanya untuk makan anak bini sudah cukup, bakal lebihan lagi. Hingga 10 tahun kada berjari, kada habis dimakan adan itu. Nah, jadi si jin ini ke pasar turun hanya untuk bersedekah. Seapa tahu lagi keuntungan, sedekahkan. Seapa tahu lagi keuntungan, sedekahkan. Nah, ini orang berusahanya sunat. Yang ketiga, hukum berusaha itu ada mubah, boleh. Contohnya apa? Litanahum, untuk bernikmat-nikmat. Aku berusaha hendak makan yang nyaman, hendak berpakaian yang nyaman, hendak berumah yang nyaman, hendak berkendaraan yang nyaman. Nah, semuaan serba nyaman, lalu ini berusaha. Nah, ini orang berusaha hukumnya mubah. Tergantung kena akibatnya. Kalau akibatnya dia bisa mensyukuri, dapat pahala. Kalau akibatnya dia kena berbangga, sombong, dapat dosa. Yang keempat adalah haram. Litakasur wattafakhur. Dia berusaha semata-mata hanya untuk menabung, memperbanyak. Wattafakhur, dan berbangga-bangga dengan banyaknya punya harta itu. Nah, inilah ayat ini mencela orang-orang yang hidupnya itu digunakan untuk memperbanyak harta. Alhaakumut takatsur. Berbanyak-banyak harta dan bermegah-megah dengannya telah melalaikan kamu dari zikrullah, dari kewajiban, dan dari yang disunatkan. Hatta zurtumul maqabir, sampai akhirnya kalian masuk ke liang kubur. Kalau orang yang berbanyak-banyak harta ini, sebelum dia wafat, dia tobat, selamat. Yang berbahaya itu dia selalu memperbanyak harta, kada sempat tobat, akhirnya mati. Nah, ini ayat mencela itu. Kalau orang lagi muda misalnya, berhimat berusaha nukar tanah, nukar pahumaan, nukar kampung kita, nukar macam-macam, begitu ini sudah tua, tobat. Nah, tobat ampih ini berusaha memperbanyak hartanya. Nah, ini kada termasuk dalam celaan ayat ini. Ayat ini mencela orang yang sampai mati kada tobat-tobat, selalu memperbanyak

janganlah berbuat demikian. Jangan macam itu, ujar Tuhan. Saufa ta'lamun, kalian selagi akan mengetahui akibatnya. Kalau kita berusaha selalu ingin memperbanyak harta, kalian nanti akan tahu akibatnya. Sumakallah, kemudian janganlah berbuat demikian, ujar Tuhan. Saufa ta'lamun, kalian nanti akan mengetahui akibatnya apa. Apa akibatnya orang-orang yang selalu berusaha memperbanyak harta, akhirnya mati. Tidak ada tobat sebelum mati. Akibatnya apa? Su'ul khatimah. Mati dalam keadaan dosa. Mati dalam keadaan di jalan syaitan. Kalla saufa ta'lamun, jangan berbuat demikian. Nanti kalian tahu akibatnya. Kalla, 3 kali Allah mengatakan jangan. Jangan, jangan. Ini kamu tahu akibat penderitaannya. Sekurang-kurang akibat yang tidak baik diterimanya adalah mati di jalan syaitan. Isabili syaitan. Nah, jadi kita harus punya niat yang baik, punya niat yang benar sebelum kita turun untuk berusaha. Sebelum kita turun untuk mencari duit, nang apa niatnya? Apa niatnya? Kalla, janganlah berbuat demikian. Lau ta'lamuna ilmal yakin, jikalau kalian itu mengetahui akan pengetahuan yang yakin. Latarawunnal jahim, niscaya mata hati kalian melihat neraka jahim itu. Orang-orang yang berlumba-lumba memperbanyak harta nih, ada duit nukar tanah, ada duit nukar perumahan, ada macam-macam ditukari, memperbanyak harta. Jikalau kalian itu tahu akan sebenar-benar pengetahuan, hati kalian itu melihat neraka jahim tersedia untuk kalian. Ini dalam dunia. Dalam dunia hatinya sudah melihat neraka jahim yang bakal ditempatinya. Ini orang mencari harta nang halal. Amun dengan cara nang haram itu sudah kada kisah lagi. Ini cara nang halal. Badagangnya baakat, jualannya halal, nukar barangnya baakat, semuaan bagus. Tapi niatnya itu apa? Memperbanyak harta. Di dalam dunia ini hatinya akan melihat neraka jahim itu tersedia untuknya. Sebelum inya mati, waktu sudah roh ditenggurukan, beluman lagi habis napasnya, inya sudah melihat neraka jahim itu untuknya. Thumma latarawunnaha aynal yakin, kemudian dia melihat itu neraka jahim dengan penglihatan yang langsung. Nah, begitu sudah mati, melihat langsung ini neraka jahim yang akan ditempatinya. Thumma latus'alunna ya

dan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, kemudian kalian dimintai pertanggungjawaban, ditanya artinya tentang di mana mendapatkan nikmat, bagaimana menggunakannya, untuk apa nikmat itu digunakan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebagian ulama tafsir mengatakan kita akan ditanya nantinya oleh Allah dari berbagai nikmat. Yang pertama ditanyakan Allah nikmatul amni, nikmat aman. Nikmat aman. Ujar Tuhan, ikam hidup di satu kampung nang aman. Tentram. Apa alasannya untuk tidak beribadah kepada-Mu? Coba kita membayangkan, andai kata kita hidup di Palestina sebagaimana yang diderita saudara-saudara kita yang senantiasa bisa turun bom setiap saat di rumah. Nah, kita kadang akan membayangkan itu. Kita aman, tentram. Nah, Allah akan menanyakan itu. Apa engkau gunakan nikmat yang aman itu? Untuk apa? Yang kedua, sehat. Nikmat sihat. Disihatkan badan, dikuatkan tenaga. Untuk apa digunakan tenaga yang banyak, yang kuat itu? Allah akan mempertanyakan itu kepada kita. Wal faragh, nikmat kelapangan. Banyak kita punya waktu yang lapang. Banyak punya waktu yang santai. Kemana menggunakan waktu lapang, waktu santai itu? Wa idrakil hawas, dan nikmat panca indera akan ditanyakan oleh Allah. Dan nikmat-nikmat yang lainnya itu. Surat At-Takatsur ini adalah isinya surat yang sangat menakutkan. Surat At-Takatsur ini isinya surat yang sangat mengancam orang-orang yang hidupnya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabat beliau, ujar Nabi kita, inni qari'un 'alaikum surat al-hakum at-takatsur faman baka dakhala al-jannah. Ujar Nabi, aku membacakanlah lawan ikam surah al-hakum at-takatsur. Siapa nang menangis, ya Nabi, masuk surga. Orang tuh membaca surah at-takatsur nih, menangis inya masuk surga. Kenapa? Karena ayat-ayat yang terkandung dalam surat ini semuanya adalah merupakan ancaman, celaan kepada orang-orang yang lalai kepada Allah. Waqara'aha, dibacakan Nabi surat Al-Hakum At-Takatsur tadi di hadapan para sahabat. Faminna man baka wa minna man lam yabki. Ujar sahabat, mengisahkan sebagian kami ada yang menangis, ada yang kada. Faqala alladhina lam yabku qad jahadna ya Rasulullah an nabki falam naqdir alayh. Wa ya Rasulullah, kami ini sudah berusaha nak menangis, kalau kita tangis anda kan menangis kayak kawan, cuma kalian mau menangis. Faqala, ujar Nabi kita, inni qari'uha 'alaikum as-saniyata. Aku membacakan yang kedua aja Nabi. Artinya aku ulang lagi sekali. Paman baka palahul jannah. Siapa yang menangis masuk surga. Wa man lam yaqdir, siapa nang kada kau menangis, falyatabak, usahakan supaya menangis. Akhrajahul Hakim, hadis ini riwayat oleh Imam Al-Hakim. Para muhibbin rahimakumullah, kayak apa cara supaya kita bisa menangis membaca surat Al-Hakum At-Takatsur ini? Kayak apa caranya?
para ulama mengajarkan kepada kita sekurang-kurangnya supaya kita bisa menangis membaca surat Al-Hakumut Takatsur ini, ada empat hal yang mau kada mau mesti dijalani. Yang pertama, al-fahmu, paham. Maka ada paham bahwa menangis Al-Hakumut Takatsur artinya kada tahu nang apa. Ini mesti paham. Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir, tahu artinya mengerti. Yang kedua, tadabbur, merenungi. Munnya paham murah, tapi kadang mengerti orang-orang Arab. Ini paham ba? Ini bahasa Arab. Tapi mun kada direnunginya, kada jadi apa-apa. Nah, merenung. Al-Hakumut Takatsur, merenung, tadabbur. Yang ketiga, merasakan ainul khitab, bahwa yang dikhitab Allah itu, yang dipandiri Allah itu kita ini. Kita membaca yang dipandiri Allah. Allah madahkan kita nini, ikam tuh ya Tuhan lalai karena memperbanyak harta aja kalian. Sampai ikam mati kan kayak itu aja. Ikam kayaknya tahu tuh ya Tuhan. Nah, anggaplah Tuhan itu memanggil kita seorangan nih, kita seikung. Kita inilah ainul khitab, ain yang dikhitab Allah. Jangan merasa orang. Al-Hakumut Takatsur, kamu dilalaikan oleh memperbanyak harta, asa orang kada, nah kada mau juga itu. Nah, ini seorang yang lalai, seorang yang banyak lupa kepada Allah karena memperbanyak. Yang keempat, khauf min Allah, takut daripada Allah. Jadi empat itu, maka sekurang-kurangnya bila kada dengan empat itu kada mau menangis membaca surah Al-Takatsur ini. Jadi memahami dahulu artinya, hanya renungkan, hanya rasakan bahwa kita yang dicela Allah, kita yang dihitab oleh Allah, dan kita merasakan takut kepada Allah. Nah, mau tuh kita keluar banyu mata. Maka jar Nabi, paman baka palahul jannah, siapa nang menangis masuk surga. Nah, inilah salah satu di antara beberapa fadilat lagi daripada surat At-Takatsur ini. Nah, kemudian yang ke-103, suratul Asr, Makiyyatun. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Suratul Mustaqim, suratul Ladzina an'amta 'alaihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن

Adab Islami. Adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang adab-adab yang berkaitan dengan pelaksanaan haji. Pendengar, telah kita bahas bersama di dua edisi sebelumnya, ada 14 adab dalam haji. Insyaallah di kesempatan kali ini kembali kita akan membahas adab-adab haji selanjutnya. Adab yang ke-15 yaitu disunnahkan agar membaca doa di waktu sahur apabila fajar sudah nampak dengan bacaan berikut. Sama sami'un bihamdillah wa husni bala'ih alaina rabbana sahibna wafdil alaina a'izan billah minan nar. Mendengar orang yang mendengar dengan pujian bagi Allah, perlakuannya yang baik kepada kita, wahai Rabb kami, temanilah kami, berilah karunia kepada kami, kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Lafaz doa ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian adab haji yang ke-16 yaitu disunahkan memperbanyak doa di dalam haji dan umrah. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, seorang muslim tentunya tidak mau melewatkan kesempatan emas yang telah ada di depan matanya. Jika seorang musafir yang melakukan perjalanan bukan untuk kemaksiatan saja telah masuk kategori orang yang tidak ditolak doanya, maka apalagi seorang musafir dengan tujuan melaksanakan ibadah yang agung, yakni haji atau umrah, maka sungguh pasti akan dikabulkan permintaannya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya ada 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak diragukan padanya. Doa orang yang teraniaya, doa orang yang safar, dan doa seorang ayah untuk anaknya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhaji banyak membaca doa di 6 tempat, yaitu ketika di atas Safa dan Marwah, di Arafah, di Masy'aril Haram setelah fajar, setelah melontar jumrah yang kecil dan tengah pada hari-hari tasyrik, dan beliau mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Nah, itulah pendengar, adab yang perlu diperhatikan yaitu memperbanyak doa, terkhusus di tempat-tempat yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di tempat tersebut. Kemudian pendengar, adab yang ke-17 adalah menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar sebatas kemampuan dan pengetahuannya. Selain dengan pengetahuan terhadap apa yang diperintah dan dilarang, hendaknya menyuruh atau melarang pun selalu dilakukan dengan cara yang lemah lembut, karena dikhawatirkan orang yang tidak mengingkari kemungkaran bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya dengan tidak diterimanya doa tersebut. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Majah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar." Aulan syikanna Allah an yab'atha 'alaykum iqaban minhu tsumma tad'una fala yustajabu lakum.
Kelizat yang diriku berada di tangannya. Sungguh, kamu menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Atau Allah akan menurunkan siksanya kepadamu. Kemudian kamu berdoa, lalu dia tidak mengabulkan doamu. Selanjutnya pendengar, adab haji yang ke-18 adalah menjauhkan diri dari semua perbuatan maksiat. Pendengar yang budiman, jika dalam keadaan biasa saja perbuatan maksiat dilarang, maka terlebih lagi ketika melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, janganlah seorang yang berhaji menyakiti orang lain dengan lisannya, tidak pula dengan tangannya. Janganlah ia berdesakan dengan para jamaah yang bisa menyakiti mereka. Jangan mengadu domba, jangan terjerumus dalam ghibah, jangan berdebat bersama temannya dan orang lain kecuali dengan yang lebih baik. Jangan berdusta, jangan berkata tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala apa-apa yang dia tidak mengetahuinya, dan berbagai macam perbuatan dosa lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajju fala rufatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh berkata-kata keji, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan pendengar, perlu diketahui bahwa perbuatan maksiat di tanah haram tidak seperti di tempat lain. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 25, innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-'aakifu fihi wal bari وَمَنْ يُرِيدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ مُظُلْمٍ نُزِقْهُ مِنْ أَذَابٍ أَلِيمٍ. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Baik pendengar, kita lanjutkan pada adab berikutnya. Adab yang ke-19 adalah menjaga semua kewajiban syariat dan banyak berbuat kebaikan. Adapun kewajiban yang terbesar adalah sholat pada waktunya secara berjamaah. Kemudian memperbanyak perbuatan ibadah seperti membaca Al-Quran, zikir, doa, berbuat baik kepada orang lain dengan ucapan dan perbuatan, kasih sayang kepada mereka dan menolong mereka saat membutuhkan. Lalu, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang baik itu mencakup sabar, lembut, tidak pemarah, tenang, tidak tergesa-gesa dalam segala hal, rendah diri, pemurah, adil, teguh, kasih sayang, amanah, zuhud dan wara', tepat janji, malu, jujur, berbuat kebajikan, iffah, rajin, dan senantiasa menjaga muru'ah, yakni kewibawaan. Menghiasi diri dengan akhlak yang baik merupakan perkara yang sangat penting, karena hal tersebut akan mengantarkan seseorang kepada kesempurnaan iman. Hal ini sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Ahmad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan pendengar, termasuk juga kebaikan yang tidak boleh dilewatkan oleh seorang yang berhaji adalah menolong yang lemah dan santun di dalam perjalanan. Menolong dengan jiwa, harta, kedudukan,
dan membantu mereka dengan kelebihan harta dan bantuan lainnya yang diperlukan. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, sesungguhnya para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan, lalu beliau bersabda, "Man kana ma'ahu fadlu dhahrin faly'ud bihi 'ala man la dhahra lah, wa man kana lahu fadlun min zad faly'ud bihi 'ala man la zada lah." Siapa saja yang mempunyai kelebihan punggung, yakni kekuatan dan kemampuan, maka hendaklah ia mendatangi orang yang lemah. Dan barang siapa yang punya kelebihan bekal, maka hendaklah ia mendatangi orang yang tidak punya bekal. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan beberapa bagian harta, sehingga kami beranggapan bahwa tidak ada hak bagi seorang dari kami dalam kelebihan harta. Dan diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di belakang dalam perjalanan, maka beliau menolong yang lemah dan membonceng serta mendoakan mereka. Ini menunjukkan kasih sayang beliau dan kesungguhannya dalam membantu mereka yang membutuhkan pertolongan, dan agar kaum muslimin mencontoh beliau. Pendengar yang budiman, adab terakhir yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu adab yang ke-20, adalah segera pulang dan jangan menetap terlalu lama tanpa adanya keperluan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim berikut. As-safaru qib'atun minal azab yamna'u 'anakum ta'amah wa syarabah wa nauma, fa idza qada nahmata falyu'ajjil ila ahli. Safar adalah satu bagian dari siksaan seorang darimu menahan makan, minum dan tidurnya. Maka apabila ia telah menyelesaikan keperluannya, maka hendaklah ia segera pulang kepada keluarganya. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, inilah sebagian adab yang mesti diketahui oleh seorang muslim ketika hendak melaksanakan haji atau umrah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerahnya kepada kita agar bisa datang memenuhi undangannya ke Baitullah Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan haji atau umrah. Masih ada beberapa adab lagi yang berkaitan dengan haji dan umrah, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada edisi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul sendiri di dalam, maksiat di dalamnya.
1: Film Anda akan diputar di hari kiamat.
0: Sekarang cuma Anda yang merasakan maksiat kesendirian. Nanti ketika diputar semuka langit dan bumi, menatapkan Anda. Oh begini ternyata keraguannya. Tahlim saf pertama ternyata di luar seperti ini dia. Sholat saf pertama ternyata di luarnya begini dia. Di kamarnya begini, hartanya haram. Kayak orang memaling sholat di rumahnya ternyata berpaksa. Lihat video-video yang buruk. Datang ke tempat yang tidak semestinya. Izinnya ke kantor, berangkatnya kemana. Jadi putar. Dan yang paling selatan, Anda wajib

Tikar anyaman dari daun korma dibakar di bawah. Oh, bagaimana rasanya panasnya. Jadi makanya mengapa mereka itu sayang dengan imannya? Karena imannya itu diperjuangkan. Kita hampir tak pernah mengalami siksaan. Tak pernah mengalami siksaan. Mus'ab bin Umair tidak diberi makan dan minum oleh ibunya, diusir dari rumah. Jadi kalau ada adik-adik ikut pengajian remaja masjid, ibunya marah, kamu jangan ikut ngaji, teroris tuh, jangan ikut pengajian, ISIS tuh. Nah, itu nasibnya sama dengan Mus'ab bin Umair. Mudah-mudahan maknya dapat hidayah, kalau tak dapat mati cepat. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi disiksa sampai hilang ingatan. Gimana ceritanya itu berat sampai ingatan itu bisa hilang? Itu dialami oleh Suhaib Ibn Sinan Ar-Rumi. Rumi artinya dia orang Romawi, bukan orang Arab. Orang Romawi yang merantau ke Makkah. Bila bin Abi Rabah disiksa dengan batu, diletakkan di perutnya, diikat dengan tali, diserahkan kepada anak-anak kecil di Madinah sebagai permainan, ditarik ke sana kemari, berkulit hitam, budak hamba saya, miskin, susah. Ammar bin Yasir disiksa satu keluarga. Ammar nama ayahnya Yasir, nama emaknya Sumayyah. Sumayyah meninggal sebagai syahid, ditombak oleh Abu Jahal tepat di jantungnya. Perempuan pertama mati syahid. Nabi tak bisa menolong. Nabi lewat di depan rumahnya. Apa kata Nabi? Sabran ya ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, inna ma'idakumul jannah, kalian dijamin masuk surga. Abu Hukaihah dijemur di panas terik, diikat dengan rantai besi sampai hilang ingatan. Panas luar biasa. Kita di Arab Saudi tidak boleh kalau tak pakai payung, tidak boleh panas langsung. Ingat manasik haji, karena dehidrasi segala macam. Kok bisa hilang ingatan? Cairan kurang. Khabbab ibn al-Arth disiksa dengan api. Zinnirah disiksa dengan sampai buta, hilang ingatan. Buta. Umur 44 sampai umur 55 teror bukan terhadap Nabi lagi. Kalau tadi terhadap Nabi, sekarang siapa yang membela Nabi habis. Abu Talib yang membela. Abu Talib itu jawaban Abu Talib terhadap teror kafir Quraisy. Apa kata Abu Talib? Wallahi la yasilu ilaika bi jam'ihim hatta uwassila fi at-turaf dafina. Wallahi demi Allah wahai keponakanku, lan tidak akan yasilu ilaika bi jam'ihim, mereka walaupun ramai tak akan bisa menangkap membunuhmu, hatta uwassida fit turabi, sampai aku ditimbun fit turab, di dalam tanah, dafina sebagai mayat yang mati terbujur kaku di dalam tanah. Begitulah cinta Abu Talib. Jangan kau takut teror apapun yang kau hadapi. Teror terhadap anak-anak Nabi. Anak-anak diteror. Apa salah anak Nabi? Abu Lahab memaksa kedua anaknya bernama Utbah bin Abi Lahab dan Utaibah. Utbah bin Abi Lahab, Utaibah bin Abi Lahab itu menikah dengan Ruqayyah dan Abu Kalsum. Cerai kan? Tentu pukulan luar biasa. Anak menjadi janda. Gara-gara apa? Pukulan emosional. Seorang ulama kalau anaknya dipaksa harus melepaskan diri dari pernikahan, tentu dia tak sampai hati. Tapi ini dialami Nabi. Kedua anaknya Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Ummu Jamil arwah
binti Harb ibnu Umayyah, saudara kandung Abu Sufyan. Namanya Arwa, tapi panggilannya Ummu Jamil. Ummu ibu Jamil cantik, Ummu Jamil ibu cantik. Teror fisik, menebarkan duri-duri dan kotoran di jalan yang dilalui Nabi. Mana jalan yang selalu dilalui Nabi? Tebarkan kotoran nontah, duri-duri. Makanya satu surat khusus untuk keluarga ini. Suaminya tabat syada abi lahabi wa taba. Pekerjaannya ma'ana anhu maluhu wa ma kasab. Sayaslana ramzata lahab. Istrinya wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hamlum min masad. Memang keluarga ini luar biasa. Ayat-ayat kisah teror. Ayat-ayat ini kalau kita baca, renungkan baik-baik, ini semua cerita tentang teror yang dialami Nabi. Wailul likulli humazatil humazah. Celakalah bagi pengumpat dan pencela. Siapa itu? Umayyah bin Khalaf mengejek, mengumpat, pencela Rasulullah. Saudaranya bernama Ubay bin Khalaf meludahi wajah Rasulullah SAW. Maka ketika imam membaca ayat itu, renungkan dengan baik. Wailul likulli humazatil humazah allazi jama'a malahu wa 'addada. Apa kerja mereka? Jama'a malan, mengumpulkan harta. Wa 'addada, kumpul hitung, kumpul hitung. Datang Nabi, mereka caci, sumpah serapah, bahkan meludahi wajah Nabi. Wa la tuti' kulla 'allafin mahin hammazin masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da zalika zanim. 9 sifat Al-Aqnas Ibnu Syarik Al-Fa'ab. Itu kronologisnya, ada orangnya semua itu. Apa arti ayat ini? Banyak mencela, pergi ke sana kemari menyebar fitnah. Zaman dulu orang kalau menyebar fitnah masuk rumah ini, fitnah masuk. Sekarang enggak, share Twitter, BBM, WhatsApp, Facebook. Andai mereka ini dulu hidup zaman sekarang, banyak paketnya ini, 5 giga, 8 giga. Banyak menghalangi orang buat baik. Siapa yang buat baik? Siapa yang masuk Islam? Halangi, halangi. Melampau. Tengok sistem kerjanya pas gaya kerja Ahokers. Ini otak-otaknya semua. Ini dah semua. Semua ada. Ada. Zaman berganti, musim berubah. Tokoh-tokoh yang membela Islam, bunuh karakternya. Apakah ada tokoh itu yang anaknya? Mungkin ada, kita tak mengerti. Mereka tak pernah mengaji. Tokoh-tokoh Islam itu hanya mengaji kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala saddaqa la salla. Mereka tak mau percaya dan tak mau salat. Siapa itu yang dimaksud? Abu Jahal. Mendengarkan bacaan Quran tapi tak mau percaya. Kalau ada orang salat dihalanginya. Pernah Nabi salat di samping Ka'bah, diajaknya anak-anak muda cekik kepala, bungkuk pakai kain hitam, diikat, disiramkan kotoran unta. Fala saddaqa wa la salla. Apa strategi yang dilakukan Rasulullah? Pertama, perlu markas Islamic Center, pusat kajian Islam. Di mana? Rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai pusat kegiatan. Inilah perlunya sekretariat. Nah, ini dalil bagi adik-adik yang buat remaja masjid. Kami bingung nih Pak, tak ada sekretariat. Nah, ini dalilnya. Sekretariat IRMA, FSRMM, sekretariat Fodamara. Nah, dari ini dalilnya. Minta mereka dapat satu, bersedekah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Dua, mencari peluang baru. Amati, mikir, kira-kira kemana kita pindah? Dunia ini tak sempit, luas. Maka muncullah ide, sebagian sahabat mengungsi ke Habasyah. Habasyah itu Abyssinia. Di mana itu sekarang? Ethiopia, Afrika. Dari Makkah menyeberang turun ke Yaman, dari Yaman nyeberang laut merah Djibouti, dari Djibouti masuk. Kalau ke atas Mesir, dari Makkah naik ke Yordania, menyeberang laut merah ke Mesir. 2 hari 2 malam naik kapal laut. Mereka dulu naik onta, menyeberang laut naik bahtera. Umur 45

Jadi kalau ada di antara kita yang ke Pekanbaru ini hijrah, jangan berkecil hati. Hijrah mencari nafkah, hijrah mencari hidup. Mereka dulu hijrah melepaskan diri dari tekanan. Hijrah kedua, ini lebih banyak, 83 laki-laki, 19 orang perempuan. Rombongan kedua hijrah ke Habasyah. Celakanya orang kafir Quraisy ini. Di tempat hijrah itu pun mereka kedatangi juga. Bayangkan itu jauhnya, dari kota Makkah turun ke Yaman, satu bulan naik unta, Masirata Syahrin, menyeberang Laut Merah, masuk ke Djibouti, masuk ke Afrika. Mereka ikut juga datang. Siapa nama orangnya yang datang? Amr bin As. Loh, Amr bin As itu kan sahabat Nabi, Pak Ustaz. Ini masih CD 1. Belum masuk Islam dia. Amr bin As nanti belakangan masuk Islam. Amr bin As dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah mengejar, menjumpai raja Ethiopia yang baik bernama Najasyi. Najasyi, ya. Itu rombongan yang datang dari Makkah itu jangan kamu terima. Itu jahat itu perampok itu. Najasyi orang bijaksana. Dia mendengarkan ucapan Ja'far bin Abi Thalib, saudara kandung Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Nabi. Lalu dia tanya, "Ja'far, ya, bagaimana Muhammad itu?" "Muhammad orangnya baik, orangnya santun." Pertanyaan Najasyi, "Apa pendapat Muhammad tentang Yesus?" Karena Najasyi agamanya Kristen Ortodoks. Ja'far terdiam. Dia hanya membacakan

0: dia.
1: Jangan bayangkan yang pernah hijrah ke Quran. Quran belum ada. Quran itu ada di kepala dia. Sekarang belum ada orang nanya kita, apa pendapatmu tentang Isa? Sebentar ya, mencari yang berisinya. Yang pernah langsung membacakan itu meleleh air mata Najasyi. Kenapa? Karena yang dibacanya itu surat Maryam yang bercerita tentang kelahiran Isa alaihissalam. Najasyi Islam. Mana dalil Ustaz Najasyi Islam? Ketika Najasyi meninggal, Nabi salat jenazah, tapi jenazahnya tak ada. Maka salat itu disebut dengan salat ghaib.
0: Keluarga meninggal Jakarta, Surabaya, mana jenazahnya? Tak ada, salat ghaib. Apa dalil salat ghaib? Nabi salat ghaib ketika Najasyi meninggal dunia. Salat ghaib hanya ditujukan orang muslim. Najasyi masuk Islam. Umur 46, 6 tahun perjalanan dakwah, 3 tahun diam-diam, 3 tahun tertekan sampai pindah. Ada cahaya kecil, ibarat dalam gelap nampak ada secercah cahaya. Apa itu? Hamzah masuk Islam. Hamzah yang bergelar setelah masuk Islam Asadullah. Asad, singa. Asadullah, singa Allah. Apa sebab dia masuk Islam? Abu Jahal memukul Nabi di atas Bukit Safa hingga berdarah kepala Nabi. Bukit Safa melihat keponakannya dipukul, ayah Nabi, abang dia, abang kandungnya, ini keponakan, berani dia mukul. Hamzah merasa terhina. Jadi saat itu motivasinya bukan iman, tapi kesukuan. Keponakan saya dia pukul, berani dia. Maka dia datang menemui Abu Jahal dan memukul balas dengan busur panah.
1: Gimana rasanya di busur panah itu? Pergi ke Allah cari busur panah yang kuat, pukul yang kuat. Dipukulnya kepala Abu Jahal. Tahu-tahu rasa itu Abu Jahal. Masuk Islam ya.
0: Makin terang lagi cahaya. Tahun umur Nabi 46, secerca cahaya-cahaya datang, ditambah lagi cahaya yang terang menerang. Bulan Zulhijjah, tahun ke-6, Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi Umar agak terlambat sedikit dari Utsman, Ali dan Abu Bakar. Umar bin Khattab masuk Islam, gembira semua. Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, tolong Islam ini supaya masuk Islam dua Umar. Umar yang mana? Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Umar bin Khattab, ya Allah tolonglah masuk Islam dua Umar ini. Dua Umar ini lah ya Allah masuk Islam. Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Umar bin Hisham Abu Jahal. Umar bin Khattab inilah dia. Masuk Islam Umar bin Khattab. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, kami tidak mampu sholat di samping Ka'bah hingga Umar masuk Islam.

0: Selama 6 tahun kami tak sanggup sholat di samping Ka'bah, sholat di rumah. Nah, jadi kalau ada jamaah sini tak pernah ke masjid, itu sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Kenapa kau tak ke masjid? Umar bin Khattab belum masuk Islam. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, barulah mereka berani sholat ke masjid. Kenapa? Karena kepala preman sudah masuk Islam. Umar bin Khattab kekar pemenang juara gulat setahun setiap tahun di pasar Ukas, juara bertahan. Baca Quran, tak ada orang berani baca Quran dengan suara keras sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, berani mereka dua sekali dalam tahun itu, Hamzah dengan Umar bin Khattab. Akhirnya pertolongan itu datang. Mulailah, kalau tidak bisa dengan cara keras, kalau cara keras ini singa Allah sudah siap, Umar sudah siap, Hamzah sudah siap, maka dengan cara lunak, tawaran damai. Cerita berganti, musim berubah. Dari dulu sampai sekarang cara itu begitu saja. Isu, teror, kalau tak mempan, tawaran, mahkota, harta, wanita. Al-Aswad bin Abdul Muttalib bin Aswad bin Abdul Uzza, Al-Walid bin Umairah, Umayyah bin Khalaf, As bin Abi Sami mengajak beribadah. Muhammad, kami sudah capek. Jadi gimana? Gimana kalau kita ganti-gantian aja lah. Kami sembah Allah sebulan, habis itu kau sembah Tuhan kami sebulan. Deal or no deal? Turun ayat. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum a'biduna ma'abud, wala ana a'budu ma'abudtum, wala antum a'biduna ma'abud lakum dinukum. Tak mempan, tawaran damai tak laku. Damai tak laku, kumpul lagi mereka, lebih keras lagi daripada itu. Umur 47, dahsyat. Tahun embargo. Tidak lagi di embargo Muhammad sendiri, satu suku, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib di embargo. Apa embargonya? Tidak boleh ada pernikahan. Bani yang lain tidak boleh menikah dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Muhammad anak Abdullah, anak Hashim. Seluruh Bani Hashim, Hashim anak Abdul, seluruh Bani Hashim, seluruh Bani Abdul Muttalib, tidak boleh ada orang Arab yang menikah dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tidak boleh ada transaksi jual beli. Tidak boleh duduk-duduk bersama mereka. Tidak boleh interaksi sosial. Tidak boleh masuk ke rumah mereka. Tidak boleh bicara dengan mereka sampai mereka menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Ditulis, ditempel di dinding. Yang nulis itu siapa? Baghid Ibn Amir Ibn Hisham. Nabi mendoakan dia, ya Allah, laknat si Baghid ini, lumpuh tangannya. Itu dalil boleh melaknat. Jadi kalau ada yang suka menulis-nulis gini, share-share, doakan, lumpuhkan jempolnya Allah. Besok tak bergerak lagi. Di masa sulit ini Abu Talib khawatir mereka membunuh Rasulullah. Ini genting ini, Abu Talib itu juga lah yang menolong. Ini keponakan, ayahnya saudara kandungku. Anak ini tunggal, dari kecil sudah kujaga. Maka dia takut ini terbunuh. Kemana-mana Nabi, dia selalu bersama. Sampai tempat tidur Nabi pun dijaga. Begitu cinta Abu Talib. Dia memerintahkan Rasulullah agar tidur di tempat tidurnya. Muhammad, jangan tidur sendiri. Umur Nabi sudah 47 tahun. Kau tidur di sini, karena mungkin mereka akan mengutus pembunuh di tengah malam. Dia perintahkan anak-anaknya mengawal Rasulullah. Anak-anakku, Ali, Ja'far, yang lain, kawal saudara kalian ini. Karena Nabi SAW tak punya saudara kandung laki-laki. Ali bin Abi Talib itulah saudara dia. Ja'far bin Abi Talib itulah dia. Anak-anak inilah dia. Umur 50, 3 tahun lamanya embargo itu. Kertas embargo tersobek. Hisham Ibn Amr dari Bani Amir Ibn Lu'ay, dialah yang menobek, merobek kertas itu. Apa ini, kata dia? Dia cabut. Lalu kemudian, apa hubungan dia dengan Nabi? Lagi-lagi hubungan darah. Ibunya bernama Atikah binti Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakeknya Nabi. Berarti kalau begitu makcik Nabi SAW. Mak dia makcik Nabi. Masih keluarga Nabi SAW. Hubungan darah. bangkit emosinya, dia marah, dia cabut itu. Habis embargo, cara lunak lagi. Lobby-lobby kafir musyrik kepada Abu Talib. Abu Talib ini kuncinya. Maka kalau dia sudah tunduk, tunduk. Maka mereka mulai terus datang merayu dengan segala macam rayuan. Ternyata ujian sekarang tidak datang dari kafir musyrik, tapi ujian datang dari Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kalau susah tempat bergantung Khadijah, tempat mengadu Khadijah. Kalau tak Khadijah, Abu Talib. Abu Talib Khadijah. Di saat yang sama, kedua-dua tempat bergantung itu patah. Putus. Tak ada lagi tempat mengadu. Kedua tempat berpegang itu patah. Abu Talib dan Khadijah wafat. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzn. Tahun duka cita. Apa hikmah di balik ini?
1: Jangan bergantung kepada manusia. Allah ingin supaya kita hidup ini hanya bergantung kepada Dia. La haula.
0: Bergantung kepada paman, paman mati. Bergantung kepada istri, istri meninggal. Bergantung kepada harta, harta binasa. Bergantunglah kepada Dia. Idza daqat 'alaika ad-dunya, kalau sempit dunia, maka katakan ya Allah. Apa sulitnya Allah menolong Nabi Muhammad? Mudah. Inna ma'amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Kenapa dia buat kehidupan Nabi ada naik ada turun? Supaya kita hidup ni manusiawi, bukan hidup malaikat. Hidup kita ni hidup manusia, bukan hidup malaikat di surga. Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Selama dengan Khadijah 50 tahun umurnya, 25 tahun lajang, 25 tahun menikah monogami, istrinya tunggal. Tak pernah menikah dengan perempuan lain. Setelah meninggal Khadijah, menikah dia dengan Saudah binti Zam'ah. Itu pun janda, karena suaminya bernama Sakran Ibn Imran wafat di Habasyah. Ini perempuan dia nikahi, Rasul menikahinya. Sedih di atas sedih. Pergi Taif. Di Taif ada suku Saqif. Dengan harapan orang Saqif mau menerima dakwah. Datang ke sana, ayolah kalian masuk Islam. Aku Muhammad SAW. Jadi tidak tablik akbar. Ini tablik akbar ini datang belakangan. Dakwah person to person. Ngobrol, cerita. Menawarkan Islam. Tapi apa yang terjadi? Mereka melempar Nabi SAW. Mengusir, melempar. Dilempar mereka dengan batu, dengan tulang unta, dengan kotoran, dengan duri. Akhirnya meleleh darah dari pelipis Nabi. Bersembunyi Nabi di balik bukit. Inilah doa yang dia baca. Allahumma ya Allah, ilaika asku da'ba quwati, kepada engkau saja aku mengadukan kelemahanku. Wa qillata ilati, ketidakberdayaanku. Wa hawani ala nas, sekarang ini aku betul-betul hina di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin, engkau rab tempat mengadu, tempat meminta semua orang yang lemah. Wa anta rabbi, engkau rabku, ila man takiluni ila ra'idun yatazahamuni, kemana lagi aku bersandar kalau bukan kepada engkau, apakah ke tempat yang jauh, tempat aku merasa asing. Am ila aduin malaktahu amri,
1: apakah kepada musuh tak mungkin ya Allah. Ila biakun bika alaya radatun falakbali, andai engkau tidak murka kepada aku, apakah dengan engkau saja marah, seisi dunia marah, pada kembali aku tak peduli ya Allah. Walakin afiatun kami awsahuni, yang paling penting adalah rahmat dan ampunanku ya Allah. A'udhu binuri wajhika alladhi asrafat lahu zulmanan,
0: aku berlindung kepada engkau dengan cahaya kemuliaanmu yang dapat menerangi segala yang gelap. Wasalahu alaihi amru dunya, wasalahu alaihi amru dunya wal akhirah, min an tunzala bi ghadabuk aw yahillu alayya sahatuk, lakal utba hatta tarda, wala haula wala quwwata illa bik. Selesai doa itu dia ucapkan, datanglah malaikat penjaga segala bukit, malakul jibal. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, tunjukkan mana bukit yang paling besar, biar kutimpakan ke suku Saqif. Darah masih menetes, doa baru selesai, datang malaikat. Mana yang paling besar ya Muhammad, biar kutimpakan kepada mereka. Apa kata Nabi? Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'a. Semoga Allah mengeluarkan dari tulang maksud di mereka anak-anak yang menyembah Allah, tak mempersekutukan Allah. Bayangkan darah sedang menetes, tiba-tiba malaikat datang. Bukit mana? Abdul Somad, bukit mana? Saya tunjuk. Itu. Nabi marah mendoakan, keluarkan dari tulang sulbi mereka. Ayahnya jahat, datuknya jahat, tapi cucunya kan tidak. Keluar. Doa Nabi dikabulkan Allah. Taib itu sekarang 100% muslim. Nama-nama suku yang menolak, ini daftar yang menolak. Menolak semua. Nabi datang ke sini, tolak, datang sini, tolak, datang sini, tolak. Semua ini didatangi Nabi satu-satu. Karena mereka ini masyarakatnya kesukuan. Datang kepada suku ini, tolak. Datang suku ini, tolak, tolak, tolak. Pelipur lara. Setelah jatuh, sejatuh-jatuhnya, meninggal paman, meninggal istri, jatuh, hina, dinaikkan Allah. Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Isra, ini mi'raj. Ini ayat Isra, ini ayat tentang mi'raj. Isra mi'raj satu sisi membahagiakan, di sisi lain makin menjatuhkan, karena mereka menuduh Nabi gila. Beberapa orang menerima dakwah. Mereka di luar Makkah. Suhaib ibn Samit, Iyas ibn Mu'an, Abu Dhar al-Ghifari. Ini yang terkenal. Abu Dhar al-Ghifari, Tufail ibn Amr al-Dawsi, dan Dimas al-Azdi. Ini Dimas al-Azdi. Mereka masuk Islam, tapi bukan orang Makkah. Orang datang dari jauh, mendengar berita, datang. Yang didatangi tak masuk Islam, yang tak pernah dikunjungi malah masuk Islam. Kita pun selalu dalam kehidupan ini. Yang kita usahakan tak berhasil, yang kita tanam, kita pupuk, yang tak ditanam malah. Artinya apa? Engkau buat saja, ente buat aja, masalah hasilnya Allah Ta'ala. Ini tak didakwahi, malah datang bersyahadat di hadapan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah. Mereka datang dari luar Makkah. Umur 51, fajar baru datang menyingsing dari negeri bernama Yathrib, tepat di musim haji. Musim haji Zulhijjah, datanglah orang-orang dari Yathrib. Inilah orang pertama yang masuk Islam dari Madinah. As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Harith, Rafi' bin Malik, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah. Nah, ini mereka datang. Mereka sudah lama dengar tentang Nabi Muhammad, berita-berita, pas musim haji. Mereka datang 8 hari 8 malam mereka naik onta sampai ke Makkah. Dan pada saat di Aqabah, ini mereka bulan Syawal tahun ke-11 kenabian. Nah, ini mereka masuk Islam. Lalu kemudian di umur 51 ini Nabi menikah dengan Aisyah. Menetap bersama baru pada setelah hijrah. Menikahnya sebelum hijrah. Umur 52 Nabi sallallahu alaihi wasallam ini baiat Aqabah. Kenapa disebut dengan baiat Aqabah? Karena terjadinya di tempat melontar jumrah Aqabah. Musim haji tahun ke-12 kenabian. Terdiri dari 12 orang. 5 orang yang hadir di tahun yang lalu, yang 5 tahun lalu ditambah lagi yang 7 ini. Tahun lalu ada ini yang 5, satu tak ikut, ditambah lagi 7. Dengan itu 12 orang. Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah. Setahun sebelum Nabi pindah sudah diutusnya orang duluan, namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab pergi ente ke Madinah dengan 12 orang ini, ajarkan mereka Islam. Jadi jangan bayangkan Nabi datang ke Madinah, kata orang Jawa, ujuk-ujuk, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba datang. Tidak, penuh dengan persiapan. Tahun pertama nih, tahun kedua nih, diutus. Ini bunyi teksnya. Ta'alau sini, bai'uni, kalian bai'an aku, ala an tusyriku billahi syai'a, jangan persekutukan Allah. La tasriqu, jangan mencuri. La tasnu, jangan berzina. La taqtulu auladakum, jangan bunuh anak kamu. La taqtubi buhtanin, jangan sebar isu-isu. Dan sampai akhir. Nah, ini larangan-larangan, jangan begini. Udah, ini yang disebut dengan bai'an. Sekarang banyak aliran-aliran pakai bai'at. Ente ngaji sama Ustaz Somad udah ada bai'at? Tak ada. Itu tak sah Islamnya itu. Bai'at ke guru kami. Kalau tak bai'at, besoklah aku bai'at. tapi jangan lupa bawa mahar 500 per kepala. UUD, ujung-ujungnya duit. Bayan itu sumpah setia. Mereka 12 orang bersumpah setia di hadapan Nabi SAW di bayan, bayan Aqabah. Umur 53 Nabi, bayan Aqabah 2. Musim haji tahun ke-13 kenabian. Jumlah peserta yang membayan Nabi ramai. 73 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Perempuan yang ikut bayan namanya Nusaybah. Yang satu lagi Asma binti Amr. Apa isi bayatnya? Nih, alasam'i kami mendengar, wa ta'ah kami patuh, fin nasyat wal kasal dalam keadaan semangat maupun lemah, untuk menolong dalam keadaan sulit, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kami akan menolong dakwahmu dalam sulit maupun senang. Kami akan amar ma'ruf nahi mungkar sampai habis. Nabi mengangkat para mentor kalau sekarang. Jadi jangan bayangkan dakwah Nabi itu tak pakai strategi. Diangkat Nabi ini 9 orang dari suku Khazraj, 3 orang dari suku Aus. Kalian balik, ini mengkepala, ini ketua, ini ketua, ini ketua, penanggung jawab. Antum ala qaumikum, kalian terhadap suku kalian, bima fihim kufala, kalian menjadi penanggung jawab. Kakafalatil hawariyin li Isa bin Maryam. Sebagaimana Nabi Isa punya murid-murid hawariin, begitu pula lah keadaan kalian. Wa ana kafilun ala qaumi, saya penanggung jawab utama, di bawah itu ada ini manajemen strategi Nabi. Jadi tak bisa main sendiri, one man show. Ada pimpinan tertinggi, di bawah itu diangkat ketua-ketua yang akan bertanggung jawab pada suku masing-masing. Setelah ready, siap, barulah Nabi hijrah. Hijrah Kamis 26 Safar tahun ke-14 kenabian, tepatnya 12 September 622 Masehi. Rapat 14 kepala suku di Darun Nadwa. Apa hasil rapatnya? Muhammad harus kita bunuh habis. Tak ada cerita lagi. Ini sudah kacau ini. Ini sudah hancur Makkah ini sudah gara-gara dia. Maka dia harus dibunuh. Maka Kamis malam Jumat Rasul pergi bersama Abu Bakar menginap di Jabal Thawr 3 malam. Ahad malam Senin bertolak menuju Yasrib. 3 malam transit langsung berangkat. Strategi lagi. Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi tidur di tempat tidur. Abu Bakar Siddiq menemani di Jabal Thawr. Asma binti Abi Bakar ngantar makanan. Abdullah bin Abi Bakar bawa berita, update berita, harus diupdate, jangan sampai ketinggalan berita. Amir bin Muairah gembala kambing, pura-pura gembala kambing di bawah. Kalau ada macam-macam kasih kode ada Abu Bakar. Abu Urakit guide, penunjuk jalan, job description. Jangan bayangkan hijrah itu langkah kaki kanan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah kun fayakun, terjadi terjadilah. Bukan begitu. Ini perlu kita belajar tentang ini. Walaupun agak rusak konsentrasi kita sedikit mencium bau gulai kambing ini. Saya tak dikasih tahu kalau malamnya ada ini. Kalau tahu gini tak saya buat slide-slide ceramah. Bagus ceramah ini tentang akikah aja. Itulah akan datang kalau undang saya kasih tahu asyarnya apa.
1: Slide ceramah saya persiapkan. Umur 54 tahun Nabi pun hijrah. Hari Senin Rabiul Awal 23 September sampailah dia di tempat bernama Kuba. Menginap 4 malam di Kuba, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Hari Jumat bertolak ke Yathrib, sholat Jumat di kampung Bani Salimah. Ini dalil boleh sholat Jumat di tanah lama walaupun masjid ada dalam keadaan tertentu. Jumat 23

やめてもらわないと、なんとなく。Kebersamaan. Jadi jangan katakan lagi.

0: diusap. Baru karena mereka berkhianat. Mereka yang berkhianat di perjanjian ini, Pak, Nabi bertindak. Nabi itu bukan action, Nabi itu reaksi.
1: Pak Islam mesti paham ini. Jangan kita tidak bisa melalui Nabi ini. Nabi itu yang datang.

0: satu salah, nanti datang baru menjadi pengkhianat.
1: Perjanjian. Dimanapun asal orang pengkhianat, memang hukumannya harus mati. Masalah dan solusi. Muncul masalah. Di Makkah ada masalah, ya. Pindah ke Madinah muncul masalah. Hidup di tempat masalah. Takut menghadapi masalah jangan hidup. Takut hidup mati saja. Orang-orang kafir Quraisy Makkah tetap. Sudah jauh pun tetap mereka datang memerang. Turun ayat. Coba tengok. 13 tahun selama di Makkah tak ada perang. Tidak ada ayat perang. Tak boleh. Jangan katakan Islam itu perang, perang, perang. 13 tahun. Mana ada perang? Tak pernah Nabi mengatakan, ayo ambil parang kita. Tidak ada. Sampai turun izin perang. Ini dia.
0: Surah Al-Fatihah 39.
1: Zulimu. Orang-orang yang dibunuh. Zulimu. Mereka dizalimi. Uzina. Diberi izin. Mereka diberi izin. Kenapa? Kutilu. Karena mereka dibunuh. Zulimu karena mereka dianiaya. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Allah kuasa menolong mereka. Muncul empat pasal. Satu, kafir Quraisy Makkah adalah kafir harbi yang wajib diperangi karena mereka telah membunuh, mengusir dan mengganggu. Dua, orang Yahudi yang berkhianat dijatuhi hukuman. Tiga, Nasrani yang memusuhi kaum muslimin diperangi hingga mereka membayar jizyah, pajak. Empat, Yahudi Nasrani musyrik yang masuk Islam tidak boleh diganggu. Maka muncul istilah zimmi dan harbi. Zimmi, saudara kita, tetangga kita, walaupun tak seagama. Harbi, orang yang memusuhi kita, wajib dipancung kepalanya. Ini beberapa peperangan sejak diwajibkan perang, jihad. Dakwah dengan jihad beda kan? Muncul perang satu Ramadan di tahun pertama berada di Madinah. Ini perang. Ada yang 30 orang, ada yang 60 orang, ada yang 70 orang, ada yang 200 orang. Ini 200 mulai ramai pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun kedua, kita mulai urut satu, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6. Tahun kedua Hijrah, bulan Safar, perang. Bulan Rabiul Awal tahun kedua. Perang yang terbesar adalah perang Badar. Wah, ini tahun kedua. Tahun barang-barang bulan Ramadan, Badar. Ini pelajaran apa? Ramadan bukan bulan tidur. Ramadan adalah bulan jihad. Berapa jumlah kaum muslimin? 313 sampai 319. Hasilnya 50 ribu dinar, 1 dinar 4,25 gram, 1 gram emas. 4,25 gram 500 dari kurang 2 juta, 2 juta kali 50 ribu sama dengan 100 M. Tahun kedua itu kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang 100 miliar. Apakah perangnya itu hadiah dari Allah? Pakai strategi. Pertama, berkemah di dekat oase agar mampu menguasai persediaan air. Sahabat angkat tangan, ya Rasulullah, ya. Apa ada wahyu di mana kita berkemah? Tak ada wahyu. Kalau gitu kita kemah di sini ya Rasulullah. Supaya apa? Supaya air kita kuasai. Kita sudah menang 1-0. Nanti musuh airnya habis kemana dia? Oh. Dua, keluar dari kemah di awal waktu. Nah, ini Nabi mengajak. Besok pagi-pagi kita keluar. Medan perang, mana matahari terbit? Sana, kita berkemah di sana. Berkemah tempat matahari terbit supaya ketika matahari muncul, mata musuh silau. Sudah menang 2-0. Tiga, kita mesti tahu jumlah musuh itu berapa. Maka dijaga tempat air. Malam-malam datang kafir musyrik ngambil air. Ditangkap. Ditangkap, diinterogasi. Kebetulan yang ngambil air itu kan biasanya tukang masak. Berapa ekor unta kalian potong setiap hari? Tanya dia. Itu yang masak, iya. Berapa yang kalian potong unta? Kata dia antara 9 sampai 10 ekor. Langsung Nabi ngambil kesimpulan. Berarti jumlah mereka 900 sampai 1000 orang. 300 melawan 1000 orang. Nabi berdoa dari Isya sampai subuh. Salat Isya malam itu, malam Jumat, tanggal 17 Ramadan, Nabi berdoa dari Isya sampai subuh. Jatuh sorban burdahnya, datang Abu Bakar menaikkan ke pundaknya. Berhentilah ya Rasulullah, tidurlah, besok kita perang. Kata Nabi, tidak. Sampai salat subuh. Itu menunjukkan Nabi fisik luar biasa. Berapa umur Nabi waktu itu? 55 tahun. Hari ini umat Muhammad 55, sedang ke rumah sakit, baru mendapat surat keterangan dokter. Apa pertolongan Allah? Pasukan malaikat turun, turun hujan menguatkan kaki mereka. Abu Jahal mati. Mampus juga Abu Jahal itu. Baru puas saya dari tadi saya menang-menang. Nah, bulan Syawal tahun kedua, Bani Qainuqa berkhianat. Nih, Yahudi pertama yang pengkhianat, Bani Qainuqa berkhianat. Usir. Pengusiran Bani Qainuqa dipimpin Hamzah, singa Allah, Abdul Muttalib. Tahun ketiga, inilah dia peta perang Uhud. Perang Uhud, kaum muslimin kalah. Tahun dua melambung menang. Tahun ketiga jatuh. Hidupnya ada pasang surut. Ini Jabal Rumat namanya. Jabal Rumat, Rumat artinya pasukan pemanah. Bukit yang besar-besar ini disebut Uhud. Ahad artinya satu. Ahad, ahad, ahad, ahad. Kalau bersatu ini Uhud namanya. Uhud, Uhud, Uhud. Jadi kalau kita tegak di Jabal Rumat yang kecil ini, nampak bukit besar, itulah Uhud, Uhud. Jadi kadang penunjuk ini salah. Bapak Ibu, kita sedang berada di Jabal Uhud. Bukan itu Jabal Uhud. Jabal Rumah, pasukan pemanah. Ini pasukan kaum muslimin. Ini pasukan musyrik berhadapan. Ini air. Wadi, lembah tempat air, banyak air. Kata Nabi, pasukan pemanah kalian di atas ini, 70 pemanah. Kalian memanah dari atas ke bawah. Nanti kemudian berarti memanah ke bawah. Tidak luang itu kan. Nanti jatuh ke mana? Kepada orang kafir. Jatuh, supaya panahnya jatuhnya kemari. Nah, jatuh. Apapun yang terjadi, kalian jangan turun. Kalau aku di bawah ini menang, kalian jangan turun. Kalau aku kalah, kalian jangan turun. Apapun yang terjadi, jangan turun. Ketika pasukan Nabi di bawah menang, pasukan pemanah turun berebut harta rampasan perang. Ketika pasukan pemanah turun, pasukan musyrik berputar dari belakang bukit, memerangi pasukan Islam, meninggal. Itulah, disitulah meninggalnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi kalau orang pergi umrah paham kisah ini, menangis dia di atas bukit ini. Yang sekarang tak ada menangis. Tak paham dia cerita juga apa yang ada di situ. Naik orang naik, dia turun orang turun. Cerita. Suwarun haqiqiyah li mauqi'i ghazwati Uhud. Inilah gambar hakikat kebenaran tentang perang Uhud tahun kedua. Meninggal Hamzah bin Abdul Muttalib. Meninggal Hamzah pada peperangan ini. Setelah kafir musyrik pulang, Nabi mencari jenazah Hamzah. Karena Hamzah lah sinar pertama Islam bangkit. Dia cari makam paman, jenazah pamannya itu. Dia tengok telinganya digunting, hidungnya mereka potong, mereka tusuk pakai benang, mereka jadikan buah rantai liontin, jubahnya robek, ditengok rupanya jantungnya sudah hilang, dikunyah oleh Hindun dendam kesumat. Nanti kalau Hamzah mati akan kukunyah. Menangis Nabi, meleleh air mata Nabi, maka dimakamkan di pemakaman ini, makam Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib, meninggal tahun 3. Tahun keempat, Nabi mengirim da'i. Dikirim da'i ke desa tertinggal. Dikirim da'i, jatuh duka. Tahun 3 perang Uhud kalah. Tahun 4 da'i dikirim, meninggal da'i yang dikirim itu dibunuh. Itulah Nabi berkunut satu bulan, kunut nazilah. Kunut subuh sudah ada dari awal. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm, dari awal kunut subuh sudah ada. Tapi ketika muncul musibah ini, disitulah Nabi menambahkan laknat dalam kunutnya. Allahumma la'an ri'al wa'lakwan wa'usaya. Laknat mereka ya Allah, laknat mereka ya Allah, matikan mereka ya Allah. Itu dalil boleh melaknat dalam doa kunut. Ditambah lagi Yahudi Mani Nadir berkhianat. Sudah dua. Jadi tak serentak Yahudi itu berkhianat. Pengkhianatan pertama Bani Qainuqa. Tahun keempat Bani Nadir berkhianat. Mereka pun terusir. Bani Qainuqa sudah, Bani Nadir sudah, tinggal dua Yahudi lagi, Bani Quraizah dengan Bani kampung Khaibar. Tahun kelima, perang Khandaq. Khandaq artinya parit. Kenapa parit? Salman punya ide. Ya Rasulullah, ya kami kalau di Persia perang itu kami kali parit, dibuat paritnya dalam, lebar, kira-kira kuda tak bisa melompat. Okeylah. Itu dalil ada pendapat orang. Nabi tidak otoriter, Nabi tak diktator, pendapat orang diterima supaya kuda tak melompat. Disebut juga dengan perang Ahzab, partai-partai. Kenapa? Karena empat partai bersatu. Partai Yahudi, partai kafir Quraisy, partai munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, partai musyrik Madinah. Empat partai bergabung, aliansi partai-partai. Jadi kalau sekarang pun partai-partai beraliansi, jangan terkejut, itu cerita lama. Berkhianat Bani Quraizah, komplit pengkhianatan Yahudi. Bani Qainuqa sudah, Bani Quraizah sekarang berkhianat, terusir dari Madinah. Tahun ke-6 ini nampak berita baru. Malam itu Nabi mimpi. Dia dalam mimpi itu nampaknya bersama sahabat masuk ke Masjidil Haram ramai-ramai mencukur rambutnya. Pagi itu dia cerita, ya ashabi, hai para sahabat, ya tadi malam aku bermimpi kita rasanya masuk ke Masjidil Haram. Apa kata sahabat? Itu pertanda kita harus ke sana ya Rasulullah. Ayo kita ke Makkah. Itu beda sahabat Nabi dengan sahabat kita. Kalau sahabat kita, tadi malam aku bermimpi seolah-olah kita menaklukkan orang kafir. Alah, mimpi ustaz aja itu, bunga-bunga tidur aja itu. Kita harus ke Makkah. Maka Nabi pun pergi menuju Makkah. Berapa sahabat yang dia bawa? 1500 sahabat. Tapi gagal masuk Makkah. Kenapa? Kafir Quraisy tak memberi izin. Maka muncullah apa yang disebut dengan Perjanjian Hudaibiyah. Muhammad, nanti belum bisa masuk, kami masih berkuasa. Kalau gitu kita janji. Oke, janji, perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah nama tempat. Balik dari situ, Nabi mulai berkirim surat. Ini salah satu surat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulullah. Min Muhammad Abdullah Rasulullah. Min Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Ila Hirqal Azimur Rum. Ila ke Hirqal Heraklius Azimur Rum, penguasa Romawi. Salamun ala manittaba'al huda. Selamat bagi siapa yang mengikuti hidayah. Tengok, dia tak pakai assalamualaikum. Kenapa tak pakai assalamualaikum? Karena tak boleh mengucapkan dalam pada orang kafir. Amma ba'du. Amma ba'du ada tetap jujur. Amma ba'du. Ini stempel. Nabi tidak tanda tangan karena dia buta huruf. Di ujung ini stempelnya tulisannya Muhammad tiga baris. Stempel Nabi tulisannya tiga baris. Muhammad Rasul Allah. Di kelingking sebelah kanan Muhammad Rasulullah langsung di stempel. Pak RW kalau mau buat besok buat. Ada surat-surat. Jumpa di lampu merah pun bisa. Ini Pak surat mana? Lah. Itu menunjukkan Nabi bukan ustaz kampungan, tapi dia adalah raja bilateral, multilateral. Hubungan negara sudah dibangun. Raja-raja dia kirim, raja Romawi, raja Persia, raja Jazirah Arab, raja semua dia kirim mengajak masuk Islam. Dakwah dengan tulisan, dakwah dengan mulut sudah, dakwah dengan person sudah, dakwah dengan suku sudah, dakwah dengan tulisan. Yang nulisnya siapa? Sahabat Nabi. Tahun ke-7 Amr bin As dan Khalid bin Walid masuk Islam. Jadi mereka masuk Islamnya belakangan, tapi jadilah daripada tak Islam sama sekali. Perang Khaybar komplit, empat Yahudi sudah. Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Khaybar. Yahudi Khaybar terusir. 91 orang mati syahid. Nabi menikahi Yahudi. Istri Nabi ada Yahudi satu, Sofiyah binti Uyay bin Akhtab. Ketika diundang ke Khaybar, Nabi diracun. Nama yang meracun Zainab bintul Haris. Nama suaminya Salam bin Mishkab. Kawan sahabat Nabi yang di sebelah makan langsung meninggal dunia. Ketika Nabi makan, datang Jibril keluar. Nabi ingin, Allah ingin sahabat Nabi mati dalam keadaan syahid masuk surga. Diinterogasi si Zainab. Zainab, ya, kenapa kamu racun Muhammad? Kata Zainab, aku mau ngetes. Dia Nabi asli apa Nabi palsu? Jahat Yahudi. Kemudian Nabi melaksanakan umrah tahun ke-7. Tahun ke-6 umrah Hudaybiyah gagal. Maka tahun ke-7 dia ganti dengan umrah qada. 2000 orang sahabat berhasil masuk. Tawaf, sa'i, tahallul, umrah qada. Tahun ke-8 perang Ghazwah Mu'tah. 10 Ramadan tahun ke-8 Fathu Makkah. Nabi membebaskan kota Makkah. Ini yang paling ramai. Tahun ke-6 1500, tahun ke-7 2000, tahun ke-8 Nabi membawa 10.000 orang sahabat. Dan Nabi menetap di Makkah selama 19 hari. Kemudian dia melaksanakan umrah dari Ja'rana. Makanya Bapak Ibu yang pergi umrah, ada dua tempat niat Makkah. Yang pertama dari Tan'im, yang kedua dari Ja'rana. Nabi dari Ja'rana. Sampai ke Makkah, panglima perang dipimpin oleh sahabat Nabi, dia cabutkan pedangnya, Sa'ad bin Ubadah. Tahun ketiga kalian potong telinga sahabat kami, Hamzah bin Abdul Muttalib, kalian belah jantungnya. Sekarang kami datang dengan membawa pasukan 10.000. Hadza yaumul mal'amah, ini hari balas dendam. Apa kata Nabi? Hadza yaumul mal'amah, hadza yaumul marhamah, ini hari kasih sayang. Jadi jangan bayangkan Nabi datang membawa 10.000 pasukan lalu melampiaskan dendam ke Sumat. Tak ada. Nabi hanya menghancurkan berhala-berhala. La ta'uzamanat hubal jibti ta'ud naham, hancur semuanya. Dan setelah Ka'bah bersih, Bilal naik ke atas Ka'bah. Naik Bilal ke atas azan. Bilal yang dulu diejek, Nabi ingin menunjukkan, dulu kalian mengejek Bilal, dulu kalian menjemur Bilal, ini dia orangnya. Bilal mengumandangkan azan di atas. Ketika mereka melihat Bilal, apa kata orang kafir musyrik? Berbisik, untung ayahku sudah mati sehingga tidak melihat burung gagak azan. Bilal hitam. Kenapa yang hitam itu? Kenapa yang tidak diajaknya Ali? Kenapa tak Ali yang azan? Kenapa tidak sahabat yang putih? Nabi ingin menunjukkan inilah Islam, tidak melihat warna kulit orang. Nabi mengangkat derajat sahabat dan menetap Nabi di sana selama 19 hari. Tahun ke-10 mulai, inilah naiknya, puncak naiknya Islam. Tahun ke-8 bebas kota Makkah. Tahun ke-10 tahun utusan-utusan, 16 utusan-utusan. Ini diutus ke sini, diutus ke sini, diutus ke sini. Ali bin Abi Thalib diutus ke Najran. Karena orang sudah mulai gentar, takut, sebagiannya beriman, sebagiannya masih bertahan, tapi Nabi mengutus. Maka disebut dengan Amul Wufud. Tahun ke-10 Haji Wada. Satu riwayat menyebut 114.000. Tapi riwayat ini menyebut, coba lihat, Arba'ah wa arba'un alfan minan nas. Mi'at 100. Arba'ah wa arba'un 44.000. 144.000 jamaah. Disitulah Nabi menyampaikan khutbah Haji Wada. Ini isi khutbah Haji Wada. Haji Wada. Saat itu ada satu ucapan Nabi yang terucap. Apa kata Nabi? Inni la adri, aku tak tahu. La'alli la alqakum, mungkin aku tak akan jumpa lagi dengan kalian. Ba'da ami haza, setelah tahun ini. Di hazal mawqif, di tempat ini, abadan. Nabi naik ke atas Jabal Rahmah. Sahabat berkeliling, jumlahnya 144.000 menurut riwayat ini. Menurut Imam Abu Zur'ah, semua sahabat Nabi 114.000. Wallahu'alam bisawab, yang jelas mereka banyak. Ada ucapan Nabi yang diingat sahabat setelah meninggal. Inni la adri, aku tak tahu. La alqakum ba'da ami, mungkin kita setelah ini tak jumpa lagi. Memang betul-betul tak jumpa. Itulah haji terakhir. Maka disebut dengan haji wada. Wada, selamat tinggal, habis. Bulan Safar tahun ke-11 Nabi pergi ke Bukit Uhud. Haji Zulhijjah, Muharram, Safar. Bulan Safar pergi dia ke Bukit Uhud. Fasalla ala syuhada, dia mendoakan yang ada di Bukit Uhud. Allahumma ghfir lahum warhamhum. Kalmuwaddi, seperti orang mau pergi jauh. Lil ahya, pada orang yang hidup dan yang mati. Seperti selamat tinggal ya, selamat tinggal. Suman sarafa ilal mimbar, setelah pulang dari Bukit Uhud, dia naik ke atas mimbar. Apa kata dia? Inni fardhul lakum. Naik ke atas mimbar, aku siap memberikan syafaat untuk kamu kalian. Wa ana syahid, aku nanti akan menjadi saksi. Wa inni wallahi, seandainya di atas mimbar itu, nanti bapak, ibu, adik-adik yang pergi umrah, tengok mimbar di mihrab Nabi, di sampingnya ada mimbar, disitulah Nabi tegak. Apa kata Nabi? Wa inni, dan aku wallahi demi Allah, la anzur ila haudi, aku sekarang melihat telaga. Tak masuk akal. Dia kan sedang tegak di mimbar. Kata dia, aku sekarang sedang melihat telaga. Dia sedang berada dalam dua dimensi. Telaga Padang Mahsyar. Itu yang disebut dengan telaga Muhammad. Siapa yang minum di situ tak akan haus untuk selamat. Mudah-mudahan kita mendapatkannya insyaAllah. Amin ya Allah. Wa inni u'titu mafatih khazainul ardh. Aku sudah diberikan kunci-kunci segala muka bumi. Mafatihul ardh. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Aku tak khawatir kalian syirik. Aku tak pernah khawatir kalian syirik sesudah aku mati. Lalu yang dikhawatirkannya apa? Walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha. Yang aku khawatirkan adalah kalian memperebutkan dunia. Betul. Yang dia ucapkan ini bukan bohong, bukan dongeng. Kalian menguasai dunia. Islam menguasai dunia. Mana yang tak dikuasai Islam? Sekarang orang-orang Islam sudah sampai bahkan bisa menjadi wali kota di Eropa. Orang Islam menguasai Konstantinopel, dikuasai. Nampaknya saat dia berada di situ, dia bisa melihat bahwa Konstantinopel akan dikuasai Islam, Mesir akan dikuasai Islam. Padahal saat itu belum. Aku sudah melihat kalian akan berkuasa. Aku tak takut kalian musyrik. Yang ku khawatirkan adalah kalian akan berebut dunia. Malamnya dia pergi ke Waqi, bulan Safar ini. Wakala jalailah, malamnya dia pergi ke Baqi, ini pemakaman Baqi. Apa kata dia? Assalamualaikum ya ahlul maqabir, bihunalakum ma asbahtum fih. Assalamualaikum wahai penghuni kubur, semoga kalian merasakan lebih ringan daripada yang dirasakan orang lain. Fitnah-fitnah telah datang seperti sepotong malam yang gelap, yang akhirnya mengiringi yang awal, yang akhir nanti jauh lebih buruk daripada yang awal. Fitnah Abu Jahal, fitnah Abu Lahab, fitnah kafir, fitnah. Tapi yang di akhir nanti lebih mengerikan. Dia sudah bercerita bahwa kita akan mengalami perkara-perkara yang lebih dahsyat, yang luar biasa. Apa kata dia? Inna bikum lahiqun. InsyaAllah kami menyusul kamu. Siangnya pergi dia ke Uhud, malamnya pergi dia ke Baqi, ziarah. Senin 29 Safar. Pada tanggal 29 Safar, Nabi mengantar jenazah ke pemakaman Baqi. Dalam perjalanan pulang sakit kepala. Falam maraja, ketika pulang wahwa fit tarik, akalau sudah sakit kepala. Wattaqadil arar, panasnya tinggi, suhu panasnya naik sampai panasnya terasa di atas kepala. Di bantal itu kalau dia duduk terasa panas, saking panasnya suhu badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tetap salat selama sakitnya itu berjamaah 11 hari. Tetap sholat berjamaah. Panas pun tubuhnya, tetap dia datang sholat berjamaah. Sholat berjamaah, sholat berjamaah, sholat berjamaah. Pekan terakhir, sakitnya makin menjadi-jadi. Rasulullah dibawa ke rumah Aisyah. Dibawa ke rumah Aisyah, dipapah oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Talib. Keduanya sama-sama sepupunya. Fadl anak Abbas, Ali. Dibopong, dibapah. Karena dia tak bisa berjalan. Kemudian Aisyah membacakan Al-Falaq, dibacakannya An-Nas, dibacakannya ayat-ayat doa-doa, kemudian ditiupkannya ke tubuh Nabi, kemudian ditiupkan ke tapak tangan Nabi. Itu maka kalau ada keluarga kita sakit, Fatihah, Al-Falaq, Al-Falaq, Al-Falaq, Al-Falaq, ditiupkan ke tapak tangan, diusapkan ke wajah, ke kepala, ke badan. Aisyah mengambil tangan Nabi, Aisyah membaca, ditiupkannya ke tapak tangan Nabi untuk mengambil barakah. Raja al-barakah, mengharapkan barakah dari tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Rabu 7 Rabiul Awal. Suhu panas Nabi makin tinggi. Rasul SAW pingsan. Fastabdal wajah wa ghumiya, dia pingsan. Kemudian ketika dia sadar, dia minta tolong siramkan air. mereka siramkan sabung kirbah, 7 kirbah. Tempat air waktu itu bukan ember, kirbah kulit kambing yang dijahit diisi air. Siramkan 7 kirbah sampai turun. Kemudian dia keluar dari kamar, keluar dari kamar. Setelah merasa ringan, dia pergi ke masjid, duduk di atas mimbar. Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Inilah terakhir dia duduk di atas mimbar. Duduk dia di atas mimbar. Apa kata dia waktu di atas mimbar itu? Inilah yang dia ucapkan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayuhan nas, wahai manusia, la'anallahu al-yahud wa nasara, la'natullahu al-yahud al-yahud wa nasara, la'natullahi al-yahud wa nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid, karena mereka meratakan kubur nabi-nabi mereka, dibuatkan kuil di atas. Nabi tak ingin makamnya diratakan, lalu dijadikan kuil di atas, lalu sholat di atasnya. Dan itu tak terwujud sampai sekarang. Adapun yang sekarang, makamnya dikasih tembok. Tak ada satupun orang yang sujud di atas makam Nabi. Ini dalil yang melarang, tak boleh. Lalu apa kata Nabi? La tattakhidhu qabri wathanan yu'bad. Jangan kalian jadikan kuburku menjadi berhala yang disembah. Jangan. Jangan kalian jadikan kuburku menjadi berhala yang disembah. Kemudian dia masih tetap di atas mimbar. Masih hari Rabu itu. Apa kata Nabi? Man kuntu jalabtu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah kucambuk. Sahabat sedang duduk semua, 5 hari lagi menjelang meninggal. Man kuntu jalabtu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah kucambuk. Fahadha zahri, ini pundakku. Falyastaqid minhu, silakan cambuk. Wa man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang pernah tersinggung karena cakapku, kasar cakapku, tersinggung perasaannya. Waktu aku mau mencambuk kuda, mau mencambuk unta, dia ada di balik, kena pundaknya, sakit. Dia tersinggung, dia mau balas, balas. Semua sahabat dia, tak ada satu pun membalas. Balaslah, ini harga diriku, balaslah. Tak ada yang balas. Kemudian Nabi turun dari mimbar, dia salat zuhur. Kemudian setelah itu, selesai salat zuhur, dia naik lagi ke atas. Kemudian ketika dia sedang duduk di atas mimbar, datang seorang laki-laki. Apa kata laki-laki itu? Inna li indaka thalatha dirham, ya Rasulullah, engkau ada utang 3 dirham. Waktu mencambuk, tak ada yang mau mencambuk, tapi masalah duit ingat mereka. Ya Rasulullah, ada utang 3 dirham. Kebetulan Fadl, Fadl terus bersama Nabi, karena Fadl tempat Nabi yang Nabi tak bisa berjalan. Fadl dengan Ali, Fadl dengan Ali. Apa kata Nabi kepada Fadl? Fadl, idfa' ya Fadl, a'tihi ya Fadl, a'tihi, bayarkan Fadl. Jangan sampai di akhirat. Tengok, Nabi tak ingin mati dalam keadaan berutang. Nabi tak ingin menganiaya orang. 5 hari, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Kamis, 7 Rabiul Awal, Nabi masih memimpin solat. Sakit, panas, demam, tapi masih solat maghrib berjamaah. Waktu itu ayat yang dibacanya solat al-mursalat. Saat solat isya, sakit makin keras. Beliau tak dapat keluar memimpin solat isya. Habis maghrib, pulang ke rumah. Jarak dari mimbar Nabi ke rumah Nabi 22 meter. Karena dia di kamar Aisyah. 22 meter. Isya dia tak bisa datang. Isya zada makin parah sakitnya. Aisyah, Nabi berkata, "Ussallam nas?" Ditanyanya Aisyah sama sahabat, apakah mereka sudah sholat? Kata sahabat, belum ya Rasulullah. Wahum yang tuziruna, sholat isya waktu itu tak, sahabat tak sholat isya. Mereka menunggu kau ya Rasulullah. Da'u lima, tolong ambilkan air. Badannya lemas, dia minta ambilkan air. Ambilkan air. Mereka bawakan air, fakta salah, mandi dia. Dia mau pergi, tapi ketika mau pergi, fa'umnya pingsan. Tak jadi dia sholat isya. Semua apa-apa. Ketika dia sudah sadar, ditanyanya, asal nas, sudah sholat isya mereka? Belum. Mereka menunggu engkau ya Rasulullah. Mereka tak mau sholat kalau tidak diimami Nabi. Oh, fa'athaniyan wa thalithan, 3 kali sampai begitu. Minta air, pingsan. Tak jadi. Sampai akhirnya inilah pertama kali Abu Bakar memimpin salat. Salat yang pertama kali dipimpin Abu Bakar adalah salat Isya. Pada hari Kamis 7 Rabiul Awal. Abu Bakar, aku nampaknya tak bisa, engkaulah salat. Tertunda lama salat Isya sampai tengah malam, maka Abu Bakar lah yang memimpin salat. Abu Bakar memimpin salat sebanyak 17 kali. Isya hari Kamis sampai subuh hari Senin. Karena Nabi meninggalnya duha menjelang zuhur. Kamis, Isya, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Dihitung total 17 kali salat. Hari Sabtu 10 Rabiul Awal, Nabi mau keluar untuk sholat zuhur. Tetap juga dia mau sholat berjamaah. Ini sholat berjamaah ini memang tak ada tawar menawar. Dari awal sholat berjamaah, sholat berjamaah, sholat berjamaah. Padahal Abu Bakar sudah ditugaskannya, tetap juga dia datang. Falamma ra'ahu Abu Bakar sholat zuhur hari Sabtu, ketika Abu Bakar melihat Nabi datang, Abu Bakar ingin mundur ke depan. Nabi mengatakan, tak, tetap engkau Abu Bakar. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ajlisani ila jambi, dudukkan aku di samping Abu Bakar. Tetap dia salat dan duduk di samping Abu Bakar Siddiq. Hari Sabtu, hari Ahad, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Ahad 11 Rabiul Awal. Hari Ahad itu semua di budak-budak hamba saya di bebasnya. Bebas, bebas. Kalian bebas. Tak lagi jadi budak hari ini. Bebas. Kemudian ada uang dia sita atau sama adanya 7 atau 6 atau 6 atau 7 dinar. Semua dikasih, diberikannya ke kaum muslimin. Wa wahaba lil muslimin aslihatahu. Pedang, tombak. Dia berikan semua. Semua senjata-senjata dia berikan semua. Baju besinya tak dia berikan, karena baju besinya tergadai di tangan orang Yahudi. Dia meminjam 30 sok gandum. 30 kali 3 kilo, 90 kilogram gandum. Masih ada utang Nabi SAW. Yang berperang dapat 100 miliar itu, kemana hartanya? Habis dia bagikan untuk pakai miskin. Nabi tidak miskin, Nabi tidak melarat. Nabi adalah orang kaya yang dermawan dan low profile. Subuh Senin tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi tegak, lalu dia singkapkan tirai kamar. Di sini posisi imam, di sini posisi mimbar, di situ posisi kamar Nabi. Lalu Nabi membukakan tirai. Dia tengok kaum muslimin mau salat subuh. Kasyafa satra hujra Aisyah, dia buka tirai kamar Aisyah. Dia tengok mereka mau salat subuh. Summa tabassam, senyum dia. Senyum dia melihat salat subuh. Lalu kemudian mereka menyangka Nabi akan ikut solat bersama mereka, karena mereka melihat Nabi tegak, nampaknya Nabi akan ikut solat. Tapi kemudian rupanya Rasul memberi aba-aba dengan tangannya, pertanda lanjutkan solat kalian. Dia tak bisa tegak, dia tak bisa untuk berjalan ikut solat. Dia solat, solat di kamar. Lalu kemudian Rasul SAW balik menutup tirai. Subuh hari Senin, Nabi tidak sholat bersama sahabat, tapi dia sholat di kamar Aisyah. Waktu duha, Nabi memanggil Fatimah. Dia panggilnya Fatimah. Lalu kemudian dia berbisik di telinga Fatimah. Fatimah tersenyum. Bisiknya pertama, Fatimah menangis. Bisiknya, Fatimah tersenyum. Aisyah bertanya, apa yang dibisikkannya Fatimah? Sarani, tadi dia berbisik. Fa akhbarani, dia kata,

jarak antara Nabi dengan Fatimah meninggal 6 bulan. Nanti setelah ini engkau yang akan menyusul. Fadhahiktu, aku pun tersenyum. Kemudian Nabi mengatakan, Fatimah sayyidatu nisa'il alamin. Fatimah, engkau adalah sayyidatu nisa'il alamin, pemimpin semua perempuan di dunia. Lalu kemudian Fatimah menengok Nabi sangat sakit. Maka Fatimah mengatakan, wa qarawa, oh alangkah sakitnya ayahanda. Apa kata Nabi? Laisa ala abika qurabun ba'dal yaum. Setelah hari ini tak akan ada sakit lagi Fatimah. Ini hanya sakit yang terakhir Fatimah. Setelah ini tak ada sakit lagi. Kemudian Nabi memanggil Hasan. Panggilnya Husain. Faqabbalahuma, dipeluknya Husain, diciumnya Hasan, diciumnya Husain. Wa awsa bihima khairan, sampaikan yang berita, pesan yang baik-baik. Wada'a azwajahu, kemudian dia sampaikan nasihat-nasihat yang baik-baik. Sakit Rasulullah SAW semakin parah. Lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah. Apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alamat ta'am, terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab istri Salam bin Miskam. Aisyah, aku merasakan sakitnya. Sampai hari ini aku rasakan. Fahadha awan, inilah masanya. Wajadtu inqita'a abhuri, aku merasakan terputusnya uratku disebabkan oleh racun itu. Terputus uratku disebabkan oleh racun itu. Lalu kemudian ditutupkan kain penutup ke wajah Nabi. Ketika dia pingsan, ditutup kain ke wajahnya. Ketika dia sadar, dibukakannya kain penutup itu. Apa yang dia katakan? La'natullah alal yahud wa nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Pesan yang tak berhenti dia katakan, jangan jadikan kuburku sebagai tempat ibadah. La yabqaina dinan bi ardil Arab, tidak akan ada dua agama di bumi Arab, hanya ada satu saja, Islam. Terus dia ulang, terus dia ulang. Apa kata dia? As-salah, as-salah, salat, salat. Jangan lupa kalian, salat, salat. Wa ma malakat aymanukum, budak hamba saya kalian. Ada perempuan, ada laki-laki, jangan kalian aniaya, jangan kalian siksa. Kalau kalian sanggup seperti yang aku lakukan, bebaskan, bebaskan. Karara zalika mirara, diulangnya beberapa kali. As-salah, as-salah, jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan salat. Wa ma malakat aymanukum. Menjelang siang, lewat waktu duha, panas matahari terik, menjelang siang Senin 12 Rabiul Awal, datang Abdurrahman bin Abu Bakar masuk ke kamar membawa siwak. Abdurrahman masuk ke kamar bawa siwak. Lalu Aisyah melihat Nabi, matanya melihat siwak yang dibawa oleh Abu Bakar. Di situ Aisyah paham bahwa Nabi ingin bersiwak. Lalu kemudian Aisyah mengambil siwak itu. Siwak ini masih baru, belum berpakai, dilunakkannya ujungnya. Makanya Aisyah mengatakan, air liur yang terakhir bertemu dengan air liur Nabi adalah air liurku. Maksud dia, dia yang menggigit ujung itu, karena siwak kalau ujungnya kasar tak bisa dipakai. Dipakai ini. Lalu Nabi memakai siwak. Sunnah, Nabi ingin bersih. Badannya bersih karena dia mandi, badannya bersih karena disirami air. Tapi mulut, dia mau bersih semuanya, menghadap Allah SWT. Alangkah indahnya mati dalam keadaan habis gosok gigi, habis mandi, habis berwudu, bersih. Lalu kemudian aku ambilkan untukmu ya Rasulullah. Rasulullah mengangguk kepala. Lalu kemudian Rasul bersiwa. Rasul memasukkan tangannya ke dalam mangkok berisi air. Diambil. Ada mangkok berisi air, dimasukkannya tangannya, diusapkannya ke wajah. Apa kata dia saat itu? La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tak ada Tuhan selain Allah. Inna lil mauti sakarat, sesungguhnya mati itu ada sakarat. Sakaratul maut yang sangat luar biasa. Inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat. Menjelang siang Senin 12 Rabiul Awal, selesai bersiwa, Rasulullah mengangkat tangannya ke atas. Tangannya menang

0: Menatap ke atas, menunjuk ke atas. Setelah dia menunjuk ke atas, matanya menatap ke atap kamar. Diangkatnya tangannya ke atas, matanya menatap ke atap kamar, lalu bibirnya bergerak. Kata Aisyah, aku melihat bibirnya bergerak. Dia mengucapkan Ma'alladzina an'amun ta'alaihim al-labina sedekin Ma'alladzina an'am ta'alaihim, bersama dengan orang yang kau berikan nikmat, minan nabiyyin, para nabi, as-siddiqin, orang yang siddiqin, was-syuhada, orang yang mati syahid, was-salihin, orang yang saleh. Allahumma firli, ampunkan aku ya Allah, warhamni, rahmati aku ya Allah, wa lahiqni bir rafiqil a'la. Ini diulangnya tiga kali. Allahumma rafiqil a'la, Allahumma rafiqil a'la, Allahumma rafiq. Waktu doa Senin, hari mulai mana 12 Rabiul Awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kita ceritakan ke anak cucu kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang saya sampaikan ini belumlah seberapa. Baca buku-buku yang lain. Beli kitab Ar-Rahib Al-Maktum, beli kitab Sirah Nabi yang ditulis oleh Ibnu Katsir, beli kitab Sirah Nabi yang ditulis oleh Imam Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, karena kita tak akan cinta kalau tidak mengenal Nabi Muhammad. Maulid tak lain tak bukan adalah mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh-dhaallin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal a'fal. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم jadikan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jma' bainana wa bain nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satukan kami dengan nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum
1: taqabbal. Siapapun di antara kalian kata Allah yang ingin mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan, yang ingin mudah mengentaskan kesulitan, yang ingin dimudahkan rezekinya bahkan dari sisi yang tidak terduga, yang ingin dimudahkan semua urusannya, kalimatnya satu dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillah. Allah menantang, mengajak setiap person kita, siapa yang mampu meningkatkan kepada takwanya kepada Allah, maka aku akan mudahkan semua harapan-harapan tadi.

0: Mengganti salat Jumat dibolehkan dengan salat duhur jika memang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan salat duhurnya. Tunaikan 4 rakaat, hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi SAW dalam safarnya tidak menunaikan salat Jumat, yang beliau tunaikan salat duhurnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf, ya khauf, kesulitan, ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, tidak bisa ke masjid, ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa, tidak bisa Anda ke masjid misalnya, Anda tunaikan salat duhur di rumah sebagai ganti salat duhurnya, sah dilakukan. Ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan yang menjadikan Anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan Anda salat Jumat. Sekali lagi, rezeki Anda sudah diatur oleh Allah. Jangan takut kehilangan rezeki.
1: Atsiru alayya minas salati fi lailatul qarra wal yawmil azhar. Perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku pada malam yang cerah dan hari yang malam yang mulia dan hari yang cerah. Yang dimaksudkan adalah malam Jumat dan juga hari Jumat. Hal kata sahabah ketika Nabi bersabda, "Aktsiru alayya minas salah fa inna salatakum tablughuni." Perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Subhanallah, perintahnya Nabi kepada salawat ini bukan bersalawatlah, tapi perbanyaklah bersalawat. Yakni disuruh banyak. Itu bila-bila masa, malam Jumat dan hari Jumat, hendaklah lebih daripada kebiasaannya bersalawat kepada baginda Rasulullah. Kata sahabah, ya Rasulullah, dan Nabi bersabda, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Baik. Salawat itu kan ibadah. Ibadah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi beritahu, salawat kamu sampai kepada aku. Ya mesti ada kaitannya dengan Nabi. Walaupun ibadahnya, walaupun salawat itu ibadah kita kepada Allah, ada kaitannya dengan Nabi. Apa kaitannya dengan Nabi? Orang yang bersalawat kepada Nabi, Nabi juga akan balas salawat dan salam orang itu dengan balasan salam juga daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ianya hanya terhad ibadah saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah mengganjar dengan ganjaran 10 kali pahala sebagaimana dalam hadis, maka ianya sudah memadai. Tapi karena ada kaitan dengan Nabi, Nabi sendiri membalas kepada orang bersalawat kepada Nabi, "Ma min musallimin yusallimu alayya illa raballahu alayya ruhi hatta arudu alayhi assalam." Tiada orang bersalawat bersalam kepada aku melainkan Allah akan mengembalikan ruh aku untuk aku jawab salam orang yang bersalam kepada aku. Fahendom, ini keistimewaan salawat kepada Nabi SAW. Allah membalas kepada orang bersalawat kepada Nabi, Nabi pun membalas dua kali. Fahendom, dalam hadis Nabi SAW, "Man salla alaya marratan sallallahu alaihi biha asyara." Orang yang bersalawat kepada aku, kata Nabi, 10 sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10. Itu balasan Allah kepada orang bersalawat kepada Nabi. Balasan Nabi membalas salawat atau salam seseorang kepada Nabi dengan salam juga daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katanya, "Aqrabukum minni manzilan yawm al-qiyamah aktsarukum alaihi as-salam." Orang yang paling hampir dengan aku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak bersolawat kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang sebagian orang alergi dengan solawat kepada Nabi. Tak mau majlis maulid, majlis solawat. Kita ubah maulid menjadi majlis solawat. Maulid kan solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya saja maulid. Tak mau juga majlis cinta Rasul. Tak apa sudah. Yang penting intinya solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini digalakkan juga pada malam Jumat dan juga pada hari Jumat. Khususnya bersalawat 80 kali dalam waktu pada hari Jumat yang digalakkan secara khas dengan bacaan yang khusus pada hari Jumat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Barang siapa yang berselawat

Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Nasoihud Dinia, beliau menyebutkan bahwasannya sesuai di dalam hadis Nabi, anna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu merupakan pemimpin dari hari-hari semuanya, yang paling diutamakan dari hari-hari semuanya. Dan di hari Jumat tadi itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam. Dan juga di hari Jumat tadi itu akan terjadinya hari kiamat. Dan juga di hari Jumat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk penduduk surga di dalam saling menziarahi di antara mereka. Wal malaikatu tusamma yaumal jum'ati yaumal mazid, dan malaikat menamai untuk hari Jumat itu adalah yaumul mazid atau hari penambahan, karena likathrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmati wa yufidhu minal fadli wa yabsutu minal khair. Dikatakan hari penambahan karena di hari Jumat tadi itu banyaknya Allah membuka dari pintu-pintu rahmat, dan Allah memberikan kemurahan-kemurahannya, dan Allah menghamparkan kebaikan-kebaikan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Raya Baitul Muttaqin, salam sejahtera rahimakumullah. Sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah, kami atas nama Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur akan menyampaikan beberapa buah pengumuman. Namun sebelumnya kami himbau kepada muslimin yang masih berada di sekitar Islamic Center ataupun masih berada di rumah untuk segera mengambil air wudhu dan menuju lantai utama Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dan untuk waktu salat Jumat kita pada Jumat kali ini jatuh pada pukul 12:14. Yang pertama kami sampaikan laporan keuangan Unit Pengumpul Zakat, Infak dan Sedekah UBJIS Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 5 sampai dengan 11 Juni 2026. Saldo awal kas UPZ sejumlah 144.738.581 rupiah. Kemudian penerimaan hasil selawat Jumat lalu sejumlah 5.872.000 rupiah. Infak dan sedekah yang dibacakan sejumlah 600.000 rupiah. Infak kotak amal sejumlah 11.612.000 rupiah. Infak penitipan barang sejumlah 140.000 rupiah. Infak parkir Jumat lalu sejumlah 699.000 rupiah. Kemudian infak parkir harian sejumlah 5.655.000 rupiah. Maka jumlah penerimaan sejumlah 24.578.000 rupiah. Kemudian dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan peribadatan dan dakwah dan pelayanan umat, yakni untuk pelaksanaan salat Jumat secara berjamaah, untuk pengajian rutin setiap ba'da salat subuh, ba'da salat maghrib dan ba'da salat zuhur, untuk kegiatan pengajian bina mu'alaf Islamic Center, untuk pelayanan buka puasa Senin dan Kamis, pemberian air mineral dan perawatan sarana dan prasarana Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur sejumlah 72.502.501 rupiah. Maka saldo kas kita sampai pada siang hari ini sejumlah 96.814.080 rupiah. Samarinda 12 Juni 2026 yang membuat Bendara UBJIS Bapak Madi mengetahui Ketua UBJIS Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Bapak Ustadz Haji Muhammad Ilmi. Demikian dapat diketahui oleh para jamaah sekalian. Kemudian kami pula menerimakan sumbangan infak dan sedekah dari para dermawan jamaah Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center untuk dibacakan suratul Fatihah dan doa dengan total infak sedekah yang diterimakan sejumlah Rp650.000. Dimohonkan kepada para jemaah sekalian untuk membacakan suratul Fatihah sebanyak 3 kali yang pahalanya dihadiahkan kepada almarhum dan almarhumah Haji Awang Rumah Bakti bin Haji Abdullah Hadi, Haji Emir Rustam bin Arpan Ambia, Haji Saunah bin Labuk, Haji Undang bin Boto, Haji Inur binti Haji Kundur, Haji Hamsa bin Sulaiman, Jasni binti Haji Undang, Aspita binti Haji Undang, Arbiyah binti Haji Undang, Sahrudin bin Markasan, Yaraham bin Abdullah, Sabri Effendi bin Muhammad Arsyad, Rizvan Fauzi bin Sabri Effendi, Nita binti Sahrudin, Kurnianing Dewi binti Maskur Usin, Haji Ardiansa bin Haji Bakri, Haji Bakri bin Abdullah Hamid, Otan bin Oto, Haji Anasabi bin Haji Arif, Haji Sarifah Adia binti Haji Muhammad, Haji Dari Priyanur bin Haji Ardiansa, Didia Susyalawati binti Haji Rasuni, Tasa Ayuwadana Putri binti Haji Ahmad Maulana, Haji Nurjana binti Yus Arsad, Bahran bin Majari, Haji Usdiansa bin Madian Yarsi, Haji Asari bin Asbani, Haji Arpiyah binti Haji Badrun, Haji Badun bin Haji Bahran, Jamrud bin Jalal, Windi binti Adi Saputra, Adi Saputra bin Jumri, Haji Jamaah binti Buat binti Haji Ali Soleh, Haji Jumri bin Muhammad Arsyad, Haji Masita binti Janawi, Haji Mastora binti Haji Jumri, Haji Narsia binti Haji Jumri, Haji Muhammad Ramli bin Kiai Haji Mansur, Haji Sabaria binti Haji Sabudin, Rosdinal Ramdhani bin Haji Muhammad Ramli, Reja Fahroni bin Haji Muhammad Ramli, Ahmad Huzaidin bin Haji Muhammad Ramli, Haji Maimunah binti Haji Sahabudin, Haji Muhammad Rusti bin Haji Sahabudin, Haji Sahabudin bin Abdullah, Haji Samsia binti Haji Muhammad Yaakob, Haji Jamidin bin Haji Muhammad Yaakob, Kiai Haji Mansur bin Abdullah, Haji Jamaria binti Haji Abdullah, Mesah binti Kiai Haji Muhammad Mansur, Haji Abdul Mu'in bin Kiai Haji Mansur, Haji Santum bin Abdullah, Sulaiman bin Abdullah, Haji Samsuri bin Santum, Haji Acil binti Sulaiman, Marjuni bin Haji Samsuri, Marjuni bin Haji Samsuri, Saripah binti Haji Samsuri, Soleh bin Haji Samsuri, Aspar bin Bakar, Hadijah binti Zamzam, Haji Siti Hafsah binti Aspar, Herman bin Aspar, Iman Sah bin Zamzam, Haji Mu'is bin Zamzam, Saniyah binti Zamzam, Kasmulan binti Soko, Haji Masninah binti Badri, Haji Agustina, Haji Agustina binti Hajan, Haji Ibrahim bin Haji Tinggun, dan Fikhin bin Mahmud. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala manawa salafu salih wa ila hadrati al-fatiha. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malirahimi malik yamiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rahman Rahim, Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan kita bersama membacakan suratul Fatihah tadi, segala infak dan sedekah dari para jemaah sekalian diterima Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya sampai kepada almarhum dan almarhumah, dan kita semua para jamaah yang membacanya bersama mendapatkan balasan kebaikan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islam di Center Provinsi Kalimantan Timur, ditujukan kepada masyarakat Kota Samarinda, muslimin dan muslimat, dalam rangka untuk menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang insya Allah nantinya akan jatuh pada hari Senin 15 Juni 2026 di malam 1 Muharram 1448 Hijriah. Maka kami mengajak kepada masyarakat sekalian untuk hadir menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dengan mengisinya kegiatan-kegiatan peribadatan, di antaranya adalah pembacaan istighfar, doa akhir tahun, sholat hajat, surah Yasin dan ayat kursi, doa awal tahun dan asmal husna. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin 15 Juni 2026 pada malam ke 1 Muharram 1448 Hijriah. Dimulai kegiatan pada pukul 18.00 menjelang maghrib sampai dengan sholat isya di Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islam Center Kalimantan Timur, dan insya Allah akan dibimbing oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasyid dan pembimbing Guru Haji Muhammad Ilmi. Kemudian nantinya setelah sholat isya berjamaah, bersama-sama juga kita hadir dalam tablik akbar dengan judul The Journey of Mu'allaf, Tahun Baru Islam, Perjalanan Seorang Mu'allaf, oleh bersama pendakwah Mu'allaf Nasional, yakni Koh Donditan, dilaksanakan pada hari Senin 15 Juni 2026 di malam 1 Muharram, dimulai pada pukul 20.00 ba'da surat isya sampai dengan selesai di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur. Jadi jangan lupa bersama-sama kita hadir pada hari Senin malam Selasa, dimulai pada pukul 6 sore hari menjelang maghrib, diisi dengan kegiatan ibadah, pembacaan zikir dan salawat, doa awal akhir tahun. Kemudian ba'da sholat isya dilanjutkan dengan tablik akbar The Journey of Mu'allaf bersama Koh Donditan, pendakwah Mu'allaf Nasional, dan juga host Ustadz Haji Ahmad Sarintorik LCMA. Diajak sana keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan juga muslimat lainnya. Dan kemudian nanti disambung pada esok harinya di hari Selasa 16 Juni 2026 dalam Subuhan Akbar yang juga bersama Koh Donditan. Salat subuh berjamaah pada hari Selasa 16 Juni 2026 1 Muharram sampai dengan selesai dalam kajian bertemakan Islam dan rasionalitas. Diajak serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan juga muslimat lainnya. Hadirin rahimakumullah, segera kita melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah, dan yang bertugas pada siang hari ini selaku khatib Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Yuliansa SAG, Kepala KUA Sungai Pinang, Imam Ustaz Haji Abdurrahman Al-Hafidz, dan Bilal Ustaz Lendri Filansa Adrian, dengan judul khutbah menyambut Tahun Baru Islam. Demikian dapat kami sampaikan, setelah hilafnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Subhanallah walhamdulillah. الله أكبر الله أكبر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله.

Jamaah Jumaah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa yang sebenar-benarnya yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah Jumaah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari demi hari berjalan tiada henti, bulan demi bulan datang silih berganti, tahun demi tahun pun bertambah lagi. Beberapa hari lagi Muharram 1448 Hijriah mulai kita jalani. Maka semakin tualah diri, maka semakin berkuranglah jatah umur yang diberi, maka semakin waspadalah diri. Maka mestinya hidup harus lebih meyakini akan satu hakikat yang sejati, bahwa hidup di dunia sebentar sekali. Ada kematian yang datangnya adalah pasti, dan ada akhirat, yaitu kehidupan yang tiada bertepi. Maka mestinya setiap orang harus mempersiapkan diri di dunia agar banyak beramal dan menggapai ridho ilahi, agar di akhirat mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surah Al-An'am ayat 32, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahw, waladdarul akhiratu

Dan tidaklah kehidupan di dunia itu selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Jamaah Jum'ah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pergantian tahun adalah saat untuk kita merenungi diri akan jatah usia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Banyakkah diisi dengan amal soleh, atau mungkin lebih banyak diisi dengan perbuatan salah? Pergantian tahun adalah saat untuk kita menghisap diri akan penting dan berharganya waktu. Orang Barat berkata, waktu adalah uang. Kita Islam mengenal istilah al-waktu kasayf idza lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang, jika kau tidak menggunakannya dengan baik, maka kau akan dibinasakannya. Waktu itu berlalu laksana awan, berjalan bagai kilat menyambar, berlari bagaikan angin, lewat begitu cepat. Saat ini saja kita yang telah berumur 50-60 tahun seakan tak merasa sekian lama waktu yang kita lalui. Masa kecil yang begitu lucu dan menyenangkan terasa begitu cepat. Masa muda yang penuh dengan canda dan keceriaan berlalu begitu singkat. Kini masa tua yang tengah didapat, uban sudah mulai rapat, kulit sudah mulai keriput, gigi sudah banyak yang copot, bergerak sudah mulai lambat, fisik sudah tidak terlalu kuat. Makanya konsep tua itu jangan seperti kata pepatah, tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Akan tetapi konsep tua itu hendaknya seperti kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita harus menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara, ada akhirat yang selama-lamanya. Hidup kita di dunia tidak abadi, ada kematian yang akan mengakhiri. Dunia memang tempat kita tinggal, tapi dunia juga tempat kita meninggal. Sekarang tanah di bawah kita, tapi nanti dikubur tanah di atas kita. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendatangi kamu, kendatipun kamu bersembunyi di dalam benteng yang kokoh. Kematian adalah kepastian yang memisahkan jiwa dari raga. Kematian adalah pemutus dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Kematian membuat berhenti semua keinginan dan cita-cita. Kematian membuat hilang semua obsesi tentang dunia. Bila saat-saat itu telah tiba, tiada lagi rumah mewah
yang dengan jerih payah bertahun-tahun telah dibina. Tiada lagi harta yang dibawa, tiada lagi pangkat atau jabatan yang bertahta, tiada lagi kekuasaan yang berguna, tiada lagi istri yang cinta dan pengabdiannya tiada pernah sirna, tiada lagi anak-anak yang canda dan tawanya adalah pelipur lara, tiada lagi orang tua yang tetesan kasih sayangnya mengalir di tubuh kita. Kini hari-hari telah sirna dan masa pun telah tiada. Yang tersisa hanya dosa-dosa yang terus terbayang di pelupuk mata. Teringat istri yang belum terpenuhi semua hak-haknya. Teringat anak-anak yang dengan nafkah yang haram kita kotori tubuhnya. Teringat orang tua yang di sisa hidupnya belum sempat kita bahagiakan sepenuhnya. Teringat dosa-dosa yang bergelimang melumuri tubuh kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberikan kesaksian kepada kami kaki mereka terhadap apa-apa yang dahulu mereka kerjakan di dunia. Jemaah Jumat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai pesan penutup dari khutbah ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika." Jagalah lima perkara sebelum datang lima perkara. Jaga masa muda sebelum datang masa tua. Jaga kesehatan sebelum datang sakit. Jaga kekayaanmu sebelum datang kefakiranmu. Jaga waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu. Jaga hidupmu sebelum datang masa kematianmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minin.

أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم.

القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة

0: Wahai Rasulullah, kenapa sih sholat Jumat khusus laki-laki, jihad fisabilillah khusus laki-laki? Kami pun perempuan ini mampu ya Rasulullah. Tahu nggak jawaban Rasulullah apa ibu bapak? Disuruh diam semua sahabat. Dengar pertanyaan ini perempuan, ini pertanyaan yang sangat luar biasa, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wahai wanita, sampaikan kepada wanita yang ada di luar sana bahwa sesungguhnya apa yang diwajibkan oleh laki-laki tidak diwajibkan oleh perempuan. Itu ada dasarnya. Kita laki-laki diwajibkan sholat Jumat, kita laki-laki diwajibkan jihad fisabilillah untuk laki-laki. Perempuan urus rumah tangga, urusin rumah, pahalanya sama seperti orang sholat Jumat, sama seperti dia jihad fisabilillah. Enggak harus ngangkat pedang, ibu ngangkat sapu aja di jihad. Enak gak jadi perempuan? Enak gak?
1: Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan sholat Jumat salasa marratin, tiga kali, tahawunan karena menyepelekan agama, Allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya, dikunci Allah, hukuman di atas hukuman, bukan sakit, bukan mati, bukan miskin, bukan melarat, apa dia? Hati yang terkunci, khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala absarihim, mata tertutup, na'udzubillah, sumbat, bukhun, amyun, fahum la ya'qilun.
2: Barang siapa meninggalkan tiga Jumat, taba Allahu ala qalbi, Allah stempel tutup hatinya. Makanya kalau orang sering meninggalkan sholat Jumat itu menjadi sebab hatinya itu gelap, susah nerima hidayah. Diingatkan sama suami cemberut, itu kayak ibu-ibu. Ibu udah Jumatan tapi ya, enggak deh. Diingatkan sama istri cemberut, jadi tidak sampai kafir. Yang meyakini bahasanya sholat Jumat tidak wajib baginya tanpa ada udur, lalu dia mengatakan memang sholat Jumat tidak wajib, maka saya tidak sholat Jumat, maka dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Menurut jumhur ulama, selagi dia meyakini sholat itu wajib, tidak dikatakan kafir. Tiga Jumat, empat Jumat, lima Jumat, sama. Selagi dia masih meyakini itu wajib, tidak kafir, tapi dosa gede.
3: Mengganti sholat Jumat dibolehkan dengan sholat duhur jika memang tidak memungkinkan menunaikan sholat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan sholat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan sholat duhurnya. Tunaikan 4 rakaat, hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi SAW dalam safarnya tidak menunaikan sholat Jumat, yang beliau tunaikan sholat duhurnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf, ya khauf, kesulitan, ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, tidak bisa ke masjid, ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa, tidak bisa Anda ke masjid misalnya, Anda tunaikan sholat duhur di rumah sebagai ganti sholat duhurnya, sah dilakukan. Ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan yang menjadikan Anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan Anda sholat Jumat. Sekali lagi, rezeki Anda sudah diatur oleh Allah, jangan takut kehilangan rezeki.
4: Ini hari Jumat, empat amalan yang menjadi sangat istimewa di hari Jumat. Pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menginginkan dan membesan kepada kita, barbanya aksiru alayya minas salati yaumal jum'ah, barbanyalah salawat kepadaku di hari Jumat. Jadi ini hari Jumat, jadi kita boleh tinggalkan seluruh zikir, hanya fokus salawat tidak salah, karena Rasul memang minta kita bersalawat kepada beliau di hari Jumat ini. Jadi saya mohon sepanjang hari di dalam perjalanan di mana kita berada, tolong bawa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baki sayyiduna, tidak baki sayyiduna, boleh. Mau banjan, mau bendek, boleh. Intinya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Al-Kahfi, suratul Kahfi 110 ayat. Kalau kita merasa sekaligus, apalagi yang belum biasa merasa keberatan, ih panjang juga ya. Tapi begini saja, boleh dibagi. Maksudnya dibagi apa? Misal habis kita punya acara ini ya, sebelum pulang baca satu halaman. Nanti sebelum Jumat baca dua halaman, selepas Jumat baca dua halaman. Begitu salat selesai asar, selesaikan sisa suratul kahfi. Sudah selesai. Jadi suratul kahfi tidak harus menutupi sekaligus, bisa dibagi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan lupa membaca suratul kahfi. Kalau anda belum bisa membaca, ada sebagian belum bisa baca, boleh simak murattal atau lewat HP suratul kahfi. Orang yang menyimak Al-Quran sama pahalanya dengan yang membaca Al-Quran. Al-Qari'u wal-mustami'u ajruhuma sawa. Yang ketiga adalah doa. Bapak Ibu, ada satu jam di hari Jumat, barang siapa yang berdoa di satu jam itu, di doanya tidak akan ditolak. Doanya tidak akan ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, sa'atun akhiru sa'atin min naharil jumu'ati la yuwafiquha 'abdun muslimun illa istujibalah. Ada satu jam dalam hari Jumat itu, barang siapa yang dapat berdoa di satu jam itu akan mendapatkan diijabah doanya, tidak ditolak Allah SWT doanya. Ulama memiliki berbeda pemahaman terhadap satu jam itu. Yang mana dimaksud satu jam? Dari kumpulan bermacam riwayat hadis, satu jam yang paling kuat untuk diterima doanya adalah satu jam yang terakhir sore hari. Kira-kira sebelum maghrib satu jam, berarti kita sudah bisa mendapatkan doa. Silakan berdoa. Saya subhanallah bangga kalau waktu di Madinah saya melihat ulama kita, para guru, para orang saleh yang ada di Masjid Nabawi. Begitu mereka kalau lagi belajar ilmu atau lagi berbicara agama, begitu sudah tinggal tersisa satu jam sebelum maghrib, semua tinggalin kerjaan. Kenapa? Masing-masing sibuk berdoa. Oleh karena itu istimewa, jangan sampai tertinggal. Yang terakhir, yang keempat adalah bersedekah di subuh hari. Kenapa saya berkata bersedekah di subuh hari? Apalagi habis kita sama-sama laksanakan salat berjamaah. Kalau kita perhatiin banyak di dalam Al-Quran, Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Contohnya, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum. Jadi banyak ayat Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Saya mengambil pelajaran, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki seorang, mendatangkan rezeki dengan cara yang istimewa, menjaga sedekah setiap salat. Apalagi di subuh hari. Kenapa saya bertambah di subuh hari? Karena memang selepas subuh ada dua malaikat berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ati mumsikan talafa. Dua malaikat berdoa, satu mendoakan baik bagi orang yang berinfak di subuh hari. Ya Allah, lipatkan ganda, gantikan yang dia sedekahin berlipat ganda. Yang kedua adalah malaikat mendoakan orang-orang yang kikir di subuh hari, yang pelit di subuh hari, tidak mau bersedekah di subuh hari, dia berdoa, ya Allah jangan berkahi hartanya. Nauzubillah. Berarti jemaah sekalian, kalau kita tidak mampu itu namanya uzur. Tapi kalau kita mampu tapi tidak membiasakan diri bersedekah di subuh hari, jangan sampai kena doa malaikat itu. Oleh karena itu kita malah berharap doa malaikat yang mendoakan, ya Allah gantikan dan lipatkan ganda apa yang dia telah infakkan

0: paling diutamakan dari hari-hari semuanya. Dan di hari Jumat tadi itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam. Dan juga di hari Jumat tadi itu akan terjadinya hari kiamat. Dan juga di hari Jumat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk penduduk sorga di dalam saling menziarahi di antara mereka. Wal malaikatu tusamma yaumal jum'ati yaumal mazid. Dan malaikat menamai untuk hari Jumat itu adalah yaumul mazid atau hari penambahan. Karena likathrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmati wa yufidu minal fadli wa yabsutu minal khair. Dikatakan hari penambahan karena di hari Jumat tadi itu banyaknya Allah membuka dari pintu-pintu rahmat, dan Allah memberikan kemurahan-kemurahannya, dan Allah menghamparkan kebaikan-kebaikan di hari Jumat tersebut.
1: Harap doa ini baik-baik, atau Anda boleh ikuti? Boleh ikuti, ya. Allahumma.
2: Allahumma.
1: Saya ulang, Allahumma.
2: Allahumma.
1: Iksina.
2: Iksina.
1: Bihalalika.
2: Bihalalika.
1: An haramik.
2: An haramik.
1: Wabifadlika.
2: Wabifadlika.
1: Amman siwak.
2: Amman siwak.
1: Wabifadlika. Amman siwak.
2: Amman siwak.
1: Bagi antum yang ikhwan, bacakan itu selepas selesai Jumat. Jangan cepat-cepat keluar, zikir walau sejenak, bermohon pada Allah, bacakan doa itu. Istri boleh bacakan di saat-saat ba'da asar, menjelang ke maghrib. Bacakan itu minta kepada Allah. Apa faedahnya? Dua. Ini riwayat yang masyhur sekali. Pertama, Allah akan bebaskan antum dari hutang-hutang yang melilit dalam kehidupan. Dan Allah akan muliakan antum dengan semua kemuliaan yang terbaik yang Allah berikan kepada antum.

0: punya pekerjaan. Tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah. Tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa berjumpa kembali alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, kita akan mempelajari rubrik adab islami, adab-adab yang selayaknya diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab lisan. Pendengar yang budiman, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata bahwa salah satu pintu maksiat adalah lisan. Beliau mengatakan, menjaga lisan agar jangan sampai seorang mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Apabila ia berkata, hendaklah mengatakan sesuatu yang bisa diharapkan keuntungan padanya dan manfaat bagi agamanya. Apabila akan berbicara, hendaklah ia pikirkan, apakah dalam ucapan yang akan diungkapkan itu terdapat manfaat dan keuntungan atau tidak. Apabila tidak bermanfaat, hendaklah dia diam. Apabila bermanfaat, hendaklah ia pikirkan lagi, apakah ada kata-kata lain yang lebih bermanfaat atau tidak. Hal itu agar ia tidak menyia-nyiakan waktu dengan perkataan pertama yang akan diucapkan tadi. Jika engkau ingin mengetahui apa yang ada di hati seorang, maka engkau dapat mengetahuinya melalui gerakan lisannya. Karena setiap ucapan dapat menunjukkan apa-apa yang terdapat di dalam hatinya, baik yang ia kehendaki ataupun tidak. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, mengapa pembahasan dalam masalah lisan menjadi begitu penting? Hal tersebut diantaranya adalah disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, lisan merupakan salah satu dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita yang tidak terhitung banyaknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Balad ayat ke-8 sampai ke-9, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain, yang artinya, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lisan dan dua bibir? Dari ayat ini kita mengetahui bahwa mata untuk penglihatan dan lisan serta bibir untuk berbicara merupakan anugerah dan kenikmatan yang harus kita syukuri. Pendengar, adapun cara kita mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan cara mengakui dalam hati bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya pemberi nikmat, kemudian memuji Allah melalui lisan kita dan menggunakan nikmat-nikmat tersebut di dalam hal-hal yang diperintahkan serta diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, juga dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang dan dimurkainya. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Mensyukur nikmat lisan ini adalah dengan menggunakannya dalam hal-hal yang Allah ridhoi dan menahannya dari ucapan yang Allah murkai. Kemudian pendengar, sebab kedua yang menjadikan pembahasan lisan ini begitu penting adalah dikarenakan menjaga lisan merupakan konsekuensi keimanan seseorang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik, atau kalau tidak, hendaklah ia diam. Apabila seorang berkata-kata yang tidak baik menurut syariat, maka hal itu adalah maksiat dan mengakibatkan turunnya keimanan. Semakin banyak maksiatnya, semakin rendah pula turun keimanannya. Lalu, sebab yang ketiga adalah dengan menjaga lisan menyebabkan seorang mendapatkan ridha Allah dan masuk surga. Sebaliknya, dengan tidak menjaga lisan dapat menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan masuk neraka. Mengenai hal ini telah diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa menjamin bagiku antara dua rahang, yakni tulang tempat tumbuh gigi yaitu lisan, dan antara kedua kakinya yaitu kemaluan, maka aku jamin baginya surga. Demikianlah pendengar, mungkin selama ini kita menganggap bahwa perkara lisan adalah perkara yang remeh. Namun tidak demikian dalam pandangan syariat. Lisan bisa menjadi penyebab seorang masuk ke dalam surga, juga bisa menjadikan seorang masuk ke dalam neraka. Kemudian pendengar, sebab pentingnya pembahasan menjaga lisan adalah jika tidak menjaga lisan maka dapat menyebabkan retaknya ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, ukhuwah Islamiyah merupakan buah dan konsekuensi keimanan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan lainnya, tidaklah kalian akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidaklah sempurna iman kalian sampai kalian saling cinta mencintai. Maukah aku beritahukan kepada kalian suatu perbuatan yang jika kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling mencintai, yaitu sebarkan salam di antara kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103 yang artinya, dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu masih jahiliyah, permusuh-musuhan, maka Allah melunakkan antara hati kalian, menjadikan kalian orang-orang yang bersaudara dengan nikmat Allah. Dan kalian tadinya berada di tepi jurang neraka, maka Allah telah menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapat hidayah. Dan pendengar, sebab yang menjadikan pentingnya pembahasan tentang menjaga lisan adalah adanya perintah untuk berkata yang baik. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemampuan berbicara adalah salah satu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia untuk berkomunikasi dan menyampaikan keinginan-keinginannya dengan sama manusia. Sebagaimana kita ketahui, ungkapan yang keluar dari mulut manusia adalah sangat beragam. Kata-kata yang keluar bisa berupa ucapan baik, buruk, keji atau fitnah dan lain sebagainya. Agar kemampuan berbicara yang menjadi salah satu ciri manusia ini menjadi bermakna dan bernilai ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala menyerukan umat manusia untuk berkata baik dan menghindari perkataan buruk. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul li ibadi yaqulul ladzi hi ahsan innasyaitana yanzi'u bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina." Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka, dan sungguh setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'idatil hasanah." Serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. "Wajarilhum billati hi ahsan," dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dalam riwayat yang sama, beliau juga bersabda yang artinya, "Jagalah diri kalian dari api neraka walau sedekah dengan sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka dengan ucapan yang baik." Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, inilah di antara sebab yang menjadikan pentingnya pembahasan mengenai menjaga lisan. Oleh karena itu, mengetahui dan memahami adab-adab lisan merupakan perkara yang harus diketahui oleh setiap muslim. Dan insyaallah akan kita bahas adab-adab tersebut pada edisi yang akan datang. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Wallahu a'lam shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: udah dari sister villa nongkrong sama orang yang nggak pernah sholat, kita mau sholat jadi nago, kita jadi nggak enak. Tapi kalau nongkrong sama orang-orang yang sering sholat, belum azan juga udah diajak ke masjid. Makanya teman punya teman orang yang beriman itu bawel, brother. Asli, setiap langkah kita dikomentarin, tapi enak, dia ngingetin kita di jalan Allah, bukan kemudian menjerumuskan kita. Milih mana? Ada yang menampar membuat sadar, ada yang membelai tapi membuat lalai. Milih yang mana? Menampar tapi membuat kita sadar. Nyakitin sih omongannya, tapi benar. Omongannya sih gak nyakitin, tapi salah, gak enak kan? Yang paling enak itu berteman dengan orang yang senantiasa saling ngingetin kita di jalan Allah. Kita punya salah, diingetin. Kita gak semangat, disemangat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh, salam sejahtera rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan pada subuh yang mulia ini. Kita bersama hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin guna melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita ikuti kajian taklim dalam kajian kitab Nasaihul Ibad setiap Jumat subuh yang diasuh oleh guru kita Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Dan kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Baik, bersama-sama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat wal afiyah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan moga-moga semuanya ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan pada haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Allah lihniyahu ala manna wa sadafu sadeh wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaulillah lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbi Allahu liman hasadani, hasbi Allahu liman kadani bisu, hasbi Allahu indal maut, أسي الله عند سؤالي في القبر أسي الله عند الميزان أسي الله عند الصراط أسي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم والمقالة العاشرة مقالة yang ke-10 daripada 7 nasihat. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Yaitu Abdullahnya dan Abbasnya, karena dua-duanya ini Islam ya. Beliau sepupu Rasulullah, pamannya Rasulullah Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini sepupu sekali Rasulullah, karena ayahnya beliau Abdullah dengan pamannya Abbas itu bersaudara ya. Dua-duanya termasuk Muslim. Abu Lahab itu paman Rasulullah juga, cuman tidak Islam. Dan beliau ini termasuk orang yang didoakan oleh Rasulullah, ahli ta'wil atau tafsir daripada Al-Quran. Makanya ada kitab namanya Tafsir Ibnu Abbas, Tafsir Al-Quran yang bernama Tafsir Ibnu Abbas ya, seperti Quran gitu, ketebelnya tidak terlalu gede juga. Beliau mengatakan hakun alal akil ayyakhtar sab'an ala sab'in. Hak atas orang yang berakal. Orang yang berakal itu orang yang memikirkan kehidupan akhiratnya. Al-akil, al-kayyis, man dana nafsa lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan dirinya setelah kematiannya. Jadi pikirannya, jangkauannya ke sana, bukan sekedar kesenangan-kesenangan di dunia. Ya, jadi dijangkau sampai akhirat. Apapun yang dikerjakan mesti jangkauannya ke sana. Orang berakal demikian. Termasuk Nabi juga bersabda, empat perkara yang harus dilakukan oleh orang yang berakal. Jadi orang yang berakal, orang yang mau menggunakan akalnya ya. Jadi hak atas orang yang berakal, ayyakhtaru sab'an ala sab'in, ia memilih 7 perkara. Minas sifat, daripada sifat-sifat, ala sab'in, mengalahkan 7 perkara. Minas sifati, daripada sifat-sifat, tuqabilu tilka sifat, yang menandingi daripada sifat tersebut. Artinya orang bangkal itu kalau bujur-bujur betul-betul direnungi, usahakan orang itu milih yang 7 perkara, bukan milih 7 perkara yang sebelumnya. Tapi kalau tidak menggunakan akal, milih yang 7 sebelumnya. Ya. Yang pertama, memilih al-faqra al-ghina, memiliki hidup fakir mengalahkan hidup cukup. Kalau kita yang normal gini-gini, milih yang mana, Pak? Hidup kaya apa miskin? Hah? Ya. Katanya Ibnu Abbas milih fakir daripada milih kaya. Sampean milih yang mana? Kata Nabi, isnani yukrihu mannas, ada dua perkara yang manusia itu tidak senang, sementara dua itu baik bagi dia. Ya, ada dua perkara manusia tidak ada yang senang, ya termasuk kita aja tidak senang sebenarnya. Ya, kalau dia, rata-rata orang tidak senang, sampai ada doanya Nabi yang jarang orang doa. Ini Nabi doa, sering doa Nabi. Tapi rata-rata tidak ada, kalau pas ceramah gitu, terus dibacakan doa, terus orang keras-keras ngaminin, amin, amin gitu. Yaitu doanya Rasulullah, Allahumma ahyina miskinan. Ya Allah, hidupkan aku ini dalam kondisi miskin. Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan, matikan dalam kondisi miskin. Wahsurna fi zumratil masakin, kumpulkan kami ya Allah di dalam golongan orang-orang yang miskin. Ini kalau pas pengajian gitu didoai amin gitu, sampai ngamin keras lah kira-kira. Apalagi diartikan ya Allah umpamanya gitu, hidupkan kami miskin ya Allah. Keras lah amin sampean kira-kira. Yang tadinya gini langsung rada turun dikit itu. Ini Rasulullah loh doanya, Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan wahsurna, kumpulkan kami ya Allah fi zumratil masakin, dalam golongan orang-orang miskin. Dua kata Nabi, manusia tidak ada yang senang. Pertama, al-faqru kata Nabi, hidup fakir. Sementara kata Nabi, fakir itu bagus bagi dia. Kenapa? Asra'u lil hisab. Kalau dihisab itu cepat. Fulan bin Fulan, punya apa di dunia? Tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa ya, tidak dihisap. Nabi, maaf-maaflah Rasulullah ini, ketika meninggal, tidak punya rumah. Karena rumahnya kecil, diwakafkan di jalan Allah. Dua, Nabi ketika meninggal cuma punya dua baju. Nabi ketika meninggal punya dua baju. Nah, sampean punya berapa? Semakin banyak harta, semakin banyak hitungannya. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam itu selisih dengan nabi-nabi yang lain, yang sudah nabi itu banyak yang masuk surga. Nabi Sulaiman sih berkutat dengan hitungan harta.

0: mukaddimah pembuka dari surah Yusuf. Insyaallah kita berjumpa di pertemuan berikutnya untuk membahas lebih dalam lagi. Mungkin waktunya lebih fleksibel ya. Bisa jadi nanti ngajinya pagi misalnya, tapi bulan depan insyaallah saya akan bawakan kitab tafsir, mungkin nanti sebagai perbandingan atau nanti pedoman supaya teman-teman bisa baca-baca dari apa yang telah kita pelajari atau akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi. Tapi kita enggak boleh benci orang. Kita enggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik pada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda. Ya dipisahin softnya, jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat. Dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, masjid.
2: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisholat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kamu yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu litaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah. Terutama mungkin duha dan tahajud, ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
3: Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tidak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tambah hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki. Tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah ridha,

0: Ya, baik pendengar Radio Daud Islamic Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan.
2: Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.
1: As-syamsu wal qamaru bihusban.
2: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
1: Wan-najmu wasyajaru yasjudan.
2: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.

dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: menciptakan manusia dari tanah kering, seperti tembikar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api, tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Walahul jawarin munsha'atu fil bahri kal'alam.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alaiha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Sanafrudakum ayyuhat taqalan.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: syaitan.
1: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan?

0: seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Wa min dunihima jannatan.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima aynani nadhafatani fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مقصورات في الخيام.
0: Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Lam yatmithunna insun qablahum wa la jan.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaqina 'ala rafrafin khudrin wa 'abqarin hisan.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Pendengar Radio Dawud Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
4: Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
4: Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah.
3: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

الشيطان. الله أكبر الله أكبر.

0: jawab azan sama dengan ucapan muazin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati taqati wassalatil qa'imah, hadhihi syahadatu Muhammadin as-siddiq wal fadilah, wa syarafa wa darajatul 'aliyah ar-rafi'ah, wa ba'athu Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'adta. Tapi dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'liya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh jomblo. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Makanya kita mesti inna amena kal kausar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fa'al sholat.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya seperti

0: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar, besar. Ada anak-anak terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
1: Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tidak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tambah hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah rida,

0: Jadi sekali kita menunaikan sholat, 10 nilainya, setiap 10 itu 1 keduanya 500 tahun. 2 ketiganya 500 tahun. Kalau ditunaikan di masjid, ya, ditunaikan di masjid, nanti dapat lagi tambahan pahalanya. Baru masuk datang ke masjid dengan niat sholat, bukan yang lain ya. Kan ada orang yang kadang ke masjid, niatnya tidak sempurna ibadah, mungkin janjian ketemu teman. Nah kalau kita niatkan mutlak untuk ibadah, apapun itu, mau sholat, mau baca Quran, mau i'tikaf, itu baru datang, baru menginjakkan masjid, masuk dengan kaki kanan, baru datang. Itu sudah dicatatkan 25 kebaikan. Belum apa-apa ini. Jarak satu keduanya tadi 500 tahun, dua ketiga 500 tahun. Kalau dilakukan sholatnya berjamaah, maka dapat tambahan 27, kalikan 27. Sudah dapat 10, 10 kali 27 berapa tuh? Ya 270, setiap satunya kalikan 500 tahun. Maka sholat di masjid itu bukan main-main.
1: Karena itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya, mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti diubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita.
2: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilanglah sama saya, kutangkisi. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
3: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz, seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
2: Jangan kau putus asa.
3: Solusinya apa Ustaz?
2: Berjamaah di masjid.
3: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
2: Waladhalim, amin.
3: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja aku baca. Rakat pertama kul huwalla, rakat kedua kul huwalla lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
4: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah

0: manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.

dikembalikan oleh bayangmu, orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji

dahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan memilih

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajih wa dhurriyatihi wa jami'il mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات من الأولياء والشهداء والصالحين ونخص خصوصا لمشايخنا ولمعلمينا ولوالدينا ونخص خصوصا لصاحب هذا الكتاب أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وقراءتنا في قراءتهم وأعمالنا في أعمالهم وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويجيرنا من المضلات الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا الصحة والرحمة والبركة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد Alhamdulillah, kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan kudrat iradat taufik hidayah serta inayahnya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di waktu dan majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dalam rangka kita ingin terus menambah ilmu dan amal saleh kita. Sambil di tempat yang mulia ini kita berniat beriktikaf. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala bentuk amal saleh yang kita lakukan adalah amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan menghantarkan kita nanti berada di syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat perjuangan beliau sampai detik ini alhamdulillah kita masih merasakan nikmat iman dan Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas satu kajian As-Sirah An-Nabawiyah, yang mana kita akan coba hubungkan dengan bulan yang mulia ini, yakni bulan Muharram, bulan salah satu daripada bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bulan Muharram selain memiliki sejarah penting bagi umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dijadikannya awal daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam
Bulan Muharram juga dicatat oleh ulama di dalam tarikh-tarikh mereka tentang sirah nabawiyah memiliki hubungan yang erat daripada perjalanan para nabi, para rasul, yang mana kejadian-kejadian yang terjadi pada nabi dan rasul ada pada bulan Muharram. Nah, hal ini bisa kita lihat diantaranya di kitab I'anatut Talibin yang menceritakan, mencatat bagaimana bulan Muharram itu memiliki kaitan yang penting terhadap perjalanan atau sirah an-nabawiyah, perjalanan para nabi dan rasul. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki kota Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu kegiatan atau amalan yang dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat tentang perbuatan mereka. Maka Rasulullah, maka para sahabat menjawab, ya Rasul, itu orang-orang Yahudi daripada Bani Israel, pengikut daripada Nabi Musa, mereka di bulan Muharram, khususnya 10 Muharram atau yang disebut kita dengan Ashura, itu mereka melakukan satu rutinitas yang disebut dengan Saum Ashura, yaitu puasa Asyura. Nah, mendengar kegiatan yang dilaksanakan oleh orang Yahudi tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya amaliyah atau puasa di bulan Muharram, khususnya di hari Asyura, nahnu ahqqu, kita sebenarnya lebih berhak mengingat sejarah yang penting. Kenapa? Karena mereka mengingat puasa di bulan apa, di 10 Muharram itu, karena mereka mengingat kejadian yang penting, yakni di mana selamatnya Nabiullah Musa dari kejaran Fir'aun. Sehingga kata Nabi, kalau begitu mengingat itu kita lebih berhak, dan puasa di bulan Asyura kita lebih berhak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bahwasanya tahun akan datang kita akan puasa Tasu'a atau 9 Muharram. Nah, ini memberikan indikasi bahwasanya bulan Muharram ada satu kejadian yang penting, yakni di mana Nabiullah Musa pernah mengalami satu kejadian, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Dan itu terjadi di bulan Muharram, khususnya 10 Muharram atau yang disebut dengan hari Asyura. Dan lebih jauh daripada itu, sahibu I'anatut Talibin menulis, meriwayatkan lebih daripada 10 kejadian yang berhubungan dengan para nabi dan rasul yang terjadi di bulan Muharram ini, khususnya daripada hari Asyura atau 10 Muharram. Nah, kita akan lihat seberapa nanti kisah yang bisa kita sampaikan daripada sejarah. Baik, di antaranya kata ulama, di bulan Muharram ini pula, tepatnya 10 Muharram, di mana Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabiullah Adam di 10 Muharram atau di bulan Muharram ini. Satu peristiwa yang penting
di mana Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabiullah Adam. Kan disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa ketika Nabiullah Adam itu berada di surga, apa saja boleh dimakan. Wa kula min ragadan haitsu syi'tuma. Wa la taqrabu hadhihi asyjarata fatakuna minadh dhalimin. Jadi kata Allah, wahai Adam, silakan engkau tinggal di surga. Istrimu tinggal di surga. Makan saja darinya. Apa saja yang kau kehendaki. Cuma satu, wala taqrab hadhihi syajarata. Jangan kau mendekat pohon ini. Jadi jangankan makan, mendekat saja tidak boleh. Fatakuna minadh-dhalimin. Kalau engkau mendekat, wahai Adam, wahai Hawa, engkau akan menjadi orang-orang yang zalim. Nah, tetapi Al-Quran menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Adam ternyata memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Adam dan Hawa dikeluarkan daripada surga. Nah, maka Adam dan Hawa berada di dunia dengan penuh penyesalan. Jadi di dalam tafsir itu disebutkan, apakah Nabiullah Adam benar-benar dianggap orang yang bersalah sebagaimana salahnya kita? Nah, itu di tafsir dijelaskan berbagai macam argumentasi. Ada yang mengatakan Adam secara hakikat tidaklah bersalah seperti bersalahnya kita, tetapi Adam masuk dalam bab hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi Adam itu dianggap bersalah dari pandangan orang-orang yang muqarrabin, tapi dari segi fikih Adam adalah berijtihad. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fatalaqqa Adam mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Sampai pada saat Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam kalimat-kalimat, fataba alaihi, maka dengan kalimat-kalimat tersebut Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Adam. Jadi ujar tafsir, kalimatin, apa itu kalimat? Lalu dijelaskan ayat lain bagaimana Adam mengucapkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dengan kalimat inilah Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Adam. Nah, ini kata ulama terjadi di bulan yang mulia, yakni bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Adam. Berikutnya lagi disebutkan di bulan Muharram ini pula, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabiullah Nuh beserta pengikutnya dari banjir besar. Allah selamatkan, turun kapalnya disebut di Gunung Al-Jud, itu tepat di bulan Muharram ini. Jadi Nabiullah ini Bapak Ibu, berdakwah itu tidak tanggung-tanggung. Jadi di dalam As-Sawi, Al-Imam As-Sawi menjelaskan, Nabiullah Nuh itu berumur 1050 tahun. 1050 tahun berdakwah 950 tahun. Jadi setelah berumur 40 tahun diangkat menjadi rasul, terus berdakwah 950 tahun.
950 tahun itu mendapat pengikut kurang lebih 80 orang. Jadi 950 tahun dapat pengikut berapa? 80 orang kurang lebih. Ini kalau kita bayangkan, kita berdakwah 10 tahun 80 orang dan cuma 80 orang bisa ampihan pengajian. 10 tahun kita mengikuti, tapi Nabiullah Nuh 950 tahun berdakwah dengan kesabarannya. Dan tidak hanya tidak memiliki pengikut, malah dimusuhi. Malah dimusuhi. Nah, sehingga untuk menanam pohon. Jadi dalam tafsir disebutkan Nabiullah Nuh tidak langsung bikin kapal, disuruh nanam pohon dulu. Sampai pada masanya pohon itu besar, setelah dibuat kapal dilihat oleh kaumnya. Jadi kata kaumnya, nah ini sudah Nabi Nuh membuat kapal di padang pasir, buat kapal. Bahasa kita ini gila juga kayaknya Nabi Nuh ini, bikin kapal di padang pasir. Di dalam tafsir dijelaskan kapalnya Nabi Nuh itu dijadikan WC. Jadi dijadikan WC. Kalau mereka buang air kapal Nabi Nuh, mereka buang kotoran di sana. Perjuangan Nabiullah Nuh luar biasa. 900 pun diolok-olok, tapi sabar. Sabar Nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menolong. Jadi dalam tafsir itu disebutkan mereka yang mengotori kapal Nabiullah Nuh itu, Allah berikan musibah, Allah berikan bala. Semua gatalan, kena penyakit gatal. Sehingga mereka bingung mencari obat. Nah, Allah menghendaki kemuliaan Nabi Nuh, datanglah satu orang naik ke kapal itu mau buang kotoran. Terpleset. Terpleset. Kenalah kotoran mereka sendiri. Anehnya setelah kena kotoran sembuh. Sembuh. Lalu ada kisah, penyakitku ini habis kena kotoran di kapal Nabi Nuh itu sembuh. Apa-apa pada datang mengambil lagi kotorannya, dipalitakan ke seorang. Nah, dia yang mengotorin kapal Nabi Nuh, dia juga yang mengambil. Nah, sampai pada masanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh naik ke kapal, Allah banjirkan wilayah daripada Nabi Nuh. Semuanya tenggelam. Anaknya Kan'an menolak. Di dalam Quran itu disebutkan bahwasanya Nabi Nuh tidak tega melihat anaknya, disuruh naik. Wahai Kan'an, naik, tidak ada yang selamat pada hari ini, tidak ada yang selamat. Apa katakan An? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Enggak mau Bapak. Aku tetap akan menghindar dari kapal ini. Aku akan naik ke gunung itu. Ya'simuni minal ma. Aku akan selamat daripada air. Nah, tapi Allah berkehendak gunung yang dinaiki oleh Kan'an pun tenggelam. Nah, maka diceritakan dalam tafsir bahwasanya naiklah pengikut-pengikut Nabi Nuh diikuti dengan binatang secara berpasangan sampai masanya air surut dan terdamparlah kapal Nabi Nuh dalam tafsir di Gunung Al-Jud. Di Gunung Al-Jud.
Nah, selamatnya mereka itu kata ulama diriwayatkan terjadi di bulan Muharram. Terjadi di bulan Muharram. Al-Imam Sawi menjelaskan setelah terjadi banjir itu Nabi Nuh sempat hidup 60 tahun berikutnya. Jadi sempat hidup 60 tahun. Jadi umur Nabiullah Nuh disebutkan 1050 tahun. Nah, itu terjadi di bulan Muharram, bulan yang mulia ini. Kemudian lagi disebutkan bahwasanya di bulan Muharram ini, di bulan yang mulia ini pula satu peristiwa yang penting, yakni di mana Nabiullah Ibrahim diselamatkan daripada api. Terjadi di bulan Muharram ini. Jadi kan Nabiullah Ibrahim ini pemuda yang sangat berani. Jadi bukan pemuda kaleng-kaleng. Ketika orang menyembah berhala, Nabi Ibrahim penolak yang tegas dan keras. Jadi bukan nolak pinggir-pinggir diam-diam, tidak. Dia bicara di mana-mana, dia tidak setuju dengan penyembahan berhala. Itu Nabiullah Ibrahim waktu muda. Sehingga sampai pada masa keberanian Ibrahim ini pada puncaknya, kuil-kuil yang biasa orang menyembah berhala itu dimasukinya. Dia bawa kapak, dia pukul semua berhala-berhala yang ada di dalam kuil itu. Tinggal sebuting yang ganal lagi, dikalungkanlah kapak tadi. Ketika Raja Namrud masuk ke kuil untuk menyembah berhalanya, terkejut. Kenapa terkipai beratan berhala? Hebohlah. Kuil hancur, berhala hancur, siapa pelakunya? Dipanggil semua. Siapa pelaku? Tuhan yang berpuluh-puluh tahun kita sembah, hari ini hancur, siapa pelakunya? Nah, semua tertuju kepada satu, karena orang ini sudah masyhur penolak apa penyembah berhala. Wahai Raja, Raja Namrud, kami mengetahui ada Patan, pemuda yang bernama Ibrahim, dialah yang keluar-keluar tidak senang kepada penyembahan kita ini. Tiada lain lagi, ini sudah orangnya ini. Maka dipanggillah Ibrahim. Di sidang, jadi Raja Namrud ini bukan kaleng-kaleng. Raja hebat, kuat. Bahkan ada yang mengatakan Raja Namrud juga menisbatkan dirinya titisan daripada dewa. Jadi kalau menyembah Raja Namrud sama menyembah dewa. Dalam sejarah disebutkan Namrud itu meninggal karena makhluk yang lemah, yaitu apa? Nyamuk. Nyamuk aja mah mati ya kan. Allah ingin membuktikan betapa sekuat-kuatnya manusia bisa dikalahkan oleh makhluk yang paling lemah sebesar nyamuk pun. Raja Namrud meninggal dengan nyamuk. Dipanggil Ibrahim, wahai Ibrahim, nih habis berhala-berhala kami nih, habis. Kami mendapat info engkau pelakunya. Kata Ibrahim, bahasa kita nih, kenapa kita kaku? Tuh hancur-hancur, tuh yang ganal itu nah, kapak di lehernya. Kulupnya yang ganal itu mano, kapak di lehernya. Kenapa lagi aku? Cobalah tanya, tanya kepada berhala yang besar itu. Tambah marah orang. Wah Ibrahim, engkau ini mengolok-olok kami, mana bisa berhala ditanyai, mana bisa? Nah, kata Ibrahim, kalau berhala ditanya saja tidak bisa, kenapa disembah? Wah Ibrahim, Ibrahim ini ahli dialog. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bagaimana
Raja Namrud ini mendebat Ibrahim. Wahai Ibrahim, aku mampu menghidupkan. Dipanggilnya orang di penjara, dibebaskannya. Ini aku menghidupkan. Aku mampu mematikan. Dipanggilnya orang di penjara, dibunuhnya. Ini aku mematikan. Tuhanmu bisa enggak kayak gitu? Kata Ibrahim, gampang. Tuhanku mampu menerbitkan matahari timur dan menenggelamkannya di barat. Bisalah membolehkan terbit di barat, tenggelam di timur. Kalah Raja Namrud. Jadi kata Ibrahim, cobalah tanya ke berhala yang besar itu, orang kampaknya ada di lehernya, tanya saja. Marahlah raja, ujar raja, ini sudah nih, enggak ada lain lagi sudah. Maka dihukumlah Ibrahim. Apa hukumannya? Dibakar hidup-hidup. Rakyat-rakyat yang pro kepada Namrud disuruh mengumpulkan kayu bakar. Saking banyaknya kayu bakar, terkumpul banyak sekali. Seperti rumah tertimbun. Jadi dalam tarikh itu disebutkan, api itu dinyalakan, kadung besar. Tapi Ibrahimnya belum dibuat. Bingung cara membuat Ibrahim ke dalam api. Apinya dinyalakan dulu. Kayunya banyak. Nah, jadi disebutkan disitulah ada andil daripada iblis yang menyerupai manusia. Kata iblis, wahai Namrud, gampang membuat Ibrahim ini, gampang. Biar api besar gitu, gampang. Gimana caranya? Kita bikin ketepel. Nah itu jerolang asal ketepel itu. Ketepel batunya ya Ibrahim itu. Batunya Ibrahim itu. Maka dilemparlah Ibrahim pakai ketepel itu. Masuk Ibrahim. Masuk Ibrahim. Di dalam tafsir As-Sawi itu menjelaskan bagaimana hebohnya makhluk-makhluk Allah yang taat. Para malaikat heboh ini, kekasih Allah dibakar. Bahkan ada yang bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau kan kekasih Allah, minta tolong saja kepada Allah, minta tolong saja kepada Allah. Apa aja Ibrahim itu terkenal, hasbi rabbi ilmuhu bihali. Aku tidak mau minta kepada Allah, cukup ilmunya Allah untuk mengetahui keadaanku, tidak perlu minta lagi aku. Ilmunya Allah sudah meliputi keadaanku ini, tanpa minta aku tidak perlu minta, Allah sudah tahu. Orang yang taqarrub kepada Allah, Allah yang menolong, Allah yang menolong. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Dia berikan firman Allah kepada api, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadi diperintah api, wahai api, dinginlah engkau atas Ibrahim. Jadi dingin. Jadi kata Al-Imam Sawi dalam tafsirnya, perintah dingin itu seandainya tidak ada kait kepada Ibrahim, sampai hari ini api itu dingin. Cuma untung kalimat itu, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, wahai api, dingin, berikan keselamatan cuma atas Ibrahim. Seandainya tidak ada kait atas Ibrahim itu, sampai ini api itu dingin. Karena yang memerintahkan siapa? Allah. Karena yang memerintahkan Allah. Untung ada ujungnya, ala Ibrahim. Ala Ibrahim, atas Ibrahim dingin, atas kita tetap ya panas. Habislah api, tinggal arang, tinggal debu. Wah, bersorak orang, bersorak orang. Sakalnya bisa dilihati ada kerasa kerusuk. Bisa dilihati Ibrahim masih hidup.
Nah, itu salah satu pertolongan Allah kepada Nabi Allah Ibrahim, dan itu kata ulama terjadi di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kemudian lagi ulama berkata di bulan Muharram ini pula Nabiullah Yusuf dibebaskan dari penjara. Nabiullah Yusuf dibebaskan daripada penjara karena Nabi Yusuf ini masya Allah, ketika diselamatkan dari sumur, diuji oleh Allah dengan berbagai ujian, dijadikan, dijual di pasar Mesir, diambil anak angkat oleh Perdana Menteri Mesir. Tapi Nabiullah Yusuf dijadikan anak angkat oleh Perdana Menteri Mesir yang pada waktu itu istrinya Zulaikha. Yusuf tumbuh menjadi remaja yang sangat tampan, cuma kalau mengeluar di rumah saja. Jadi di antara mukjizat Nabiullah Yusuf diberikan oleh Allah ketampanan yang luar biasa, cuma kalau mengeluar di istana saja. Kalau kita gagah misalnya, kita ini kemana-mana kada keluar rumah, kada keluar di rumah lagi, keluar terus. Tapi Nabi Yusuf di dalam saja, di dalam saja. Saking gagahnya Nabi Allah Yusuf, mampu.

Zulaikha mengapung. Ayo, saking gagahnya Nabi Yusuf ini. Akhirnya apa? Ketika dapat memegang bajunya Nabi Yusuf, dibukalah pintu oleh Perdana Menteri. Nah, lalu ketahuan. Tapi Zulaikha ini pintar berkelit. Wahai suamiku, apa balasan kepada orang yang hendak menodai istrimu? Jadi diputar balikan. Sehingga disidanglah dalam keluarga, Allah Subhanahu wa taala menolong Nabiullah Yusuf. Apa di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya anak yang pada waktu itu satu-satunya yang menjadi saksi berbicara. Jadi ujar anak dalam ayunan tadi, apabila baju Yusuf itu robek di depan, maka Yusuf yang salah. Tapi apabila Yusuf itu bajunya robek di belakang, Nabi Yusuf yang benar. Karena kalau robeknya di depan, Nabi Yusuf mau mengambil, Zulaikha tidak mau. Tapi kalau robeknya di belakang, Nabi Yusuf yang diambil, Nabi Yusuf tidak mau. Diperiksalah baju tadi, ternyata robeknya di mana? Di belakang. Di belakang. Apa kata raja? Ya sudah, jadikan bukti ini bukti kita keluarga saja, tertutup saja, jangan sampai keluar. Zulaikha minta maaf sudah. Tapi namanya berita pelan-pelan keluar juga. Bahasa kita ini kita aja lah yang tahu lah. Kita kesana gitu lagi, kita aja yang tahu. Akhirnya satu Mesir heboh. Zulaikha tertarik kepada anak angkatnya sendiri. Heboh satu Mesir. Apa kata Zulaikha? Ini memang orang Mesir ini tidak tahu bagaimana gantengnya Nabi Yusuf. Mereka tidak tahu. Akan dibuktikan. Gimana cara membuktikannya? Diundanglah perempuan-perempuan pejabat yang ada di Mesir. Diundang perempuan-perempuan pejabat perempuan nih, atau istri-istri pejabat diundang datang ke istana acara mancuk, karena nanti ada pisau. Acaranya apa? Mancuk. Maka datanganlah istri-istri pejabat ini, disiapkanlah talam, disiapkanlah pisau. Ketika mereka mulai acara, dipanggillah Yusuf. Yusuf keluar. Itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa'atadat lahunna muttaka'a wa'atat kulla wahidatin minhunna. Jadi ketika mereka siap-siap, masing-masing memegang sikin, pisau. Wa qalat ikhruj 'alaihinna. Yusuf keluar. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Keluarlah Yusuf tadi. Ketika mereka melihat Yusuf keluar, maka wanita-wanita yang masing-masing memegang pisau, mereka terpana sehingga tidak bisa membedakan lagi yang mana buah, yang mana jari. Iris terus. Apa kata mereka? Hasyalillahi ma hadza basyara. Masya Allah, ini yang keluar ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Ini yang keluarnya adalah malaikat. Bilang Zulaikha, ya kalau kamu baru sekali lo melihat Yusuf, luluh sudah tanganmu berdarah, luka tanganmu. Bagaimana dengan aku? Setiap hari melihat Yusuf, bagaimana tidak leleh hatiku? Kata Zulaikha. Ayo, gagahnya Nabi Yusuf. Di dalam kitab disebutkan di antara kegagahan Yusuf itu, ketika dia masih jadi raja, Nabi Yusuf sudah jadi raja, diurus ketika masa penceklik, itu rakyat Nabiullah Yusuf itu

kalau mereka tidak bisa makan kena masa penceklik, kalau Yusuf apa keliling melihat rakyatnya itu, dengan melihat Yusuf itu mereka langsung kenyang. Saking gagahnya Nabi Yusuf nih, melihat Nabi Yusuf kenyang, kalau ada bawa makanan ini nyaman banget ini. Nah akhirnya Nabiullah Yusuf, apa kata Nabiullah Yusuf? Ya Allah, penjara lebih baik bagiku daripada fitnah seperti ini. Nah, jadi Nabi Yusuf minta masukkannya ke penjara, jadikan dia bersalah. Nah, pada bulan Muharram Allah Subhanahu wa taala menghendaki Nabiullah Yusuf dikeluarkan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mulia Nabiullah Yusuf. Kemudian lagi di bulan Muharram ini pula Allah Subhanahu wa taala membebaskan Nabiullah Musa dan Bani Israel dari perbudakan Firaun. Perbudakan Firaun di bulan Muharram ini. Jadi ketika Nabiullah Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Nabi kepada Firaun. Jadi bukan kaleng-kaleng, padahal Firaun apa Musa ini lari daripada Firaun. Tapi ketika dijadikan rasul disuruh mendatangi Firaun. Ini kan luar biasa. Tapi ketika Nabiullah Musa mendatangi Firaun, ada satu modal Nabiullah Musa, dan ini diabadikan dalam Al-Qur'an. Apa kata Nabiullah Musa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu modal Nabiullah apa Musa mendatangi Firaun. Jadi bukan lari. Kalau pang, ya Allah, jangan Firaun ganas bujur, dulu saja kita dikejar. Tidak. Dirawan, ditantang oleh Nabiullah Musa. Tapi Nabi Musa minta, "Ya Allah, lapangkan dadaku." Nah, ini modal orang berdakwah, modal orang menghadapi hidup di lapangan dada. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Mudahkan urusanku ya Allah. Walaupun di hadapan ini susah, tapi kalau Allah mendampingi kita insyaallah mudah. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan lepaskan ikatan-ikatan lidah yang keluh yang ada di lisanku ya Allah. Karena Nabiullah Musa sadar, Nabiullah Musa ini kuat, tangguh, tapi dia memiliki kelemahan, yaitu apa? Lidahnya tidak sepasih orang lain. Lidahnya tidak sepasih orang lain. Permintaan Nabiullah Musa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirim sepupunya yaitu Nabiullah Harun berdakwah. Berdakwah disuruh membawa tongkat. Nabiullah Musa tidak tahu ini tongkat ini jadi apa, nanti tidak tahu, karena mukjizat itu pada hakikatnya di tangan Allah, bukan di tangan para nabi. Nah, sampai pada ketika berjumpa dengan Firaun, Nabiullah Musa dihadapkan dengan tukang sihir Firaun, dilempar tali jadi ular. Nabi Musa menunggu perintah Allah, "Wahai Musa, lempar tongkatmu." Jadi apa? Ular. Dikalahkanlah ular daripada tukang sihir. Sampai pada saatnya orang percaya kepada Nabiullah Musa, Nabiullah Musa membawa pengikutnya Bani Israel dikejar. Larinya kemana? Ke pinggir laut. Protes Bani Israel, protes, kenapa kita dibawa pinggir laut? Sudah nyata kalau di pinggir laut kada kemana buka lagi. Apa kata Nabi Musa? Larinya kita ke pinggir laut ini bukan kehendakku, Allah semua yang merintahkan lari ke pinggir laut. Sehingga mulai terdesak, musuh Firaunnya sudah ada di belakang. Apa kata Allah? Wahai Musa, pukulkan tongkatmu.
maka lautan yang asalnya air terbelah sehingga bisa dilewati. Bisa dilewati. Kemudian ketika sudah nyebrang dan dikejar sampai di tengah laut, maka Allah mengembalikan laut yang asalnya bisa dilewati berubah menjadi air. Maka tenggelamlah Fir'aun dan pengikutnya di laut. Selamatlah Nabiullah Musa dan pengikutnya. Dan ini terjadi di bulan Muharram. Nah, jadi kesimpulannya lah, kesimpulannya, kisah-kisah yang luar biasa dari para nabi dan rasul yang terjadi di bulan Muharram memberikan indikasi dua. Pertama, para nabi dan rasul, mereka orang-orang saleh, tetap mendapat ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah merasa rajin salat, ibadah, merasa bebas, tidak, tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang terus taqarrub kepada Allah berakhir dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi kalau kita susah, susah ujungnya insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kisah yang ada di bulan Muharram ini bisa menjadi i'tibar kepada kita. Kita ambil pelajaran, Allah berikan kepada kita rahmat dan berkahnya. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita. Dan mudah-mudahan amal kita, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghantarkan kita berada di syurga. Amin. Amin rabbil alamin ala hadhihi niyyah. Wa li kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi bi sirri al-Fatihah. Asyhadu Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma rizqna al-ikhlas fi talab al-ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'at wa ibadat rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la

0: حي على الصلاة.
1: نواصل.
0: حي

أكبر الله أكبر.

0: istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan olehmu. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya,
1: belum punya istri.
0: Makanya kita mesti inna amena kal kausar, itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fafal sholat.
2: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu

0: Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai.

Di hadapan mizan kami berserah, menanti keputusan dari Allah. Semoga berat amal kebaikan dan kaki ini melangkah ke surga Firdaus dan damai.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.
1: Ulaika ma'wahumun la'u bima kanu yaksibun.
0: Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

0: به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون.
1: Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu. Sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

lantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya. Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu, orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: yamalun.
1: Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

Dan setiap umat mempunyai rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizalimi. Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu jika kamu orang-orang yang benar?

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

0: Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar.
1: Walau anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un.
1: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau, Muhammad, sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

0: Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya, miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?
1: Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun.
0: Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."

Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan.

Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, "Ini benar-benar sihir yang nyata."

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan."

Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan." Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

0: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
1: Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi, dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada-Nya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim." Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."

Allah berfirman, sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui.

0: Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, termasuk orang-orang Muslim, berserah diri."
1: Al-an wa qad 'asaita qabl wa kunta minal mufsidin.
0: Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Maka jika engkau Muhammad berada dalam keragu-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.

0: Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.
1: Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun.
0: Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman.
1: Walau ja'athum kullu ayatin hatta yara'ul 'adzabal alim.
0: Meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah hingga mereka menyaksikan azab yang pedih.

Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman? Lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.

0: yakin.
1: Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang
1: Allah terbaik. Menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu
3: adna min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhi raba'a wallahu yuqaddiru layla wa nahar alima allam tuhsuhu wa taba alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an imani ayat ini. Anda tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa di bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat sholat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat sholat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat sholat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada sholat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
1: Ustaz, saya gak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saking gak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga, dibangunin jam dua. Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya, bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam dua. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah empat, pasang alarm setengah tiga. Bahkan ada yang tiga kali pasang. Setengah tiga, jam tiga, tiga seperempat. Tiga kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya setengah lima.

الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام

0: استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الذي فاضلني الى حضره النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته وآل بيته اجمعين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الى ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا ومساجفنا ومعلمنا واستاذنا ونخص خصوصا لجميع اصحاب البدر شهد لله لنا ولهم الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين استغفروا ربكم إنه كان غفارا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Wa qala aidzun fa innaha la ta'mal absur walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyita salasatun fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wahidun yatba'uhu ahluhu wa ma'luhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa ma'luhu wa yabqa amaluhu. Rawahul Bukhari. Jamaah sholat subuh Masjid Raya Baitul Muttaqin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan pertolongannya, dengan hidayahnya kita dapat melaksanakan satu kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah sholat subuh. Dan alhamdulillah kita diberikan pertolongan untuk dapat melaksanakannya dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita benar-benar kelak menjadi bekal kita apabila kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berharap semoga amal-amal ibadah yang kita lakukan, baik yang sunat maupun yang wajib, senantiasa mendapatkan keberkahan, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan kita semuanya memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salam ta'zim, ikraman wa mahabbatan wa tarbiyah. Kita haturkan kepangkuan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kita semuanya mengaku sebagai umatnya, dan mudah-mudahan beliau betul-betul mengakui kita sebagai umatnya. Yang dengan itu tentu kita berharap mudah-mudahan kita semuanya kelak memperoleh syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, subuh Sabtu kemarin saya masih berkesempatan berjabatan tangan dengan Pak Haji Nur Hansa. Ya. Tapi subuh kali ini sudah tidak melihatnya. Dan saya melihat kiriman dari teman-teman melewati HP. Ketika itu saya masih ada di Surabaya. Jadi saya tidak bisa hadir. Maka izinkanlah saya meminta bantuan sampean semuanya untuk bersama-sama kita membaca suratul Fatihah khusus untuk beliau. Masjid yang mulia ini menjadi saksi beliau. Beliau meninggal. Saya tidak tahu perjalanannya kayak apa meninggal. Yang jelas di dalam kiriman WA saya itu beliau mau berdiri untuk melaksanakan sholat subuh, terus jatuh, terus sungkur. Masya Allah, sudah niat untuk berdiri sholat subuh. Masya Allah, yang saya tahu, yang saya lihat di kiriman itu, saya tidak tahu sama sekali. Jadi saya juga mohon maaf tidak bisa menghadiri lalu melaksanakan sholat waib itu saja. Nah, mudah-mudahan dengan kita membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan untuk beliau, mudah-mudahan beliau di alam kubur senantiasa mendapatkan perlindungan, penjagaan, dan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita baca hadisnya. Siapa-siapa yang akan menjadi penjaga kita di alam kubur kita masing-masing. Nah, mudah-mudahan perjuangan kita selama kita menjalani hidup kita di dunia ini betul-betul memberi manfaat untuk kita, sehingga nanti bisa menjaga kita di alam kubur kita masing-masing, menjadi penjaga kita nanti di padang mahsyar. Karena kita semuanya tentu berharap, kita semuanya berupaya ingin memperoleh keinginan kita, cita-cita kita, hidup di dunia penuh dengan kebaikan, di akhirat pun penuh dengan kebaikan. Kita senantiasa berdoa, minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Sampai seterusnya. Biasanya doa itu kita baca sebelum kita salam pada waktu salat melakukan sholat. Ketika kita membaca tahiyat, doa tahiyat itu, di antaranya kita berdoa memohon kepada Allah supaya kita mendapatkan perlindungan dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat, sampai seterusnya itu. Nah, mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya dijadikan oleh Allah menjadi penjaga kita masing-masing, karena kita semuanya pasti akan mengalami kematian, dan kematian yang pasti datang itu menurut Imam Al-Ghazali, setiap yang akan datang pasti dekat adanya. Maka kita harus bersiap-siap sebagai seorang mukmin, harus mempersiapkan diri dengan kematian yang pasti datang pada diri kita. Kita diberi pelajaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat sahabat kita, lewat saudara kita. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Mari sama-sama kita bacakan Fatihah untuk beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nakhususun almarhum Haji Nur Hansah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan Fatihah yang kita baca memberi manfaat khususnya untuk beliau dan umumnya untuk kita semuanya. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Ibnu Hibban dan Imam Tabrani. Isnadnya dipandang sebagai yang hasan. Hadisnya berbunyi demikian. An Abi Hurairah taqala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallazi nafsi biyatihi innahu layasma'u khafqalani alihim khina yuwalluna anhu fa in kana mu'minan kanatis sholatu inda ra'sihi waz zakatu an yaminihi was shaumu an shimalihi wa fi'lul khairati wal ma'rufu wal ihsanu ilan nasi min kibali rijlaihi fayu'ta min kibali ra'sihi fatakulus sholatu laisa kibali madkholun fayu'ta an yaminihi fatakulus zakatu laisa min kibali madkholun summa yu'ta an shimalihi fayakulu shawm laisa min kibali madkhulun summa yu'ta min kibali rijlaihi faquwa fayakulu fi'lul khairati wal ma'rufu wal ihsanu ilan nasi laisa min kibali madkhulun rawahul hakim wa ibnu mahabbah wa ibnu hibban wa tabarani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini mari kita gunakan untuk sama-sama menelaah terhadap diri kita masing-masing. Karena sampean dan saya nanti pasti dimasukkan di alam kubur. Di alam kubur yang gelap, yang hanya sempit. Tentu kita beringin, berkeinginan agar alam kubur kita tidak menjadi gelap, tidak menjadi sempit, tetapi kita berharap menjadikan ahli kubur kita menjadi terang, menjadi tenang dalam kehidupan kita di alam kubur. Oleh karenanya, kesempatan keberadaan kita di dunia ini, mari kita gunakan untuk mempersiapkan dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang aku dalam kekuasaannya. Ini Rasulullah sampai dengan bersumpah, wallazi nafsi biyadi, bersumpah demi zat yang menguasai jiwaku, kata Nabi. Demi Allah yang aku di dalam kekuasaannya. Kita semuanya di dalam kekuasaan Allah. Karena kita memang tidak memiliki kekuatan apapun. Semuanya di dalam genggaman kekuasaan Allah. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, sungguh mayit itu mendengar langkah kaki mereka saat meninggalkan mayit di kuburnya. Jadi sampean nanti kalau sudah meninggal, sampean-sampean dan saya dimasukkan di alam kubur masing-masing. Setelah ditimbuni tanah, lalu sampean ditinggalkan. Sampean di dalam kubur itu mendengar langkah-langkah kaki saudara sampean yang meninggalkan sampean. Nah kalau sampean gak percaya ya sampean coba. Nah, kan enggak balik nanti. Karena ini ucapan Rasul. Kita semuanya percaya, kita semuanya meyakininya. Kata Rasulullah, mayat yang di dalam kubur yang ditinggalkan oleh saudaranya yang mengantarkannya itu diberikan oleh Allah pendengaran, mendengar langkah-langkah kaki saudaranya. Ini hadis Nabi ini. Lalu kata Rasulullah, jika mayat atau jenazah itu adalah orang mukmin, orang yang beriman, itu bukan sekedar cuma mengaku dirinya percaya terhadap Allah,
1: Tapi orang yang beriman itu memenuhi tiga kriteria, tiga pokok. Yang pertama, dengan keimanan itu dia mengucapkan dengan penuh keyakinan, kesadaran, dan keikhlasan bahwa dirinya percaya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ini namanya keimanan. Tapi percayanya dengan Allah tadi bukan sekedar diucapkan, maka diyakini dengan hatinya. Yang kedua, sehingga tidak ada sedikit pun keraguan yang ada pada dirinya. Lah, bukti dari keyakinan dan ucapan yang ada pada dirinya itu disikapi dengan perbuatan. Jadi iman itu ini ya ucapan, ya keyakinan dalam hati, lalu dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan yang diperintah oleh yang diimani. Kalau orang Muslim mengaku bahwa dirinya beriman kepada Allah, nah orang yang beriman kepada Allah wajib atasnya untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah yang diimani, yakni perintahnya Allah. Nah, perintah Allah disampaikan lewat Rasulnya berupa wahyu, lalu dijelaskan oleh Rasulullah berdasarkan hadis-hadisnya. Satu di antara sekian banyak perintahnya Allah berupa sholat, dan sholat ada pada bagian rukun Islam. Jadi orang yang mukmin apabila meninggal, di dalam dirinya menjalani hidupnya membuktikan keimanannya di hadapan Allah dilakukan karena semata-mata untuk menggapai ridhonya Allah. Nah, di sini Rasulullah mengatakan apabila jenazahnya itu orang yang beriman, nah ini, maka perbuatan yang dilakukannya di dunia ini, yakni membuktikan keimanannya kepada Allah, pekerjaan sholatnya, nah ini, maka sholat itu kata Nabi akan menjadi penjaganya nanti di alam barzah, menjaga di bagian kepalanya. Nah, kira-kira nanti kalau saya dan sahabat meninggal, di bagian kepala kita ini yang menjaga siapa? Bukan satpam, satpam sudah nggak ada gunanya. Polisi sudah tidak ada artinya. Yang menjaga kita itu sujud kita, sholat kita. Duh, kalau sholat saya dan sholat sampean itu bolong-bolong, artinya tidak terpenuhi lima waktu, otomatis pagarnya yang menjaga nanti ya bolong-bolong. Nah, kalau bolong-bolong, siksa kubur menerobos, menemui kita di dalam kubur. Maka kita perlu untuk menelaah bagaimana sholat yang menjadi kewajiban kita ketika kita menjadi orang sudah mukallaf, ketika kita sudah berkewajiban untuk menyandang hukum, bertanggung jawab dengan hukum. Nah, mumpung masih diberikan kesempatan ini, mari kita perbaiki. Hutangnya dibayari, maka ada istilah kita kenal dengan sholat dengan qadha, membayar hutang. Nah, berapa banyak hutang sampai di hadapan Allah yang itu nanti menjadi tanggung jawab kita. Maka Rasulullah kan mengingatkan kepada kita bahwa sholat itu pertama sekali amal perbuatan kita yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Nah, kapan sholat itu menjadi kewajiban kita? Ya ketika kita berada di dunia, ya waktunya adalah ketika kita sudah diberikan kecukupan syaratnya yang kita kenal dengan mukallaf tadi, akil baligh, berakal dan sampai pada umur, berakal sehat, kan begitu. Dan itu sudah kita ketahui persyaratannya semuanya, yang artinya seperti kita-kita ini memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap sholat. Sementara Rasulullah menyatakan bahwa sholat yang dilakukan oleh orang yang beriman tadi akan menjadi penjaga bagi kita. Maka sholat itu bukan untuk siapa-siapa. Allah tidak perlu dengan sholat sampean. Karena Allah maha segala-galanya, tidak memerlukan bantuan dari sampean. Maka sampean sendiri yang berupaya untuk mencari bantuan untuk diri sendiri. Nah, Rasulullah mengatakan sholat itu supaya menjadi bantuan buat kita, menjadi penolong dan penjaga buat kita. Lalu Rasulullah memberitahu kepada kita, kalau sampean dan saya di alam kubur, tidak ada lagi penjagaan, tidak ada lagi teman, tidak ada lagi saudara, maka jadikanlah sholat itu betul-betul menjadi penjaga kita. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya sholat itu menjadi penjaga kita? Lah, kita perhatikan, sholat itu benteng dalam kehidupan kita. Maka dengan sholat itu mampu untuk membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu. Sholatnya dikerjakan, tapi apa yang menjadi larangan di dalam sholat itu masih dalam perbuatan kita. Sementara kita semuanya tahu bahwa sholat itu bisa menjadi penyebab untuk terjaga diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Semuanya sudah kita hafal itu. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Nah, ini. Nah, kira-kira sholat kita nanti betulkah menjadi penjaga yang kokoh, sehingga kita nanti di alam kubur kita mendapatkan keselamatan dari siksa kubur? Karena saya dan sampean semuanya yakin bahwa di dalam kubur ada namanya nikmat kubur, ada namanya azab kubur, ada siksa kubur. Nah, supaya saya dan sampean mendapatkan keselamatan dari siksa kubur, maka dipersiapkanlah oleh kita penjaga kita. Lah, Rasulullah memberitahu bahwa sholat yang menjadi kewajiban bagi kita itu menjadi penjaga bagi kita, dan tugasnya menjaga di bagian di atas kepala kita. Jadi kalau mayatnya diletakkan sebelah malang kanan, kepalanya di arah utara, berarti sholat kita menjaga di bagian utara. Ini kan hadis Nabi. Yang nomor dua, wa zakatu fi yaminihi. Zakat yang kita lakukan sebagai bagian daripada rukun Islam itu nanti akan menjadi penjaga kita di bagian kanan kita. Nah, sekarang saya dan sampean menelaah bagaimana perhatian kita dengan zakat. Karena zakat ini adalah hukum yang terkandung di dalam rukun Islam, wajib atasnya. Nah, zakat itu kita semuanya tahu. Ada namanya zakat mal atau zakat harta, ada zakat fitrah atau zakatun nafsi. Dibagi-bagi oleh fikih. Oh, ini zakat fitrah yang dilakukan setiap tahun pada bulan Ramadan. Terakhirnya zakat fitrah itu adalah sebelum kita melakukan sholat, namanya sholat hari raya Idul Fitri. Kalau kita mengeluarkan zakat sesudah sholat Idul Fitri, maka dihukumi bukan zakat, tapi sedekah. Maka kita harus perhatikan. Oh, ini jadi ada ilmunya, tidak sekedar untuk melakukan, tapi ada ilmunya. Maka ilmu itu penting. Maka kebodohan ini merusak agama. Menjalankan kesungguhan terhadap agama, tapi tidak dilandasi ilmu, lah ini rusak. Yang kemarin sudah saya sampaikan, afatud dini salah satun. Hancurnya, rusaknya, lenyapnya agama itu diakibatkan oleh tiga perkara. Satu di antara tiga perkara itu adalah wa mujtahidun jahilun. Nah, ini mengeluarkan zakat ada aturannya, karena itu ibadah. Ibadah tidak dilandasi ilmu, tertolak. Oh, begini. Kalau zakatun nafsi, zakatul fitri ada ukurannya, nisabnya. Oh, begini ada ukurannya, begini. Zakat harta juga begitu, ada nisabnya, cukup haulnya, dan lain sebagainya. Oh, diatur, dituntun sebagai kepatuhan terhadap hukum yang datang dari Allah, yang disampaikan lewat Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira bagaimana perhatian kita dengan zakat? Sementara Rasulullah menyatakan bahwa zakat yang kita lakukan, kita kerjakan itu, amal perbuatan zakat ini akan menjadi penjaga kita nanti di alam kubur kita masing-masing di bagian kanan kita. Lalu yang ketiga, wasaumu ansimalihi, puasanya yang kita lakukan, yang dalam rukun Islam puasa salah satu daripada rukun Islam itu, maka siapa yang memenuhi, menjalankan, melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas karena Allah, maka Nabi kita Muhammad memberitahu bahwa ibadah puasa, amal ibadah puasa itu kelak akan menjadi penjaga kita di sebelah kiri kita. Dia kan kepala dijaga oleh sholat, di bagian kanan kita dijaga oleh zakat kita, di bagian kiri dijaga oleh puasa kita. Lah kira-kira kalau sekarang atau nanti kita meninggal, kira-kira yang jaga kita ini kuat-kuat apa tidak? Atau yang menjaga kita itu loyo-loyo? Nah, kita telaah dalam diri kita, sholat kita, zakat kita, puasa kita. Lalu di bagian kaki kita itu kata Nabi, seluruh amal perbuatan baik yang kita lakukan terhadap sesama manusia akan menjaga kita nanti di antara dua kaki kita. Dijaga. Maka bukan cuma hubungan kita kepada Allah yang perlu kita perhatikan, tapi bagaimana hubungan kita terhadap sesama manusia. Hablum minannasnya kita jaga. Loh, kalau kita sudah merusak hubungan kita terhadap sesamanya, siapa yang menjaga nanti di antara dua kaki kita ketika kita berada di alam barzah? Mari kita coba telaah pelan-pelan. Kenapa? Karena saya dan sampean itu pasti bakal mati. Ya, Rasulullah menyampaikan selanjutnya, apabila nanti datang siksa atau azab menemui kita, masuk lewat kepala kita, maka sholat itu berkata, tidak ada bagimu untuk masuk lewat sini, aku yang menjadi penjaganya. Ini sholat sendiri. Sholat siapa? Sholat sampean dan saya yang dilakukan oleh diri kita masing-masing. Dia bertanggung jawab. Kenapa? Karena saya dan sampean ketika di dunia betul-betul memperhatikan terhadap sholat yang menjadi perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita tinggal menanya, mengoreksi, menelaah, mumpung kita masih diberikan kesempatan. Tidak lama lagi kita berada di tahun baru. Tentu kita berharap dan berdoa memohon kepada Allah segala amal ibadah kita di tahun yang kita tinggalkan, 1447 Hijriah, menjadi amal yang Allah menjadikan ridho kepada kita. Dan kita nanti apabila diberikan kesempatan oleh Allah berada di tahun baru 1448 Hijriah, kan kita meminta kepada Allah supaya diberi umur yang barokah, yang digunakan untuk beribadah, selalu berada di dalam kebaikan. Nah, kita minta. Karena kita semuanya mengerti dan faham, tidak bakalan kita bisa berbuat kebaikan tanpa ada pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pagi ini dalam keadaan hujan rintik-rintik, sampean-sampean tetap untuk datang ke masjid. Tujuannya tidak lain adalah mengabdikan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan banyak kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, supaya kita menjadi orang yang senang, bahagia, disampaikanlah oleh Rasulullah begitu keutamaan, besarnya keutamaannya untuk melakukan sholat berjamaah, lebih-lebih sholat subuh berjamaah. Lalu sampean merasa bahagia dengan janji yang Allah dan Rasulnya sampaikan, karena apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya pasti akan terjadi. Berbeda dengan janjinya saya dan sampean yang bukan nabi, bukan rasul nih. Janjinya cuma janji-janji, bilang orang Kutai itu ngeramput janjinya itu. Ngeramputnya. Nah, janji bohong, banyak bohongnya. Janji-janji. Kalau belum dipilih janjinya sampai setumpuk-tumpuk, setelah dipilih jadi hilang dan lupa dengan janjinya. Nah, itu biasanya sudah. Padahal janji itu kata Nabi sama dengan hutang. Al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Nah, hutang itu wajib untuk dibayar. Kalau enggak dipenuhi nanti dituntut di akhirat nanti. Nah, Rasulullah janji pasti. Allah menyatakan janjinya pasti. Kalau Al-Quran seperti yang sampean sudah hafal surat Al-Kahfi ayat yang 107 itu, innallazina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kalau betul-betul saya dan sampean sebagai hamba Allah yang beriman, lalu keimanannya tadi dibuktikan dengan kita melakukan amal-amal yang soleh hanya karena Allah, maka Allah sudah mempersiapkan surga Firdaus untuk sampean-sampean semuanya. Maka di dalam kubur dijaga, sholatnya menjaga. Nah kira-kira nanti bagaimana? Maka kita harus memperbaiki sholat kita, karena sholat itu untuk kita, menjaga kita. Maka Rasulullah mengingatkan, kata Rasulullah, ketika kamu melaksanakan sholat, maka sholat yang kamu lakukan itu hendaknya kamu nyatakan sebagai sholat yang terakhir bagimu. Maka kalau begitu sholatnya betul-betul tidak sholat dalam arti asal saja, tapi sholat bagaimana menjadi sholat yang baik. Maka sholat dipenuhi syarat dan rukunnya. Syukur-syukur memberikan kepada kita faham akan makna yang kita ucapkan. Nah itu, sehingga ucapan-ucapan doa-doa dan pernyataan di dalam sholat itu kita ejawantahkan dalam kehidupan kita sesudah kita melaksanakan sholat. Nah sholatnya karena Allah, maka sholat ini kata Nabi menjadi penjaga bagi kita nanti manakala kita diletakkan di alam kubur sesudah kematian kita. Kan kita kalau meninggal nanti kewajiban yang masih hidup kan kita dimandikan, kita dikafani, kita disolati, baru kita dikuburkan. Nah saat dikuburkan, kalau kita masih di rumah, masih di kafani, masih belum diantar ke kubur, banyak tetangga kiri kanan saudara kita yang menunggui kita. Tapi setelah ada di dalam kubur, siapa yang menjadi penunggu kita? Siapa yang menjadi penjaga kita? Nah Rasulullah memberitahu agar saya dan sampean mendapatkan penjagaan, maka Rasulullah memberitahu sholat akan menjadi penjaga kita nanti, dijaga di bagian kepala kita. Kalau siksa kubur, azab kubur datang menemui kita nanti di alam kubur lewat kepala, maka sholat yang sampean lakukan itu berkata. Ini janjinya kata Rasulullah. Jangan lewat sini, tidak ada jalanmu lewat sini, aku yang menjaganya. Sebab dia ketika di dalam menjalani hidup di dunianya memperhatikan aku, maka sekarang setelah dia tidak lagi berkewajiban untuk melakukan sholat, aku yang menjadi penjaganya. Lah kira-kira sholat yang sudah kita lakukan bisakah menjadi penjaga kita? Mari kita koreksi. Yang nomor dua, apabila azab kubur atau siksa kubur itu datang lewat bagian kanan kita, maka zakat menolak. Tidak ada tempatmu masuk lewat sini, aku yang menjaganya. Jadi zakat yang kita lakukan itu untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Nah sekarang kita diberikan kesempatan untuk mempersiapkan itu. Apa yang sudah kita perhatikan dalam hal ini? Maka penting bagi kita masing-masing untuk memperhatikan apa yang ada di dalam rukun Islam. Karena apa yang ada dalam rukun Islam itu hakikatnya adalah untuk kita masing-masing. Semakin kita memperhatikan di dalam perbuatan kita, berlandaskan yang ada di dalam rukun Islam itu, menjadi bahagialah hidup kita, baik ketika berada kita di alam kubur maupun kelak kita dikumpulkan di padang mahsyar. Semuanya amal ibadah itu akan menjadi penolong kita. Nah di dalam hadis ini juga dinyatakan apabila azab kubur, siksa kubur itu akan mendatangi kita lewat kiri, maka puasa kita yang kita lakukan, puasa wajib yang Ramadan satu bulan itu, karena itu yang wajib. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alalazina minkoblikum, itu diwajibkan bagi kita. Maka kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, terpenuhi syarat dan rukunnya untuk melakukan ibadah puasa, tapi kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, tapi tidak kita sia-siakan, kita tidak melaksanakan tugas kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, berarti kita tidak mempunyai penjaga nanti di alam kubur kita. Nah, ini perlu untuk kita selidiki, kita awasi bagaimana puasa kita. Lah sementara kita semuanya tahu puasa diwajibkan ketika kita sudah akil balik. Lah kira-kira ketika kita sudah akil balik itu bagaimana puasa kita? Maka mumpung masih diberikan hidup, kita lalu memperbanyak puasa-puasa sunat, khususnya Senin, Kamis, dan lain sebagainya. Karena di dalam hadis, di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, ibadah-ibadah sunat yang kita lakukan itu akan bisa menjadi penyempurna daripada ibadah wajib yang pernah kita tinggalkan. Kan begitu masalahnya. Nah, ini perlu untuk kita menjadi perhatian buat kita. Lalu ketika azab kubur akan mendatangi kita lewat kaki kita, kata Nabi, amal perbuatan kebaikan kita terhadap sesama manusia ini yang menjaganya. Maka kata amal-amal perbuatan kita terhadap sesama kita berkata, tidak ada tempatmu untuk lewat sini. Aku yang menjaganya. Ketika dia berada di dalam kehidupan di dunia, dia senantiasa menjaga hubungan kebaikannya terhadap sesamanya. Maka perlu untuk kita awasi yang tadi saya katakan, hablum minannas ini dijaga. Tidak cukup hanya hablum minallah, tapi hablum minannas. Maka itu Nabi kita mengatakan itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba nafsihi kama yuhibbu, apa namanya? La yu'minu ahadukum, bagaimana itu ya? Lupa saya. Tidaklah dinyatakan orang yang beriman manakala tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, itu hadis. Nah, itu hadis. Saya lupa. Yuhibbu li nafsihi ma yuhibbu li akhihi. Tidaklah dinyatakan orang yang beriman manakala dia mencintai, tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah ini hablum minannas, maka jangan sampai kita menjadi manusia itu suka menyakiti, menganiaya, menzolimi terhadap sesamanya. Maka kemarin kan disampaikan, satu di antara penyebab daripada rusaknya agama itu adalah wa imamun jairun, pemimpin yang aniaya. Nah ini, maka sampean dan saya jangan sampai menzolimi dirinya sendiri. Nah ini diawasi betul hubungan kita terhadap sesama manusia ini. Hubungan dengan Allah sudah ada tuntunannya. Hubungan terhadap sesama manusia ada tuntunannya. Hubungan terhadap manusia lebih berat, lebih sulit dibanding dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kesalahan kita, dosa kita, kalau kita tidak mensyukutukan Allah dalam pernyataan Allah, Allah sanggup untuk mengampuni kita. Tapi kalau kita dengan manusia, sampai-sampai kadangkala manusia menyatakan, sekalipun dia bersujud di telapak kakiku, tidak bakalan aku memaafkan. Loh, coba bayangkan itu. Nah, Masya Allah, seolah-olah dirinya lebih besar daripada Tuhan. Tuhan saja, Allah saja mengampuni segala dosa hambanya selama tidak mensekutukannya. Tapi kadang-kadang manusia tidak ridho, tidak rela untuk saling memaafkan. Nah, coba bayangkan, kita maafkan tapi hukumnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, karena perbuatan-perbuatan yang tidak baik pasti akan kembali kepada dirinya. Maka sebelum untuk kita mendapatkan sesuatu yang menjadi beban kita, mari kita berupaya untuk memperbaikinya sehingga beban itu tidak akan ada lagi pada diri kita. Ini contoh di dalam kuburnya hadis Nabi yang isnadnya hasan. Ini penting buat perenungan buat kita sehingga kita diberikan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita masing-masing ini tidak kita sia-siakan. Sebanyak apapun harta yang sampean dan saya miliki, ketika sampean dan saya nanti sudah diambil, dilepaskan ruh dari jasad kita ini masing-masing, maka harta dunia yang kita kumpulkan tidak ada lagi manfaatnya untuk kita. Tidak akan menjadi teman buat kita. Seandainya sampean punya simpanan emas 1 kilo, tidak bakalan emas itu diikutkan di alam kubur sampean. Kalau sampai diikutkan dan diketahui, pasti orang-orang berupaya untuk membongkar kubur sampean. Pasti. yang sampean bawa adalah amal-amal sampean masih. Nah, dengan amal yang baik maka memunculkan orang untuk bersukaria, mendoakan, lalu berbondong-bondong untuk mensolatinya. Dalam suatu hadis ada dua ini. Ada yang menyatakan manakala jenazah disolati oleh orang yang sebanyak 100 orang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka jenazah itu tidak ada jaminannya kecuali surga. Ada hadis yang kedua, apabila jenazah itu disolati oleh orang sebanyak 40 orang ikhlas karena Allah, maka jaminannya tidak ada lain adalah surga. Nah, supaya nanti kalau sampean meninggal itu orang-orang berbondong-bondong berebut untuk mensolati kita, mensolatkan untuk kita, di mana itu kita semuanya berdoa memohonkan ampun kepada Allah untuk kita. Orang bahagia mensolati kita, senang dengan kita. Kenapa? Karena ketika kita berada di dunia, kita menjaga hubungan kita terhadap sesamanya. Merasa kehilangan kita. Sekarang sampean dan saya sudah merasa ada kehilangan. Satu, jamaah kita, sahabat kita tidak akan kembali lagi. Disaksikan oleh sampean semuanya masjid ini sampai begini. Apa tidak iri sampean dan saya? Belum lagi sampean dipertontonkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hambanya yang dalam keadaan sujud. Ketika sujud di dalam mengerjakan sholat, tidak lagi bangkit untuk melaksanakan rokaat berikutnya. Tapi dalam sujud itu, ruhnya sudah diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hamba dan saya juga diberi pelajaran oleh Allah. Ada yang lagi joget-joget dan sebagainya. Ada lagi dalam keadaan mabuk. Saat itu juga diambil oleh Allah ruhnya. Saya dan sampean mau yang mana? Semuanya diserahkan kepada kita masing-masing. Maka kita selalu berdoa, mohon kepada Allah supaya kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Kira-kira kalau menurut saya dan sampean semuanya, ketika sudah niat untuk melakukan sholat, berdiri niat melakukan sholat, lalu ruhnya dicabut, diambil oleh Allah, kira-kira menurut pengetahuan pandangan sampean, apakah tidak tergolong orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah? Coba bayangkan. Apa kita tidak iri? Maka mari kita koreksi di dalam amal perbuatan kita ini, apakah betul-betul ikhlas karena Allah, sehingga nanti amal-amal perbuatan kita, ibadah kita akan menjadi penjaga kita masing-masing di alam kubur kita masing-masing. Nah, ini yang saya sampaikan sebagai penutup pada tahun 1447 Hijriah, yang insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita sudah berada di tahun baru Hijriah. Kalau kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberi umur panjang, umur yang barokah, untuk kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, wahdina shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya mujib as-sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi pimpinan Majelis Ta'lim Al-Futuhat Ustazah Zahra beserta seluruh keluarganya, kita doakan semoga senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala. Para ustazah ustazah, para pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, kita doakan semoga semuanya dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Segenap syaraif serta semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang saya muliakan, kita hari ini tepat berada di hari terakhir gitu ya. Jadi kita nih gak ketemu lagi sampai tahun depan. Habis ini kita gak ketemu lagi sampai tahun depan, Bu. Ya, ini pengajian nanti beberapa jam lagi kita sudah akan memasuki tanggal 1 dari tahun baru Muharram 1445 Hijriah, yang sekarang kita ada di tahun 1444 Hijriah. Dan nanti ini, walaupun belum waktunya, gak apa-apa, kita akan bersama-sama membaca doa akhir tahun, ibu ya, karena kan ini hari-hari terakhir. Nanti kalau ibu-ibu mau baca lagi ba'da asar, lebih bagus. Enggak juga gak apa-apa, karena udah bacanya sekarang gitu ya. Nah nanti malam, halo, nanti malam begitu masuk ba'da maghrib, begitu masuk maghrib itu udah berubah tanggal dari Dzulhijjah menuju ke Muharram, dari hari terakhir bulan Dzulhijjah menuju ke hari pertama bulan Muharram. Habis maghrib ibu baca Yasin nanti malam ya, kemudian baca doa awal tahun sambil niat barang-barang bagus, niat hal-hal baik yang akan ibu laksanakan sepanjang tahun depan nanti ini, dan juga niat semoga sepanjang tahun sholat kita semuanya terjaga. Semoga sepanjang tahun Allah mudahkan kita untuk menghadiri majelis ilmu. Sepanjang tahun Allah mudahkan kita untuk bangun malam. Sepanjang tahun Allah mudahkan kita untuk bersedekah. Sepanjang tahun Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita yang jadi istri yang salehah. Yang jadi ibu yang salehah. yang masih pada punya orang tua, mudah-mudahan jadi anak-anak yang solehah. Niat nanti malam nih, kita mesti niat-niat yang banyak-banyak nih. Teman-teman sekalian saya muliakan, dan nanti malam juga doa, habisnya baca Yasin, baca doa awal tahun ya, baca doa awal tahun. Yang inti dari doa itu minta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang terjaga dari perbuatan dosa, sekaligus menjadi hamba-hamba yang menang. Menang dari apa? Menang menghadapi musuh paling berbahaya dalam kehidupan kita. Siapa? Ada dua. Setan sama hawa nafsu. Nah, itu kita minta sama Allah, mudah-mudahan dijadikan hamba-hamba yang menang. Yang serius doanya, yang serius mintanya sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kabulkan insya Allah. Nah, nanti malam ini juga boleh ibu-ibu tafaulan. Apa tuh tafaulan? Tafaulan itu mengerjakan sesuatu dengan niat untuk agar dikaruniai sesuatu yang mirip dengan hal itu. Nah, ini ada tafaulan diajarkan sama Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, seorang ulama di Mekah sana ya, almarhum. Sekarang pesantrennya dilanjutkan oleh putra beliau Sayyid Ahmad. Nah, ini beliau mengajarkan kepada murid-muridnya yang sebagiannya adalah merupakan guru-guru saya, seperti Kiai Haji Najih Maimun Zubair, Habib Muhammad Al-Haddad, Habib Abdullah, Ustaz Abdullah Maula Khaila, dan ada beberapa guru-guru yang lain memang kelulusan sana, mengajarkan kami para murid-muridnya kalau malam tahun baru minum susu. Susunya jangan dikasih warna. Berarti warnanya apa? Gak usah dikasih stroberi, jadinya warnanya. Gak dikasih sirup orange, sirup jeruk gak usah, soalnya nanti warnanya berubah jadi. Gak usah dikasih coklat, sebab nanti susunya berubah jadi warna. Pokoknya yang putih aja. Biar kenapa? Tafaulan, berharap sepanjang tahun semoga dijadikan tahun yang putih, tahun yang penuh dengan kebaikan, insya Allah gitu ya. Nah, kemudian dari mulai nanti malam atau besok juga boleh ibu baca, teman-teman baca ayat kursi 360 kali. 360 kali. Gak usah ditambah, gak usah dikurang. Udah segitu tuh. Dihitung. Ya, dihitung 360 kali. Kenapa 360 kali? Sebanyak bilangan hari sepanjang tahun. Insya Allah kalau dibaca nanti malam atau besok ayat kursi 360 kali masing-masing dengan basmalahnya, sepanjang tahunnya jadi terjaga. Insya Allah aman. Bismillah aman. Ya, aman dari apa? Insya Allah aman dari dijahatin sama orang, aman dari, kita kan gak tahu ya Bu ya, sepanjang tahun ini kan kita gak tahu nih apa aja yang terjadi. Tambah tahun kan tambah orang kriminal macem-macem sekarang. Dari mulai pelecehan seksual, iya kan ya, sampai digendam, dihipnotis. Nah nih, cobain bismillah nih, baca ayat kursi 360 kali, aman dari segala kejahatan-kejahatan orang sepanjang tahun insyaallah. Jadi kalau ada orang yang mau berbuat jahat dengan misalnya gitu sihir, apalagi santet gitu, guna-guna kirim-kirim yang gak baik-gak baik, mudah-mudahan, mudah-mudahan baca ini besok hari atau nanti malam, mudah-mudahan dijaga Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun. Baca apa, Bu?
1: Ayat kursi.
0: Berapa banyak?
1: 160.
0: Baca bismillah apa enggak?
1: Ya.
0: Sekali atau 360 kali bismillahnya? Masing-masingnya ya. Insyaallah. Harus saya ulangi nih, soalnya kalau enggak tuh ntar begitu bubar, tadi berapa ya tadi? Ibu suka gampang lupaan. Insyaallah, mudah-mudahan bisa diamalkan. Baik, teman-teman saya sekalian, saya muliakan. Sampai ustazah puasa apa enggak besok? Yang mau puasa besok bagus aja. Mengawali tahun dengan kebaikan, gitu ya. Tapi kalau enggak puasa juga enggak apa-apa. Puasanya itu sunnah tapi tidak muakkad. Gitu ya. Yang sunnahnya kuat, kesunahannya dianjurkan dengan sangat, itu adalah puasa tanggal 10 Muharram. Namanya hari Asyura. Nah, itu namanya puasa hari Asyura. Kapan itu? Tanggal 10. 10 bulan Muharram, jatuhnya hari Jumat, tanggal 28 Juli. Ini dengerin nih, jangan pakai nanya-nanya lagi. Ntar baru di sini Jumat kapan? Jumat tuh besok ya? Jumat besok? Bukan, Jumat tanggal 28 Juli sama dengan Jumat tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Asyura diambil dari kata-kata asyur, 10. Nah, itu dia. Nah, puasanya nanti tanggal 10 itu diawali dengan puasa sehari sebelumnya, yaitu tanggal 9. Namanya hari Tasu'a. Ya. Jadi ibu niat tuh hari Kamisnya berarti. Ibu ya. Hari Kamis yarhamukillah. Hari Kamis malamnya niat nawaitu shoma ghadin an sunnati yaumit tasu'a lillahi ta'ala. Dan karena hari Kamisnya itu juga bertepatan dengan hari Kamis atau hari tasu'anya bertepatan dengan hari Kamis, ibu sekalian bisa niatin puasa hari Kamis. Dan karena itu juga di bulan Muharram, ibu juga bisa niatin sebagai puasa di bulan Ashhuril Hurum, bulan yang dimuliakan Allah. Ini niatnya bisa double-double. Nawaitu shoma ghadin an sunnati yaumil khamis wa an sunnati yaumit tasu'a wa an sunnati yaumin minal ashhuril hurum. Gitu ya. Atau kalau ribet-ribet bahasa Arab, ya Allah saya niat puasa besok, puasain hari Kamis, puasain hari tasu'a, puasain bulan Muharram, puasain bulan mulia, gitu ya. Seperti itu. Ustazah, saya masih punya utang puasa Ramadan kemarin. Saya gimana nih nasibnya nih? Mau puasa sunnah, saya masih punya hutang puasa wajib. Ini teman-teman, gak boleh niat puasa sunnah aja. Sebab orang tuh kalau masih punya hutang puasa wajib, gak boleh puasa sunnah. Loh, terus gimana dong ustazah? Saya kan pengen juga nih dapat pahalanya puasa Asyura gitu. Teman-teman saya sekalian, Imam Nawawi sebagaimana dikutip oleh Syekh Abu Bakar Syata dalam kitab I'anatut Talibin ala Syarhi Fathil Mu'in, Imam Nawawi menyampaikan bahwa kalau seseorang masih punya hutang puasa wajib dia menjatuhkannya pada hari puasa sunnah, maka dia mendapatkan keduanya kalau dia meniatkannya. Maksudnya gimana? Niatin nawaitu shoma ghadin an adai an qada'i fardhi syahri Ramadan. Ya. Nawaitu shoma ghadin an qada'i fardhi syahri Ramadan wa an sunnati yaumit tasu'a. Di hari tasu'a. Wa an sunnati yaumil khamis wa an sunnatil asyhuril hurum lillahi ta'ala. Nah, nanti yang besoknya gitu juga. Nawaitu shoma ghadin an qada'i fardhi syahri Ramadan wa an sunnati yaumi asyura wa an sunnatil asyuril hurum lillahi ta'ala. Gitu bahasa Indonesianya. Ya Allah, niat puasa besok buat bayar hutang puasa Ramadan dan juga buat puasain hari tasu'a. Besokannya, ya Allah, niat puasa besok buat bayar qada puasa Ramadan sama buat puasa hari Asyura. Dengan cara itu, insyaallah rahmatnya Allah luas, kedermawanannya Allah tak terbatas. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala keduanya. Amin. Gitu ya. Nah, buat nenek-nenek yang udah gak punya utang puasa, alhamdulillah. Ya kan, Nek? Ya. Tapi rupa-rupanya menopause itu belum nenek-nenek kok. Banyak yang masih muda-muda juga udah menopause ya. Rata-rata 50-an tahun ya, udah gak mens lagi. Nah, tuh silahkan dinikmati puasanya besok untuk puasa sunnah, melaksanakan kesunahan puasa tasu'a, melaksanakan kesunahan puasa hari Asyura. Insya Allah. Nah, teman-teman saya sekalian, sekarang ini saya akan bahas mengenai hari Asyura itu apa sih. Coba nih ya, kita baca nih beberapa firmannya. Kita belajar tafsir, kita belajar tentang puasa hari tentang hari Asyura. Sehingga sekalian saya muliakan, kita akan bahas beberapa ayat yang terjadi pada hari Asyura, kejadian-kejadian pada hari Asyura. Salah satunya yang akan saya bahas adalah di surat Asy-Syu'ara ayat 61-an. Ya, coba kita liatin Asyura. Surat Asy-Syu'ara, mohon maaf. Surat Asy-Syu'ara itu juz 26. Juz 26. Sesudah surat Al-Furqan. Sebelum surat An-Naml. Ya. Asy-Syu'ara ayat berapa tadi? 61. Nah, tuh kita akan bahas, pelajari ayat tersebut. Sebelumnya kita awali dengan membaca surat, membaca niat belajar bersama-sama. Semoga Allah karuniakan pada kita ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal mudhakara wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hidha ala tamasuk

anidrib bi'asakal bahar, maka kami wahyukan kepada Nabi Musa, pukulkanlah tongkatmu ke lautan. Fanfalaqa, maka lautan pun terbelah. Fakana kullu firkin kataudil adim, setiap belahannya seperti gunung yang besar. Wa azlafna thammal akharin, dan disanalah kami dekatkan golongan yang lain. Fanjainahu Musa wa mammahu ajma'in, kemudian kami selamatkan Nabi Musa dan orang-orang yang bersama Nabi Musa, ajma'in semuanya. Thumma aghraqnal akharin, dan kami tenggelamkan golongannya Fir'aun, golongan yang lain. Inna fi dzalika laayah, sesungguhnya ini semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, meskipun banyak di antara manusia yang tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, sungguhnya Allah Tuhanmu, Dia adalah Zat yang Maha Kuat, Ar-Rahim, sekaligus juga Zat yang Maha Penyayang. Sadaqallahul Azim. Sedikit sekalian, hari Asyura itu adalah hari yang sangat bersejarah, hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan karunia-karunianya kepada hamba-hambanya yang beriman. Para nabi-nabinya Allah itu banyak dikasih hadiahnya pada hari Asyura. Peristiwa-peristiwa besar banyak terjadi pada hari Asyura. Ibu ingat Asyura itu tanggal berapa, Bu? Dari bulan Muharram. Ini mulai malam nih, udah masuk bulan Muharram. Pas nanti tanggal 10-nya, nah Ibu siap-siap. Itu salah satu dari hari penting dalam Islam. Ibu ya, walaupun tanggalannya enggak merah, walaupun tanggalannya enggak merah, sebenarnya kalau bisa nih kita ngusulin tanggalan merah nih sama pemerintah buat hari Asyura. Tapi kayaknya udah kebanyakan tanggal merahnya ya. Libur mulu sekolahnya, emak-emak suka pada gak demen nih anaknya libur. Teman-teman sih sekalian, saya sih setuju kalau tanggal 10 Muharram tuh hari Asyura liburin. Kenapa gitu? Biar pada kuat puasa anak-anak kita gitu kan. Kenapa? Soalnya hari Asyura hari penting, teman-teman, dalam Islam. Hari penting dalam Islam artinya adalah hari penting bagi hamba-hambanya Allah, sebab pada hari tersebut Allah banyak memberikan karunia-karunia. Dan ini tuh bukan masalah, ya kalau nabi dikasih karunia memang pantas gitu, tapi kalau kita gimana? Oh enggak gitu, Bu, enggak gitu, Dek. Masalahnya hari Asyura, hari Allah Subhanahu wa taala membagikan banyak hadiah kepada hamba-hambanya. Yang sakit-sakit banyak yang disembuhkan hari Asyura. Sebagaimana dulu Nabi Ayyub disembuhkannya pada hari Asyura. Yang susah-susah, sulit-sulit, banyak yang diberi kemudahannya pada hari Asyura. Sebagaimana Nabi Yunus dikeluarkan dari kesumpekannya, dari kesusahannya, dari dalam perut ikan pada hari Asyura. Ibu-ibu, teman-teman sekalian saya muliakan, banyak dosa-dosa yang diampuni pada hari Asyura. Sebagaimana Allah dulu menerima dan mengampuni Nabi Allah Dawud pada hari Asyura juga. Makanya nih, sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Ini yang ngerasa kayaknya saya cocok dah ceritanya sama Nabi Ayyub nih, lagi sakit nih, minta kesembuhan, hari Asyura adalah waktunya. Kayaknya saya cocok nih kayak ceritanya Nabi Dawud

0: Aduh, dosa nih susah banget ngindarinnya. Meskipun tentu saja Nabi Dawud tidak melakukan dosa ya Bu ya. Hanya dari sisi kesalahan para nabi itu kalau dianggap di kita mah bukan salah. Cuman ya nabi mah memang standarnya tinggi. Nah, Allah SWT mengampuni Nabi Dawud pada hari Asyura. Jika sekalian saya muliakan, yang ngerasa aduh sumpek banget saya ini, mudah-mudahan deh biar lapang gitu keadaan kita, biar lapang. Nah, cocok nih sama ceritanya Nabi Yunus. Saya minta sama Allah nih biar gitu, biar lapang keadaan kita gitu kan. Susah mulu nih, kemana-mana ditagihin utang, berasa dunia sempit. Gimana nih biar lapang keadaan kita nih? Cobain yang serius doa, yang serius ibadah pada hari Asyura. Mudah-mudahan sebagaimana Nabi Allah Yunus dikeluarkan dari perut ikan, kamu pun juga dikeluarkan dari segala kesusahan, kesempitan, ketidaklapangan pada hari Asyura. Dan sebagaimana Nabi Musa di ayat yang kita akan pelajari ini ya, dibelenggu oleh Fir'aun. Nabi Musa yang berada dalam kekuasaan, kekuatan Bani Israel maksud saya, berada dalam kekuasaan Fir'aun, diselamatkan Allah pada hari Asyura. Mudah-mudahan kita juga begitu. Kita dikuatkan hati ngadepin setan, kita dimenangkan ngadepin hawa nafsu. Dan kalau ada di antara kita yang sedang berada dalam kekuasaan orang yang gak sayang sama kita, entah punya suami yang kasar, yang jahat gitu misalnya, atau ada orang tua yang kurang sayang gitu ya, suka memukul misalnya dan sebagainya, atau punya pekerjaan dengan bos yang, dengan atasan yang rada-rada apa nih, toksik ya, yang cukup menyusahin gitu misalnya. Ini mudah-mudahan nih, sebagaimana Nabi Musa Allah SWT jadikan mengalahkan kekuasaannya Fir'aun, mudah-mudahan Allah juga karuniakan kepada kita mampu untuk menjadikan kita menang. Menang dari suami kita Ustazah, mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya. Bukan berarti dia mesti tenggelam. Ntar disama-samain ceritanya Fir'aun tenggelam, mudah-mudahan laki kita juga tenggelam. Jangan ya. Mudah-mudahan bos kita juga tenggelam gitu. Gak gitu, gak gitu. Akan tapi kita minta kepada Allah SWT, semoga Allah SWT melembutkan hati mereka, melembutkan hati orang-orang yang kita sayangi, sehingga kita menjadi orang yang terselamatkan insya Allah. Gimana nih ceritanya Nabi Musa nih? Nabi Musa ini teman-teman, umat Bani Israel ini semakin banyak ngikutin ajarannya Nabi Musa, semakin banyak beriman kepada Nabi Musa. Fir'aun tambah gerah, Fir'aun dan pasukannya tambah gerah. Ini Musa gimana sih nih ceritanya nih, Musa sama Harun nih, yaudah nih kita hancurin aja, kita hancurin Musa sama Harun nih, kita tangkepin, kita kumpulin, kita bakar gitu kan. Habis ini Musa sama Harun ini kita biar, kita biar-biarin, ternyata ngelunjak nih si Musa nih. Padahal dulunya saya yang ngerawat, katanya Fir'aun nih. Ini Bu ya, dari ceritanya Nabi Musa sama Fir'aun nih, kita bisa tahu nih, ternyata bisa aja orang dididik sama orang yang enggak soleh tetap jadi soleh tuh bisa. Iya kan? Musa alladhi rabbahu fir'aunu mursalu wa Musa alladhi rabbahu jibrilu kafiru. Dulu di zamannya Nabi Musa tuh ada dua Musa, Bu. Ada Nabi Musa yang adalah seorang rasul, dia masa kecilnya dirawat sama Fir'aun. Musa yang dirawat sama Fir'aun jadi seorang nabi, jadi seorang rasul. Sementara Musa yang dirawat sama malaikat Jibril, yaitu Musa Samiri, dia kemudian malah jadi orang kafir. Musa Samiri, ibu-ibu pernah dengar ceritanya? Belum, tata kapan-kapan saya ceritain. Ayatnya panjang, Bu, kan saya mau bawa bacain ayat ini nih yang sekarang nih ya. Ada tuh Musa Samiri tuh. Bu, dia tuh, Bu, masa kecilnya, Bu, dirawatnya malaikat Jibril. Tapi di masa dewasanya jadi kafir. Sementara Musa satunya yang dirawat sama Fir'aun malah jadi seorang nabi. Jadi ibu-ibu gak bisa nyalahin orang tuanya. Ya gimana saya mau jadi baik? Masa kecil saya aja bapak saya tuh preman di kampung sini, saya gak bisa jadi baik lah, saya gak mungkin jadi baik. Gak bisa begitu. Gak bisa gitu. Anak gak bisa nyalahin orang tuanya. Punya andil, betul. Punya andil, orang tua punya andil dalam pendidikan dan karakter orang tuanya. Tapi gak sepenuhnya. Gak sepenuhnya. Kita gak bisa nyalahin orang tua kita atas buruknya kelakuan-kelakuan kita. Gak bisa kita nyalahin orang tua kita atas buruknya kelakuan-kelakuan kita. No, Nabi Musa dirawatnya Mama Fir'aun, Bu. Akan tetapi Nabi Musa bukannya jadi seseorang yang durhaka, malah menjadi seorang utusan Allah. Dah nih, katanya Fir'aun nih, Musa nih kagak bisa dikasih hati nih. Dikasih hati minta jantung nih si Musa nih. Kalau gitu kita tangkap aja dah, kita tangkap aja. Jadi Fir'aun pun bersiap-siap bawa bala bantuannya buat nangkep Nabi Musa dan kelompoknya. Kedengeran sama pasukan atau sama orang Bani Israel, wahai Nabi Musa, apa yang harus kita lakukan? Kita mau ditangkep nih sama pasukannya Fir'aun. Kabarnya mereka udah lagi jalan menuju kemari. Kata Nabi Musa, sebentar, saya mau tanya sama Allah. Sebentar, saya mau beristikharah. Itu sebabnya kenapa saya selalu ngajarin ibu-ibu buat istikharah tiap hari. Kan begitu? Ingat ya, Bu ya? Tiap pagi tuh jangan berani keluar rumah sebelum sholat istikharah. Pagi-pagi sebagaimana kamu sholat duha. Ibu biasanya nih modelan ibu-ibu nih sholat duha kagak tinggal dah. Urusannya rezeki. Saya udah tahu dah. Udah ngerti saya. Tadi malam sholat witir apa enggak? Enggak ustazah. Tadi malam tahajud apa enggak? Bangun kesiangan saja. Sebelum subuh sholat qobliyah apa enggak? Gitu dah ustazah, langsung sholat subuh ustazah, takut bablas, takut habis waktunya. Soalnya udah mulai kelihatan rada terang waktu bangun. Tadi pagi sholat duha apa enggak? Duha ustazah. Kayaknya tuh kalau sholat yang lain-lain enggak dikerjain, sholat sunnah enggak apa-apa gitu. Tapi duha nih urusannya rezeki nih. Tahu, saya tahu, ngerti saya. Masya Allah. Seikut sekalian saya muliakan, karena memang Bu, la faqra ma'ad duha, tidak ada kefakiran bersama dengan sholat duha. Orang kalau ngerjain sholat duha terus, insya Allah, Allah kasih kekayaan zahir batin. Amin. Allah kasih kecukupan. Nah, ibu, ibu gak bisa bilang, ustazah saya duha, ustazah zaman muda, tapi kalau kaya-kaya dah. Ibu nggak bisa bilang itu karena yang dimaksud dengan ghina di situ, kaya di situ artinya adalah cukup. Bu, saya rasa kalau ibu sampai dengan sekarang duduk di sini, saya rasa ibu adalah orang yang berkecukupan.
1: Amin.
0: Udah makan siang? Kecuali yang puasa, ya kan? Iya. Tapi udah makan siang? Belum, yakin? Ya udah, pertanyaannya gini aja dah. Udah sarapan? Ibu-ibu sih sekalian, cukup kita insya Allah nyampe kesini kan artinya punya uang buat nyampein ibu kemari, atau seenggaknya nebeng me temen, saya gak tahu dah. Tapi insya Allah kan cukup ya bu ya. Nah itu tuh kalau sholat duha tuh, insya Allah Allah kasih dua kecukupan. Kecukupan zahir artinya gak akan ada, dengarkan saya, enggak, kamu kalau istiqomah sholat duha terus tiap hari, enggak akan datang waktunya kamu pengen makan sampai enggak punya sesuatu buat kamu makan. Orang kalau sholat duha terus tiap hari gitu ya istiqomah, enggak akan datang waktunya kamu sampai miskin, yang benar-benar miskin buat makannya enggak ada tuh, enggak akan. Enggak akan. Kalau istiqomah ya. Oh, istiqomah. Sama Allah Subhanahu wa taala akan kasih kepadamu insyaallah merasa cukup hatinya. Hatinya jadi ngerasa cukup terus. Tapi kalau ada orang enggak sholat duha, andai pun dia dikasih kekayaan secara zahir, Allah enggak akan kasih kepada dia kekayaan secara batin. Artinya ngerasanya kurang aja gitu. Makanya Bu, Ibu pernah lihat enggak ada orang kaya tetap korupsi? Ibu lihat kan, biar di TV juga, tapi kan lihat. Ibu ya, Bu, yang korupsi-korupsi itu kaya-kaya loh. Tapi dia gak ngerasa cukup. Pokoknya ngerasa takut kurang, akhirnya yang haram-haram sekalipun diambil sama dia. Bahaya tuh, bahaya tuh. Jadi kalau ada ibu-ibu nih yang suka bilang sama lakinya, kalau kamu gak bisa bawa pulang bawa duit, jangan pulang sekalian. Saya sarankan padamu sholatlah duha. Jangan tinggal sholat duha. Tuh ada ibu yang begitu modelnya, pasti gak sholat duha tuh. Karena kalau sholat duha, Allah pasti kasih dalam hatinya rasa cukup. Dan rasa cukup nih Bu, merasa bahwa saya cukup kok gitu. Alhamdulillah saya cukup. Rasa kayak gitu tuh ibu-ibu sekalian, kata Nabi Muhammad, al-qana'ah kanzun la yafna. Merasa cukup adalah kekayaan yang gak akan pernah ada habis-habisnya. Masya Allah. Itu orang kalau sholat duha tuh dikasih ghina, kasih merasa cukup zahir dan batin, kecukupan secara zahir dan secara batin. Nah kalau ibu pagi itu sholat duha, sekalian juga ibu sholat istikharah. Usolli sunnatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Ibu sholat itu 2 rakaat. Habis saya sholat ibu doa, ya Allah, ada hari baru yang kau hadiahkan padaku. Ya Allah, bimbinglah hambamu ini ya Allah untuk dapat menjalaninya sesuai dengan apa yang kau inginkan. Bimbing saya ya Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan sepanjang hari ini. Bimbing lisanku ini ya Allah untuk bisa mengucapkan kebaikan-kebaikan pada hari ini. Bimbing pikiran buat selalu dapat berpikir kebaikan. Bimbing hati untuk selalu merasa dengan rasa-rasa yang baik. Gitu, minta bimbing. Insya Allah Bu, kalau setiap hari kamu kerjakan seperti itu, tambah hari tambah dibimbing, tambah hari tambah dibimbing, salahnya jadinya gak banyak dalam hidup. karena kamu hanya akan dibimbing oleh Allah. Mau ngerjain keburukan, tarik lagi. Mau nyasar jauh-jauh, tarik lagi, gitu. Kayak Nabi Musa. Jadi Nabi Musa, begitu umatnya bilang, waduh Nabi Musa, nih kita nih bakalan ketangkep nih kayaknya nih. Wah, nih Fir'aun nih. Waduh, nih malam ini nih kayaknya kita gak bakal selamat nih. Ini mereka nih udah mulai ngejar kita nih. Waduh, pagi-pagi kita semuanya udah jadi bubur dah. Jadi rendang nih kayaknya tadi pagi, nanti pagi nih. Jadi daging guling nih kayaknya kita semua nih. Nabi Musa gimana nih, wahai Nabi Musa? Panik umatnya Nabi Musa. Karena memang dengar kabar Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka. Fir'aun udah gak tahan ngadepin Musa nih. Kenapa nih anak satu nih bertingkah nih, akhirnya umat saya jadi gak nyembah saya, malah dia jadi nyembah Tuhannya Nabi Musa. Yes, gak mau Fir'aun ini ngejar Bani Israel, ngejar umatnya Nabi Musa yang udah beriman kepada Nabi Musa. Bani Israel tuh sebenarnya asalnya umatnya Fir'aun ini, Ibu. Tapi kemudian mereka banyak yang ikut agamanya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Fir'aun ngejar. Kan perjalanannya lumayan jauh gitu ya. Misalnya nih Nabi Musa dan umatnya nih adanya di Haji Soleh. Misal Fir'aunnya ada di Tebet. Kurang jauh ya, Bekasi dah, Bekasi. Jadi kan ngejernya kan perlu waktu beberapa jam. Gimana nih Nabi Musa? Kita harus segera beranjak berjalan Nabi Musa. Tunggu, kata Nabi Musa. Saya akan minta petunjuk pada Allah. Nabi Musa minta petunjuk dari Allah. Istikharah Nabi Musa, Allah kemudian kasih petunjuk. Wahai Musa, berangkatlah. Berangkat. Bawa kaum kamu itu semuanya berangkat menuju ke arah timur, misalnya gitu ya. Kasih Allah Subhanahu wa taala jalannya gitu. Kalau kita nih misalnya gitu ya di daerah sini nih, jalan menuju ke arah Ancol. Yang ada lautnya nih, soalnya di lautnya nih, ntar ketemu laut. Berangkat itu bareng-bareng nih, berangkat Nabi Musa. Begitu nyampe nih, belum nyampe ke Ancol nih, masih baru di Kelapa Gading, Cempaka Putih, gitu ya. Sambil nginget-nginget daerah sekitar situ apaan itu, Jatinegara misalnya gitu. Nyampe di situ ketemuan sama pasukannya Fir'aun. Waduh, udah deket nih Fir'aun, pasukannya nih udah kelihatan nih lagi ngejar mereka. Waduh, Nabi Musa, gimana Nabi Musa? Terus jalan, tuh jalan, kata Nabi Musa. Terus jalan. Wah, Nabi Musa, innala mudrakun, kata mereka nih. Innala mudrakun. Falamma tara'al jam'an. Tatkala pasukan ini udah saling lihat, udah ketemu. Waduh, kelihatan tuh pasukannya Fir'aun tuh. Qalu Musa, qala ashabu Musa, teman-temannya Nabi Musa nih, Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa, para pengikutnya Nabi Musa, mereka bilang, innal mudrakun, waduh kita ketangkep nih Nabi Musa, kita pasti nih ketangkep nih, waduh udah deh gak selamat nih kita nih. Apa kata Nabi Musa? Kala, gak bakalan, kita gak bakalan ketangkep, kita gak bakalan disiksa sama Fir'aun, kita gak bakalan kena sama pasukannya Fir'aun. Kenapa gitu? Noh udah kelihatan noh pasukannya noh. Dari kejauhan kan malam-malam ini ya. Malam-malam nih ceritanya nih. Malam-malam Bu. Udah mau subuh tuh. Udah dini hari gitu kan. Mau kelihatan noh. Dari kejauhan gitu. Mereka semuanya pada iniannya apa namanya, api-api yang mereka bawa gitu kan, obor-obor yang mereka bawa tuh kelihatan tuh di jauhan. Waduh Nabi Musa nih, kena nih kita nih, gak bakalan, kata Nabi Musa, kita gak bakalan kena. Kenapa? Innama ya Rabbi sayahdin, Karena bersamaku ada Allah, saya din, Allah akan selalu memberi jalan pada kita. Tuh, enaknya jadi hamba Allah yang selalu minta petunjuk dari Allah. Gak bakalan salah-salah jalannya. Makanya Bu, jangan andalkan ilmumu. Ilmumu tidak seberapa. Jangan andalkan hartamu. Hartamu gak seberapa. Jangan andalkan kekayaanmu. Kamu gak kaya-kaya amat juga. Jangan andalkan kecantikanmu. Kamu gue gak cantik-cantik amat juga. Sampai belibet nih lidah saya. Kita gak cakep-cakep amat juga ya Bu ya. Jangan andalin itu semuanya. Cukup andalan kita adalah Allah. Selagi kamu di jalan Allah, selagi kamu ngikutin aturan Allah, selagi kamu selalu minta petunjuk dari Allah, Allah udah kasih petunjuknya, jalanin, gak usah takut. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Sungguhnya bersamaku ada Allah, Allah akan selalu memberi kepada kita jalannya. Ibu, kamu kawin sama suamimu udah cukup lama. Kamu ada dalam jalan Allah, Bu. Gak usah takut sama perempuan yang berhubungan sama suamimu lewat jalan haram. Bu, kamu istri sah, gak usah takut sama pelakor. Kamu bakal ditinggalin sama suami kamu, katanya setan, yang biasanya ngomongin itu lewat lisan teman kita, tetangga kita. Lo gak lihat laki lo tuh udah digodain sama si fulan, si fulanah tuh. Kayaknya lo bakalan ditinggalin dah sama dia. Selagi kamu dalam jalan Allah, selagi kamu benar-benar memperlakukan suamimu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Lain masalahnya kalau lakinya dimarahin mulu. Saya gak tahu deh tuh. Lain kalau kamu kerjaannya tukang ngomel sama suamimu. Nah kalau itu tuh saya gak tahu tuh. Soalnya kamu gak ngikutin jalannya Allah. Soalnya yang kamu ikutin jalannya setan. Tapi selagi kamu ada di jalan Allah, kamu memperlakukan suamimu dengan benar, memperlakukan suamimu dengan baik, kamu hormat, kamu santun sama dia, kamu memuliakan suamimu, kamu tersenyum pada suamimu, gitu ya? Kamu benar gitu memperlakukan suami. Kalau dia bilang, saya lapar deh, kamu gak bilang, GoFood gampang bang, atau no telur no di kulkas. Kamu udah tahu kan caranya nyeplok. Nah kalau kamu modelannya kayak gitu saya gak tahu deh tuh. Tapi kalau kamu modelannya yang udah bener gitu, memperlakukan suami bener gitu ya, kamu jaga tingkah lakumu, kamu jaga ucapan-ucapanmu, kamu baik memperlakukan dia, kamu ada di jalan Allah, gak usah takut. Setiap kali ada apa-apa, tiap kali ada pasukan Fir'aun mengejar kamu, ucapkan inna ma'iyya rabbi sayahdin. Saya gak takut, bersama dengan saya ada Allah, sayahdin, Allah pasti akan memberi jalan. Allah pasti bakalan ngasih yang terbaik bagi kehidupan saya. Saya gak takut. Tuh Nabi Musa tuh. Ya itu ngajarin sama kita. Selagi kamu ada di jalan Allah, bismillah teman-teman sekalian. Kita hanya perlu menjalani kehidupan ini dengan cara yang terbaik. Ada yang jahat saat apapun dan enggak usah khawatir. Hah? Ada tetangga begini begitu selalu, enggak usah khawatir. Ternyata si perempuan yang naksir laki gitu tuh mau ngirim-ngirimin santet, guna-guna gitu kan? Mau ngirim-ngirimin apa tuh namanya? Pelet segala macam. Isal gitu, omelet suami kita. Tenang, ucapkan. Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Jangan malah kok laki saya berubah ya. Kayaknya disantet nih. Saya mau cari juga dah. Dipelet kayaknya nih, saya mau cari juga dah dukun lain yang lebih sakti. Ya gitu, enggak gitu. Biarin orang mau ada yang nempuh jalannya setan, kita hanya perlu untuk terus-terusan menempuh jalannya Allah. Sehingga dimanapun kapanpun, inna ma'ya rabbi sayahdin, bersama denganku ada Allah Tuhanku, dia pasti akan memberi kepadaku jalan. Bu, coba diinget-ingetin sepanjang hidupmu. Coba diinget-ingetin sepanjang hidupmu. Ketika kamu sedang di jalan Allah, pernah gak Allah tinggalin? Gak bakalan. Gak bakalan. Semua kesusahanmu dibantu kok sama Allah. Betul? Betul. Coba ibu-ibu inget-ingetin deh. Tapi saya selalu khawatir, saya selalu cemas, saya selalu panik gitu. Panik dari apa? Khawatir dari apa? Coba kamu ingetin. Pernah disusahin sama Allah apa? Kita itu loh, susahin sedikit, abis itu dikasih jalannya banyak. Betul? Kayaknya mentok nih, susah nih, lewat sini susah, lewat situ susah. Eh, tahu-taunya ada aja jalannya. Alhamdulillah, gampang aja ternyata. Betul? Kalau ada di jalan Allah. Enggak ustazah, saya urusan pinjol ustazah, repot banget dah. Ya karena kamu enggak di jalan Allah. Baju masih pada bagus-bagus, kepengen aja buat beli lagi, sampai akhirnya utang-utangan. Panci masih pada bagus, ikutan kredit juga, utang aja. Masya Allah, Masya Allah. Tuh kursi masih bisa didudukin, beli lagi yang baru. Akhirnya utangnya banyak. Ya kan begitu tuh. Nah kalau utangnya banyak tuh kamu gak di jalan Allah. Siapa suruh ngutang? Allah mah gak suruh bu buat kita ngutang. Ada setannya sendiri tuh yang godain kamu buat ngutang. Ntar nanti kalau utangnya gak ditagih-tagih, alhamdulillah, makasih ya Allah, utang saya gak ditagih-tagih, alhamdulillah. Terus pura-pura lupa deh tuh. Ada gak yang modelannya begitu? Mana orangnya? Kalau kayak begitu mah gak di jalan Allah. Ah gak tahu deh tuh saya kalau yang gak di jalan Allah begitu. Tapi kalau yang ada di jalan Allah, inna ma'ya rabbi sayahdin. Nabi Musa dan kelompoknya terus jalan, terus jalan, sampai nyampe lah di Ancol. Jedet, depannya lautan bu. Eh Ancol, laut merah ya bu ya, lautannya sonono. Nabi Musa alaihissalam nyampe di laut merah. Ibu-ibu sekalian, waduh, gimana nih, gak bisa jalan nih sekarang nih. Depan lautan, mereka panik ngelihat pasukan Fir'aun tambah deket, tambah deket, tambah deket. Tunggu ya, hidung saya kemasukan apa gitu? Ibu-ibu sih sekalian, gajah nih kayaknya. Gajah masuk di hidung. Sih sekalian, akhirnya nih, udahan nih, mereka tambah panik akhirnya ngelihat, wah gimana nih Nabi Musa nih, nggak mungkin dong berenang di lautan. Sementara itu juga nggak mungkin juga untuk ngadepin pasukannya Fir'aun. Pasukan